dapat kembali hadir menemani pendengar semua di Papa Lili. Program yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi, dan ruang berbagi tentang budaya, pendidikan, serta kehidupan Ketong punya masyarakat. Pendengar Perlombat RRI Kupang, setiap tanggal 7 Juli, bangsa Indonesia merayakan Hari Pustakawan Indonesia. Ini tahun merupakan perayaan yang ke-36 dan mengusung tema Pustakawan Terlibat, Bersinergi, dan Berdampak. Seperti apa peran dari pustakawan di era disrupsi teknologi saat ini, serta tantangan literasi di era digital, hingga bagaimana perpustakaan terus bertransformasi menjadi ruang belajar yang menyenangkan bagi semua kalangan.

0: Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja. Akan tetapi, keindahan alamnya akan menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Destinasi wisata yang masih terjaga keasriannya menggambarkan keindahan alam Nusa Tenggara Timur. Salah satu objek wisata di Sumba yang menjadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam, yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di pantai Walai Kiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikannya. Masyarakat sekitar sering menyebutnya dengan bakau menari, karena bentuknya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mendengar Hari Pustakawan Indonesia bukan sekedar perayaan profesi. Momentum ini menjadi penghargaan kepada seluruh pustakawan yang selama puluhan tahun telah mengabdikan diri mencerdaskan kehidupan bangsa melalui layanan informasi dan literasi. Profesi pustakawan saat ini telah berkembang sangat pesat. Jika dahulu pustakawan lebih dikenal sebagai pengelola koleksi buku, kini mereka juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran, pendamping literasi digital, pengelola informasi, pelatih keterampilan mencari informasi yang benar, hingga penggerak komunitas membaca. Di era banjir informasi seperti sekarang, masyarakat membutuhkan kemampuan membedakan informasi yang benar dan yang salah atau menyesatkan. Disinilah pustakawan hadir sebagai sahabat masyarakat. Tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak mengandung tiga makna penting. Terlibat, artinya pustakawan hadir langsung dalam kehidupan masyarakat. Bersinergi, artinya bekerja sama dengan sekolah, pemerintah, komunitas, kampus, media, hingga keluarga. Sedangkan berdampak, berarti semua kerja tersebut harus menghasilkan perubahan nyata, meningkatkan budaya baca, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nusa Tenggara Timur banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yang menggantungkan hidup pada potensi laut. Ketergantungan masyarakat akan potensi laut yang dimiliki sudah sepatutnya membuat kita menjaga dan melestarikan kekayaan laut yang ada di Nusa Tenggara Timur seperti yang dilakukan masyarakat Rotendau melalui tradisi Hoholok Papadak. Hoholok Papadak, suatu kesepakatan adat yang berlaku di darat maupun di laut untuk melindungi kekayaan alam yang diatur oleh Papadak atau organisasi adat dan diketuai oleh Manahulu. Sanksi adat akan diberikan kepada orang yang melanggar kesepakatan adat berupa larangan untuk tidak menggunakan bom atau racun, merusak ekosistem pesisir laut, serta larangan-larangan yang memberikan efek pada keberlanjutan ekosistem laut. Secara tidak langsung, dengan pelaksanaan tradisi Hoholok Papadak telah melibatkan masyarakat dalam menjaga dan melindungi kawasan konservasi perairan laut Nusa Tenggara Timur.

0: Bapak Mama Kakak Nyong dan Kakak Nona, perpustakaan zaman sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan 20 tahun yang lalu. Kini banyak perpustakaan bukan lagi menyediakan buku cetak, melainkan buku digital, jurnal elektronik, ruang diskusi, internet gratis, pelatihan komputer, pelatihan UMKM, hingga kelas literasi digital. Artinya, perpustakaan bukan lagi hanya menjadi tempat meminjam buku. Perpustakaan menjadi pusat belajar sepanjang hayat. Siapapun bisa datang, mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa, guru, petani, nelayan, pelaku usaha, maupun lansia. Semua memiliki kesempatan belajar tanpa batas. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, banyak perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah yang terus berupaya menghadirkan layanan lebih dekat dengan masyarakat. Ada perpustakaan keliling, taman baca, dan komunitas literasi. Semua ini menunjukkan bahwa budaya membaca mulai tumbuh bersama. Bagaimana pengalaman Bapak Mama Baso daerah dengan perpustakaan?
1: Saya Kris Nuryanto Polcera Topira, SSTP, sebagai Kabid Layanan dan Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Tanggapan kami bahwa Hari Pustakawan Nasional menjadi momentum penting untuk memberikan apresiasi kepada para pustakawan sebagai garda terdepan dalam menjaga, mengembangkan, dan menyebarluaskan budaya literasi di Indonesia. Peran pustakawan saat ini tidak lagi sekedar mengelola koleksi buku, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran, pendamping masyarakat dalam mengakses informasi serta penggerak budaya membaca di era digital. Nah, bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur, upaya menumbuhkan minat baca memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari sekolah, mulai dari keluarga, pemerintah daerah, komunitas literasi, hingga perpustakaan. Nah, perpustakaan dan pustakawan tidak bisa terlepas, mereka adalah satu kesatuan. Sehingga pustakawan dapat menghadirkan perpustakaan yang lebih menarik melalui kegiatan seperti pojok baca, lomba literasi, bedah buku, mendongeng, diskusi, serta pemanfaatan teknologi digital agar membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan dan relevan dalam kehidupan anak muda. Selain itu, penting untuk menghadirkan bahan bacaan yang sesuai dengan budaya lokal, sejarah, dan potensi daerah NTT, sehingga generasi muda merasa lebih dekat dengan isi bacaan. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat meminjam buku, tetapi juga menjadi pusat kreativitas, inovasi, dan pengembangan karakter. Melalui semangat Hari Pustakawan Nasional, diharapkan semakin banyak generasi muda NTT yang menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. Literasi yang kuat akan melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, kritis, kreatif, dan siap berkontribusi dalam membangun NTT yang lebih maju dan berdaya saing. Sekian dan terima kasih.
2: Salam literasi. Saya Budi dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, izinkan saya memberikan semacam tanggapan sehubungan dengan peringatan Hari Pustakawan Indonesia tanggal 7 Juli tahun 2026. Seorang pustakawan memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang mencakupi pengorganisasian, pelayanan, pemeliharaan, dan program atau tanggung jawab sosial. Tentu yang menjadi tugas utama adalah bagaimana melakukan katalogisasi dan klasifikasi agar pustaka, buku, dan koleksi di sebuah perpustakaan dapat ditelusuri dan ditemukan dengan mudah oleh para pemustaka. Kemudian tugas pustakawan juga membantu pemustaka untuk mencari referensi, menelusuri informasi, dan meminjam atau mengembalikan buku-buku koleksi perpustakaan. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang pustakawan menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seputar literasi. Dalam hal ini pelatihan literasi atau bergiat dalam kegiatan-kegiatan di klub membaca atau kegiatan-kegiatan lain yang masuk dalam konteks peningkatan literasi di daerah tersebut. Tugas utama pustakawan itu akan dapat berjalan dengan baik apabila seorang pustakawan memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, dalam beberapa instansi, seorang pustakawan adalah mereka yang dipercaya untuk memangku jabatan fungsional pustakawan, dan ada juga yang bernomenklatur asisten pustakawan. Yang jauh lebih penting dari pustakawan adalah bagaimana instansi pemerintah, termasuk sekolah dan perguruan tinggi, mengusahakan adanya perpustakaan di setiap lingkungan kerja mereka masing-masing. Karena selain menjalankan tugas pemerintahan, instansi pemerintah, apalagi sekolah dan perguruan tinggi, juga menjalankan fungsi

peningkatan literasi di Provinsi NTT lewat revitalisasi perpustakaan dan promosi yang dilakukan oleh pustakawan-pustakawan di dalam perpustakaan tersebut. Sekian, selamat Hari Pustakawan Indonesia 7 Juli 2026. Salam literasi.

0: Nusa Tenggara Timur, provinsi dengan keberagaman suku, bahasa, dan kesenian daerah. Keberagaman yang ada menciptakan kearifan lokal yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur. Salah satu kearifan lokal yang masih dijaga masyarakat hingga saat ini, yakni Kowahole dari wilayah Sabu Raijua. Kowahole atau perahu kecil merupakan ungkapan syukur masyarakat bagi kemakmuran manusia, hewan, dan tumbuhan kepada leluhur dan Tuhan karena telah memberikan kehidupan kepada masyarakat Sabu Raijua. Kowahole, satu dari beragam kearifan lokal yang harus bertahan di tengah perkembangan zaman sehingga tidak ditinggalkan masyarakat dan mempertahankan identitas budaya bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, di tengah perkembangan teknologi, kecerdasan buatan dan media sosial, pustakawan justru semakin dibutuhkan. Mereka membantu masyarakat memahami cara mencari informasi yang benar, mengenali berita palsu, menggunakan sumber terpercaya, menghargai karya orang lain, serta memanfaatkan teknologi secara bijak. Pustakawan juga terus meningkatkan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Mereka belajar teknologi informasi, belajar komunikasi, belajar pengelolaan data, dan belajar literasi digital. Semuanya dilakukan agar layanan perpustakaan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Mari kita dukung pustakawan agar terus berkarya, berinovasi, dan memberi dampak bagi masyarakat. Selamat memperingati Hari Pustakawan Indonesia ke-36. Semoga tema pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak benar-benar terwujud dalam kehidupan kita bersama. Beta Christine, salam budaya, dan sampai jumpa.

0: Papa Mama Basodara semua pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Astacita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RR Kupang. Informasi yang pertama, atap rumah adat di Kampung Adat Bena, Kabupaten Ngada, NTT, sonde hanya berfungsi sebagai pelindung bangunan, tapi juga menjadi simbol identitas keluarga dan pewarisan adat. Filosofi ini disampaikan Ketua Lembaga Pengelola Pariwisata Megalit Bena, Franciscus Timul, di mana menurut mereka Kampung Adat Bena merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang masih mempertahankan keaslian rumah adat, tradisi, dan peninggalan megalitik. Beralih ke informasi berikutnya. Festival Budaya Ala Baloi musim panen tahun 2026 berlangsung meriah di Kampung Adat Tula Gadong, Desa Bampaolola, Kecamatan Alor Barat Laut. Kegiatan tahunan ini menjadi momentum penting dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakat setempat. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di obrolan Akamsi untuk kesempatan kali ini ya. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, di pagi ini kita akan berbicara ya tentang satu topik yang tentu saja ini masih mungkin masih banyak yang belum mengetahuinya ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia punya kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa, termasuk dari wilayah pesisir. Nah, kalau kita kenal selama ini ada rumput laut sebagai mungkin bahan pangan atau komoditas ekspor. Namun, tahukah kita bahwa ada salah satu jenis rumput laut hijau namanya adalah Ulva lactuca yang kini mulai diteliti sebagai alternatif pakan lokal bagi ternak. Seperti apa potensinya sebagai pakan, apa saja manfaat, tantangan, dan peluang pengembangannya, begitu ya Bapak Mama semua. Untuk membahasnya lebih dalam, Totong sudah hadir bersama Beta di Studio Perempat RRI Kupang. Pagi ini ada Kakak Albertus Lake, STRPT, mahasiswa Magister Ilmu Peternakan Undana yang akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Selamat pagi Kak Albert.
1: Selamat pagi Kak Jen.
0: Iya, terima kasih Kak Albert, senang sekali untuk kesekian kali bersama dengan Perempat RRI Kupang ya pagi hari
1: Siap.
0: Ini. Bagaimana kabarnya Kak Albert pagi ini?
1: Puji Tuhan,
0: puji Tuhan
1: biasa.
0: Luar biasa ya. Iya, Kotang ke Kotang punya topik pagi hari ini yang sangat menarik ya Kak
1: Siap.
0: Albert, tentang Ulva lactuca. Ya, ini masih banyak pendengar yang masih awam begitu tentang
1: Betul.
0: Apa itu Ulva lactuca dan mengapa ya ini menjadi topik Kotong yang perlu Kotong bahas di pagi hari ini.
1: Oke, baik Kak Jen. Jadi memang Ulva lactuca ini memang memang kalau untuk daerah seperti NTT, masyarakat NTT ini pasti belum tahu. Padahal mereka kalau setiap kali mungkin ke pantai mereka lihat apa namanya Ulva ini, tetapi tidak tahu. Mungkin pasti berpikir bahwa ini adalah limbah, padahal ini memiliki satu potensi yang luar biasa yang perlu dimanfaatkan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di diskusi sebelum kita mulai tadi, bahwa Ulva ini memang tumbuh melimpah di NTT, terutama di pesisir pantai NTT yeah. dan apa namanya, apalagi kita memang cocok untuk NTT ini karena kita daerah tropis dan kita memiliki pantai yang cukup panjang, sehingga memang di musim panas seperti ini tumbuhnya sangat melimpah.
0: Oke, okay, jadi kalau kotong ke laut itu di pinggir pantai yang biasa ada tanaman hijau di batu-batu atau di pinggir pantai itu namanya Ulva lactuca ya.
1: Betul sekali.
0: Lactuca
1: jadi,
0: ya.
1: Betul, Ulva lactuca.
0: Wah, keren sekali ya. Ini berarti dengan potensi kotong lihat pesisir laut ya yang panjang, garis pantai yang panjang ini melimpah sebenarnya untuk Ulva lactuca sendiri ini Kak Albert.
1: Sejauh yang pengamatan saya untuk di beberapa bulan terakhir, karena kebetulan dalam riset saya ini kan saya ambil Ulva ini sebagai salah satu yang paling pokok dalam riset saya ini untuk sebagai difungsikan sebagai suplemen untuk pakan ternak. Dan ketika saya coba melihat potensi yang ada di pesisir pantai di Kota Kupang itu dari alak sampai di Oesapa itu cukup melimpah. Nah, tapi memang belum dimanfaatkan secara optimal karena memang masyarakat belum tahu.
0: Yeah.
1: Mereka berpikirnya bahwa ini adalah limbah.
0: Limbah
1: yang dihasilkan laut yang dibawa ombak sampai di pesisir pantai.
0: Pesisir.
1: Dan memang kayak contohnya seperti kayak di pesisir pantai di Kelapa Lima di depan Aston itu karena memang dia sudah bercampur dengan sampah sampah plastik, dari masyarakat, akhirnya masyarakat taunya bahwa ini adalah sampah padahal ini salah satu potensi sumber daya laut yang harus dimanfaatkan secara optimal sebenarnya ya, tetapi karena memang pemerintah juga mungkin belum tahu masalah ini sehingga ini menjadi satu isu positif yang harus perlu dikaji dan dilihat secara apa namanya secara luas sehingga nanti pemanfaatannya baik untuk sebagai apa namanya pakan untuk ternak ternak apapun itu, ternak ruminansi atau non ruminansi ya, dan juga memang nanti bisa jadi peluang usaha baru sebenarnya.
0: Oke, okay, ya. Wah, luar biasa sekali. Ternyata ada manfaat ya.
1: Betul.
0: Yang kiranya kita itu karena sudah ada sampah plastik, kayu, ranting-ranting, belum lagi sudah ditutupi oleh pasir
1: Betul.
0: Ya. Itu sesuatu yang menurut kita tidak ada manfaat sama sekali ya gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Saya juga sering lihat dan ya kalau kita ke pantai kan biasa diinjak-injak di biarkan begitu saja
1: Betul.
0: Begitu ya Kak Albert dan. Nah, kalau memang punya potensi Ini apakah ada kandungan nutrisi begitu yang terkandung dalam ulfalaktosa ini kan?
1: Jadi ulfalaktosa ini memang kandungan nutrisinya sangat banyak kak. Dan apa namanya ya, kalau untuk kita setelah kita lihat bahwa ulfalaktosa ini memiliki kandungan protein itu sangat tinggi, itu 15-16%.
0: Okay.
1: Sementara untuk kandungan karbohidrat itu 35-55%.
0: Oh, besar ya.
1: Itu besar sekali. Tapi bukan hanya itu saja, tapi ada kandungan mineralnya, ada abunya, ada semua yang ada di dalam. Dan salah satu yang paling utama dari ulfalaktosa ini, itu dia memiliki ada satu kandungan bioaktif namanya polisakarida sulfat atau ulfan. Nah, ini nih yang memiliki senyawa bioaktif ini yang sangat pokok sebenarnya.
0: Okay.
1: Sehingga dalam riset saya yang sekarang saya sementara jalani, bahwa polisakarida sulfat ini memiliki satu manfaat yang luar biasa untuk bisa memberikan apa namanya sistem imun, kekebalan tubuh untuk ternak, dan selain untuk itu juga dia bisa menekan dampak stres. Kalau contoh kita lihat kalau di NTT ini kan untuk ternak yang kebetulan memang untuk di objeknya ini saya pakai pedet sapi Bali.
0: Okay.
1: Sapi-sapi ternak. Yang sapi kecil masih umur 1 bulan sampai 5-6 bulan itu. Nah, posisi sekarang kalau di NTT ini kan kita sudah masuk musim panas dan cekaman panas dan perubahan iklim ini memang itu terganggu sekali untuk pedet ini. Sehingga kita memberikan suplemen pedet menggunakan ulfa ini untuk bisa menekan stres. Selain menekan stres, dan dia juga untuk bisa memberikan sistem imun.
0: Oke.
1: Betul.
0: Wah, ini ada kandungan senyawa bioaktif yang sangat luar biasa.
1: Betul.
0: Manfaatnya bagi ternak begitu ya.
1: Bagi ternak.
0: Wah, memang luar biasa ya. Ini sesuatu yang tidak kita tahu sebenarnya ya, Kak Albert, dan melalui perbincangan pagi hari ini banyak dan dari kita juga, oh seperti itu ya.
1: Oke.
0: Mungkin dalam perjalannya obrolan pagi ini Beta juga bisa buka kesempatan begitu buat pendengar. Siapa tahu ada yang bertanya ya.
1: Betul.
0: Boleh, kami sedang live di YouTube-nya RRI Kupang. Boleh yang mau bertanya juga di WhatsApp Prompat 0811-3820-1043. Ya. Nah, kalau dia punya keunggulan kandungan bioaktif tadi, berarti ini yang membedakan ulfa ini dengan pakan ternak yang lain gitu. Dia tahan juga di musim panas kan, karena ini kan lebih cocok dikembangkan pada udara tropis di NTT ya. Kalau misalnya sudah musim panas nih, kepakan-pakan ternak seperti tanaman itu kan kebanyakan sudah menguning gitu. Agak kesulitan nanti ya untuk peternak mengambil, cari pakan untuk kasih makan ternak begitu, agak susah ya.
1: Betul. Nah, memang apa namanya, ulfa ini sebenarnya dia manfaatnya sebagai suplemen. Sebagai suplemen bisa menjadi sebagai substitusi untuk pakan lain. Tetapi memang prinsipnya bahwa ulfa ini kan harus dicampur dengan pakan lain. Sebagai makanan untuk misalkan kita kalau konsentrat, kita sebagai suplemennya.
0: Suplemen.
1: Karena memang salah satu biaya produksi paling besar dalam sebuah peternakan itu adalah pakan sebenarnya.
0: Pakan,
1: nah,
0: betul.
1: Salah satu yang paling mahal itu adalah kebutuhan protein.
0: Betul.
1: Nah, protein misalkan kita ini kan bahkan di industri-industri besar ini untuk seperti untuk kebutuhan protein mau tepung ikan atau misalkan untuk kacang-kacangan itu kan harus impor.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi kan ada satu solusi yang memang masyarakat belum tahu. Makanya sekarang ada solusi adalah pemanfaatan ulfa ini. Nah,
0: betul.
1: Karena memiliki kandungan yang cukup banyak. Nah, terutama untuk proteinnya itu sampai 16%. Nah, ini sudah bisa mensubstitusi untuk pakan yang bahan baku yang diimpor. Diimpor. Nah, seperti misalkan kalau kita di NTT, dan kebetulan dalam riset saya ini kan penelitian saya ini kan penelitian on farm dan kita penelitian aplikatif. Jadi penelitian saya ini bukan saya melakukan sendiri, tetapi saya hanya bisa mengedukasi, saya mengajarkan untuk peternak bagaimana cara memberikan untuk ternak, dan setelah itu kita ajarkan, saya ajarkan mereka, terus mereka yang melakukan, karena ini penelitian aplikatif, sehingga ketika misalkan nanti besok penelitian sudah selesai dan mereka bisa berbuat sendiri, nah, itu ya makanya. Ketika kita pakai ulfa ini, kita jelaskan bahwa ini harus seperti ini pengolahannya sampai jadi, dan kita bisa campur dengan pakan lain yang ada di sini seperti dedak okay. Dedak padi, atau sekarang mungkin kalau misalkan yang agak lebih bagus kita bisa yang komersial itu seperti misalnya kita beli polar atau empuk jagung, kita campur. Kita campur itu sebagai makanan penguat. Apalagi kan misalnya sekarang ini kan semakin panas ini kan kita punya apa namanya pastur, atau meskipun kita di NTT ini sekarang kan untuk padang pengabalan kan sudah hampir tidak ada. Sehingga memang masyarakat ini kan ya untuk mau mencari pakan yang pakan hijauan atau misalnya itu kan susah juga. Sehingga ini menjadi alternatif untuk bisa tetap menjaga apa namanya pertambahan bobot badan atau minimal kan tetap stabil, stabil. Nah, salah satunya adalah ulfa.
0: Pemberian ulfa ini kepada ulfa. Ternak. Ya. Ini ternak sapi saja ya, Kak ya?
1: Bukan hanya sapi, semua bisa.
0: Oh, oke, okay, semua bisa. Ini proses pengolahannya itu seperti apa?
1: Jadi untuk proses pengolahannya ini memang terlalu sangat simpel. Ya, salah satu yang paling pertama, tapi paling pentingnya bahwa ulfa ini kan masyarakat ini bisa dapat dengan gratis, mudah, hanya bisa ambil tanpa beli, terus pengolahannya juga sederhana, tidak menggunakan teknologi apapun, hanya ambil, setelah ambil itu bisa apa namanya tapi harus dicuci dulu,
0: dibersihkan
1: karena apa namanya kalsiumnya masih tinggi, itu harus dicuci sampai betul-betul sudah bersih, dan apa namanya setelah itu kalau sudah bersih dijemur,
0: dikeringkan
1: pakai sinar matahari, atau itu setelah dia sudah kering baru bisa digiling. Nah, kalau sudah digiling sudah bisa dicampur, entah nanti mau dikasih ke ayam kah atau ke sapi, silahkan. Gitu.
0: Ternyata mudah juga ya untuk pengolahannya, tidak harus memerlukan teknik pengolahan yang susah ya, begitu ya. Wah, luar biasa sekali. Ya. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ini sebuah alternatif untuk kotong punya pakan. Ya, apalagi sekarang harga pakan juga melonjak ya. Makanya kalau kotong ke pasar, sana dapat lagi harga daging yang murah ya. Betul, semuanya sudah naik ya.
1: Semua sudah naik. Apalagi kan kalau ke sekarang ini kan kajian. Kita lihat bahwa memang pola peternakan yang ada di NTT ini kan masih tradisional, konvensional. Artinya masyarakat ini kan budaya beternak ini kan masih pakai yang dulu-dulu. Tidak perlu menggunakan ya konvensional. Tidak perlu memberikan pakan suplemen. Nah, artinya kan makanya kita bisa lihat bahwa pertambahan bobot badan atau misalkan kita mau lihat ke peternak yang memang larinya kayak untuk penggemukan itu pasti lama.
0: Betul.
1: Harusnya bisa membutuhkan waktu 1 tahun sapi sudah bisa ditimbang, akhirnya bisa 2 tahun sampai 3 tahun. Tetapi ya salah satu solusi ya ulfa ini bisa mendongkrak itu. Begitu.
0: Jadi cepat penggemukan ternak ya.
1: Cepat. Karena ada feed suplemennya itu.
0: Begitu. Okay. Ini setelah tadi kan kita sudah pengolahannya kan sudah diambil, dicuci bersih, kemudian dikeringkan. Ini kalau kita lihat kualitasnya itu bagaimana agar tepungnya ini layak untuk diberikan ke ternak begitu? Ada syaratnya kah atau bagaimana, Kak?
1: Kalau untuk syaratnya sih tidak ada.
0: Tidak ada ya, dia langsung jadi begitu ya?
1: Iya,
0: tidak perlu ya.
1: Intinya kan yang paling pokok itu kan memang kandungan garamnya itu harus dicuci sampai bersih. Karena kalau misalkan terlalu banyak itu akan berisiko untuk bisa apa namanya, kalau untuk kita kasih ke misalkan sapi atau mungkin unggas itu tulangnya bisa hancur karena terlalu tinggi. Betul.
0: Kalau untuk pemberian campuran itu ada takarannya berapa begitu?
1: Kalau
0: dicampur bebas.
1: Kalau untuk takaran, kalau misalkan untuk kita masuk ke formulasi pakan, untuk misalkan kita mau untuk formulasi pakan konsentrat, memang sebenarnya harus ada standar. Standar karena setiap formulasi itu misalkan kita mau apa namanya, tidak bisa satu itu misalkan kalau konsentrat kan misalkan kita pakai bahan dasarnya adalah jagung. Tidak bisa jagung itu lebih banyak dibanding ulfa. Jadi semua harus standarnya. Jadi kalau misalkan jagungnya kita buat formulasi misalkan ini hitungannya 100%. Kalau misalkan jagungnya hanya membutuhkan 20%, makanya 20% saja. Kalau ulfanya kalau dia misalkan kandungan proteinnya karena sudah 16%, maka itu harus ditambahkan, semua kebutuhan itu harus sama, seimbang. Tidak bisa ya, kalau misalkan contoh misalkan saya kasih makan saja ulfa nih. Ulfa kosong nih, tanpa konsentrat.
0: Tanpa campuran ya. Konsentrat.
1: Bisa juga, tetapi sebenarnya kan kalau dinilai manfaatnya sudah tidak bagus, tidak bagus. Jadi harus ada semua harus balance, harus ada keseimbangan. Jadi antara apa namanya kebutuhan karbohidratnya, proteinnya, mineral dan semua itu harus seimbang, harus seimbang. Sehingga karena ketika kita kasih ke ternak ini kan butuh karbohidrat, energinya. Di sisi lain kan dia butuh proteinnya juga, sehingga memang harus ada balancingnya di situ.
0: Okay. Ya. Jadi harus pas begitu ya, seimbang, harus balance pas, ya. Tidak bisa ulfanya takarnya banyak, kemudian konsentrat yang lain juga kurang sedikit, dan sedikit ya. Oke. Okay. Untuk pengaruh pemberian ulfa ini kepada ternak, ini pengaruh pada kualitas dagingnya kah? Susu begitu lebih bagus lagi?
1: Betul. Jadi salah satu yang sekarang yang kalau dalam riset kita ini kan apa namanya ulfa ini kita memberikan sebagai pakan suplemen pedet ini karena apa namanya dia bisa membantu untuk bisa produksi susu. Nah, meskipun memang ini kan kita langsung kasih ke pedet nih, tetapi karena nanti dia bisa membantu untuk bisa menggantikan susu yang tidak bisa dapat dari induknya, tapi mereka bisa dapat dari ulfa. Seperti itu. Sehingga kalau untuk pengaruhnya tidak ada, tidak ada. Tetapi paling pokok yang tadi saya bilang itu ulfa ini kan karena yang tadi saya bilang ada kandungan bioaktifnya, itu kan dia bisa yang pertama paling pokok ini sebagai untuk bisa meningkatkan sistem imun, imunitas dari ternak. Terus yang kedua itu bisa menekan dampak stres akibat perubahan iklim, cekaman panas itu bisa menekan. Terus yang itu bisa melancarkan metabolisme. Iya. Seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau yang saya lihat beberapa ternak juga tuh Kak Albert, ketika mereka memberi pakan pada ternak, ada pakan tambahan. Nah itu katanya salah satu fungsinya biar apa ya, sistem pencernaan ternak juga bagus, jadi kotorannya tidak berbau begitu.
1: Betul.
0: Ini ulfa berkontribusi juga kah?
1: Betul. Jadi
0: kotoran ternaknya tidak menimbulkan bau yang terlalu menyengat begitu.
1: Sebenarnya kan kalau ulfa ini bukan masalah ke kotoran, tetapi ini bisa menekan produksi gas metan kan.
0: Oh, begitu.
1: Jadi kayak produksi gas metan. Jadi karena memang salah satu yang paling besar bahwa di dunia, bukan hanya di apa di Indonesia, kalau dari kita saya coba baca dari IPCC itu itu salah satu sumbangsi gas metan itu dari usaha peternakan. Nah, makanya itu kalau misalkan ke sekarang ini kan hampir untuk di industri peternakan itu mereka dikasih insentif untuk kalau usaha peternakan bagaimana harus menekan, ada pakan suplemen yang menekan produksi metan ini. Nah, akhirnya dan salah satunya memang ada solusinya adalah ulfa ini.
0: Ulfa.
1: Ini bisa menekan produksi metan.
0: Gas metan tadi ya. Iya,
1: betul.
0: Wah, luar biasa ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sebenarnya.
1: Sebenarnya sangat banyak, kompleks.
0: Iya, baik untuk ternaknya, kemudian untuk lingkungan
1: untuk
0: juga
1: lingkungan.
0: Aman ya, ya begitu.
1: Jadi apa namanya? Memang kalau untuk ulfa ini selain mudah, murah dan memang apa namanya? Ramah lingkungan sebenarnya.
0: Ramah lingkungan.
1: Karena dia tidak membutuhkan apa proses kimia seperti itu, sehingga kalau misalkan dimanfaatkan secara apa namanya lebih banyak atau apapun itu tetap aman untuk kesehatan manusia dan juga untuk ternak sendiri. Begitu.
0: Oke. Sangat banyak sekali sebenarnya Bapak Mama ya, dan ini kita lihat bahwa ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap pakan impor tadi ya.
1: Betul sekali. Ya terutama untuk impor ini yang untuk bahan baku kebutuhan protein.
0: Kebutuhan.
1: Ya. Misalkan kalau apalagi kan kalau kita di NTT kita tahu bahwa kita tidak ada apa namanya untuk budidaya misalkan untuk kacang hijau kan kita hampir tidak ada, atau apalagi kacang keledai kita kan tidak ada. Nah, salah satu, tapi meskipun karena memang karena kita di NTT ini kan padahal kita ini kan digadang-gadang sebagai salah satu provinsi yang apa namanya produksi ternak sapi Bali. Ya, tapi sesuai data yang saya baca Kak ya. Tapi kita punya populasi sapi Bali ini setiap tahun itu menurun, Kak. Dari tahun 2005 itu dari BPS ini yang ini dari BPS itu tahun 2005 itu kita punya populasi sapi Bali untuk NTT itu 1.378.714 ekor. Itu cukup tinggi. Tetapi di tahun 2006 yang terbaru ini sekarang sudah turun jauh sekali, sekarang hanya di 622 ribu ekor. Jadi memang ini memang memang apa namanya menjadi semacam menjadi masalah untuk pemerintah.
0: Betul.
1: Apakah pemerintah ini apa yang harus dilakukan untuk bisa bisa mempertahankan populasi bahkan untuk meningkatkan.
0: Iya.
1: Kalau misalkan dia setiap trennya setiap tahun kalau menurun,
0: menurun terus,
1: lama-lama sapi balik
0: dia
1: hilang.
0: Punya, gitu. Ya?
1: Betul, lama-lama hilang sebenarnya.
0: Harus dicari tahu ini penyebabnya apa? Apakah mungkin karena pertumbuhan yang kurang bagus, pakannya kah atau bagaimana begitu?
1: Betul. Tapi memang kalau kita lihat karena salah satu produktivitas untuk pengembangbiakan sapi Bali yang paling cepat itu hanya bisa dengan apa namanya dengan metode sistem pengembalaan. Sehingga memang apa namanya pemerintah harusnya pemerintah daerah setiap kabupaten itu harus menggunakan lahan non produktif. Lahan non produktif. Apalagi kan kita tahu bahwa setiap kabupaten ini kan punya lahan non produktif yang tidak digunakan.
0: Tidak digunakan, betul.
1: Seandainya kalau misalkan pemerintah ini bisa intervensi dan menggunakan lahan produktif menjadi lahan produktif sebagai padang penggembalaan, sebagai pastur, saya yakin bahwa tidak membutuhkan waktu lama, cukup 5 tahun kita sudah bisa naik jauh sekali. Karena memang satu-satunya untuk produktivitas dan pengembangbiakan untuk ternak sapi paling cepat adalah dengan penggembalaan.
0: Penggembalaan.
1: Iya. Meskipun kayak sekarang kita lihat di NTT ini kan lagi genjot untuk apa namanya proses inseminasi buatan,
0: betul.
1: Tapi tidak seberapa, tidak seberapa. Dia apa namanya?
0: Paling
1: kan kalau kita lihat bahwa kita punya sapi Bali ini kan punya postur ya memang kadang-kadang tidak masuk syarat, ya tidak masuk syarat untuk oh sapi induknya ini bisa-bisa di IB tidak bisa, karena kan di IB ini kan ambil dari bibit sapi misalkan pakai sapi Brangus atau apa FH. Itu tidak bisa kak.
0: Okay.
1: Nah makanya salah satunya ya memang harus kalau memang kita fokus ke ini maka pemerintah harus buat kebijakan untuk menggunakan lahan non produktif untuk dijadikan sebagai lahan pastur, ya sebagai pastur atau lahan penggembalaan ternak sapi.
0: Betul.
1: Itu sudah pasti dengan sendirinya langsung naik.
0: Mulanya naik ya.
1: Langsung
0: karena
1: naik.
0: Ini kalau kita melihat tahun ini saja menurunnya sudah sangat banyak ya.
1: Menurun sangat banyak. Saya kemarin coba lihat itu ternyata datanya untuk dulu penanam itu bisa sekarang turun dari 622 ribu ekor. Kita tidak tahu nanti tahun depan.
0: Apakah dia menurun lebih tajam lagi atau dia naik perlahan begitu?
1: Itu yang kita tidak tahu kak.
0: Oke. Nah kita kembali ke Ulfa tadi nih. Tadi kan sempat disinggung juga tuh kak kalau Ulfa ini kan banyak ditemukan pada saat musim panas.
1: Musim panas.
0: Ini apakah bisa disimpan begitu ketika pergantian musim, misalnya di musim hujan susah didapatkan, kita olah memang sudah disimpan begitu, itu apakah bisa kandungan nutrisinya tetap terjaga atau bagaimana?
1: Sangat bisa,
0: sangat bisa.
1: Jadi intinya kan apa namanya kalau untuk disimpan secara jangka panjang itu kan harus mengurangi kadar airnya sehingga tidak rusak. Karena kalau misalkan kita simpan dalam kondisi masih mengandung kadar airnya masih tinggi, itu pasti rusak. Nah dari kerusakan itu akan mengurangi dan bahkan kandung nutrisinya itu bisa hilang. Jadi misalkan apa namanya prosesnya itu memang harus dikeringkan. Kalau sudah dikeringkan digiling secara baik dan di packing untuk bisa disimpan untuk bisa memenuhi kebutuhan saat musim hujan. Seperti itu.
0: Oke, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya. Ini sangat luar biasa sekali terkait dengan topik kita pagi hari ini tentang pemanfaatan Ulfa Lactosa tadi ya sebagai sumber pakan lokal bagi ternak. Nah, Betal juga masih buka kesempatan untuk Bapak Mama, Pak Saudara semuanya yang ingin bertanya mungkin ya dari YouTube-nya RR Kupang, dari WhatsApp di 0811-3820-1043 atau yang mau bel beta boleh ikut juga di 0380-833-499. Dan sambil menunggu mungkin ada yang bertanya, kita break sebentar kok, Kak Albert ya.
1: Siap,
0: nah, nanti kita kembali lagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona tetap di 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang.
2: Nice, kita tobalo, Bu.

0: Ya, baik Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketemu kembali lagi di obrolan pagi hari ini dan beta coba terhubung ya. Kak Albert yang sudah bergabung di Ternyata terputus ya. Nanti boleh dicoba lagi Bapak Mama, Pak Saudara untuk pagi ini yang ingin menanyakan begitu tentang ulfa laktusa itu apa ya. Karena kita lagi berbicara tentang ulfa laktusa yang jalan-jalan mungkin ke pantai dan kemudian menemukan semacam alga hijau begitu ya di pesisir. Bapak Mama pasti sudah tahu ya, itu adalah ulfa laktusa. Ini nama Indonesianya apa nih Kak Albert?
1: Nama Indonesia aja itu yang alga hijau.
0: Alga hijau ya, alga hijau.
1: Selada laut lah kalau
0: selada
1: misalkan
0: laut,
1: ini
0: ya.
1: Selada laut ya.
0: Oke, yang punya manfaat luar biasa untuk pakan ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara masih ada yang ingin bertanya ya. Beta masih buka kesempatan dan mungkin sambil kota menunggu, kota lanjut lagi begitu ya, ya Kak Albert ya. Ini selain kota menemukannya di laut, apakah ini bisa dibudidaya?
1: Sangat bisa untuk dibudidaya. Hmm. Nah, ini kan meskipun memang ini dia kalau mungkin dikategorikan sebagai apa tumbuhan liar ya, yeah, sebenarnya. Mm. Karena memang dia bisa tumbuh alami dan setelah itu dia tumbuh alami dan tetapi kalau untuk peluang budidaya sangat bisa.
0: Okay.
1: Karena contohnya seperti kemarin kan sempat saya ketemu sama ada satu orang Korea. Mm. Mereka kebetulan ada business trip di Kupang dan kita coba bercerita, dia coba tanya dan kebetulan memang dia ada investasi untuk budidaya ulfa ini di Tarakan. Hmm. Mereka ekspor ke Korea untuk dibuatkan dalam kebutuhan kosmetik. Sehingga ini memang kalau kita lihat kalau misalkan di daerah lain sudah buat, kenapa kita tidak buat? Nah, ini harus ada satu intervensi dari pemerintah juga sehingga ulfa ini memang bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Karena di Tarakan itu sesuai yang informasi kemarin kita sempat bercerita dengan investor itu, mereka di sana tuh sudah budidaya, sudah dibudidaya dan continue untuk pengiriman ke Korea.
0: Okay. Wah, keren sekali ya. Jadi ini bisa dibudidayakan juga dan ternyata punya manfaat lain juga untuk
1: potensi ekonomi
0: ya untuk kosmetik juga sebenarnya ya. Nah, ini dia nih Bapak Mama, sebuah peluang yang kotong lihat. Ternyata alam ini menyediakan banyak sekali peluang untuk kotong gitu. Hanya kita saja yang belum mengetahui.
1: Betul.
0: Seperti itu. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, silakan yang masih ingin bertanya ya. Ini kalau Kak Albert ya, ini kan sementara penelitian ya. Ini sudah diaplikasikan juga ya ke ternak ya. Berarti kalau kita lihat nanti ke depannya bisa ada kolaborasi begitu ya dari antara sektor dari peternakan sendiri dengan dari kelautan sendiri begitu. Ada kolaborasi begitu, ini bisa untuk pengembangannya ke depannya begitu.
1: Memang harus Kak. Makanya ini karena memang ini potensinya cukup besar. Namun belum dioptimalkan atau belum dimanfaatkan sehingga memang ini ini nanti ke depan saya akan mencoba membuat kolaborasi dengan pemerintah dan juga nanti mungkin akan

0: Dan saya mau mencari apa namanya jaringan untuk bagaimana Ulfa ini bisa masuk di apa untuk bisa diekspor keluar.
1: Okay.
0: Apabila memang nanti kalau misalkan sudah bisa diekspor, ini akan menjadi nilai tambah atau nilai ekonomi baru untuk masyarakat NTT, terutama di masyarakat pesisir.
1: Okay. Jadi ketong lihat bahwa manfaat lain ya yang bisa didapatkan ini dari masyarakat pesisir. Sekarang kan potensi yang dikembangkan tidak hanya hasil laut begitu ya.
0: Betul.
1: Kan selama ini orang hanya bergantung kepada hasil laut, tangkapan ikan dan
0: Ya,
1: lain sebagainya.
0: ya.
1: Tetapi di laut sendiri ada potensi lain
0: Ada
1: yang
0: potensi laut.
1: belum dilihat begitu ya.
0: Karena memang apa namanya sumber daya laut ini cukup banyak. Tetapi kan salah satu yang kayak seperti Ulfa ini, ya karena masyarakat secara umum kan mereka belum tahu. Ya mereka taunya mungkin ini limbah yang
1: Lima,
0: dibawa
1: betul.
0: dari laut ke
1: Iya.
0: pantai.
1: Saya juga
0: Padahal,
1: kadang bertanya, apa ini
0: ya
1: sebenarnya?
0: betul.
1: Tanaman apa ini?
0: Iya.
1: Kalau kalau menurut Kak Albert sendiri, dukungan apa begitu yang dibutuhkan peternak ya, bagi mereka yang mau mencoba inovasi pakan berbasis ulfa ini?
0: Dukungan ke peternak ini memang perlu ada edukasi, dan edukasi ini kan harus dari hasil riset ilmiah, karena memang sesuatu hal yang baru ini kan kalau tanpa kajian ilmiah juga akan sangat berbahaya. Apabila misalkan, karena kalau hal-hal baru misalkan mau tumbuhan apapun itu kan ada kandungan kimianya juga. Misalkan kalau tidak ada riset dan tiba-tiba dikasih bisa berbahaya juga. Sehingga memang setiap apapun yang digunakan untuk sebagai pakan atau sebagai apapun itu memang harus ada landasannya. Landasannya lewat kajian ilmiah. Sehingga ini saya juga berharap bahwa dari hasil riset ini akan menjadi satu kebijakan kebijakan pemerintah. Jadi ini kan rencananya memang dari hasil riset ini kan nanti saya akan ajukan sebagai ke pemerintah untuk bisa dijadikan kebijakan pemerintah untuk pemanfaatan ulfa ini secara global khusus untuk di NTT dulu. Nah, bagaimana pemanfaatannya untuk secara apa namanya jangka panjang dan keberlanjutan. Karena memang kalau misalkan ulfa ini bisa ada hilirisasi akan lebih bagus. Nah, ini kan ke contoh sekarang kan kita tahu bahwa ya pemerintah sekarang sedikit-sedikit semua potensi alam
1: Iya,
0: harus ada
1: hilirisasi
0: hilirisasi.
1: betul.
0: Nah, bagaimana pemerintah apa namanya pemerintah provinsi ya pemiliki atau mungkin nanti di setiap daerah kabupaten yang memiliki potensi ini bisa ada hilirisasinya.
1: Hilirisasi,
0: Nah,
1: ya.
0: hilirisasinya ini misalnya ke contoh selain jadi feed suplemen dan setelah itu mungkin nanti bisa diekspor. Nah, ini akan meningkatkan nilai tambah.
1: Betul.
0: Tetapi apakah pemerintah bisa melihat ini sebagai potensi atau memang melihat ini sebagai hanya jadi masalah biasa. Nah, tetapi kan kalau kita saya secara pribadi saya melihat ini sebagai potensi yang sangat besar.
1: Betul.
0: Dan apa namanya? Apakah pemerintah bisa bisa jeli dan apa namanya melihat ini sebagai satu satu isu positif untuk masyarakat NTT dan terutama untuk masyarakat masyarakat pesisir.
1: Pesisir.
0: Nah, untuk bisa bisa memanfaatkan ulfa ini sebagai satu apa namanya bisa masuk dalam ekonomi biru ya,
1: betul,
0: blue economy.
1: masuk ke ekonomi biru
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: ya dan nilai tambah ekonominya di situ juga yang
0: Betul,
1: kita bisa
0: Kak.
1: lihat ya. Ya kalau kalau banyak yang sekarang masih berpikir bahwa untuk hilirisasi hanya dari rumput laut misalnya,
0: Betul.
1: ya
0: Iya.
1: ternyata ulfa juga bisa nih.
0: Meskipun kalau kita lihat kalau ke rumput laut sekarang ini kan tidak ada hilirisasi sama sekali ya, apa namanya pengrajin atau petani rumput
1: Petani
0: laut
1: rumput
0: ini kan
1: laut.
0: mereka memang budidaya tapi kan kirimnya kirim bahan mentah.
1: Bahan mentah,
0: Setelah itu
1: tidak
0: baru
1: diolah lagi.
0: diolah oleh industri.
1: Industri.
0: Nah, sama halnya juga dengan ulfa ini. Kalau misalkan dia di sini ada hilirisasi dan pemerintah bisa menarik investor untuk masuk untuk bisa
1: Wah.
0: budidaya ulfa di NTT itu akan lebih bagus sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu akan jauh
1: Betul.
0: lebih bagus sih.
1: Iya, meningkatkan nilai ekonomi masyarakat,
0: sangat.
1: khususnya masyarakat pesisir yang
0: Iya.
1: mungkin mereka hanya bergantung kepada hasil laut,
0: Hasil
1: tangkapan hasil
0: laut, ya.
1: laut ya. Apabila kalau ada angin kan hasilnya menurun
0: Iya,
1: begitu kan,
0: betul.
1: cuacanya tidak menentu kan juga berpengaruh gitu. Tapi kalau mereka
0: Betul.
1: lihat ada potensi lain, wah, ada ini tidak terpengaruh terhadap misalnya ini kan tidak pengaruh seperti angin, cuaca buruk kan tidak
0: Risiko tidak ada, Kak.
1: tidak ada risiko
0: Ya,
1: begitu ya terhadap ulfa
0: karena
1: ini ya.
0: barang ini kan memang sudah dibawa ombak ke pinggir pantai.
1: Betul.
0: Artinya masyarakat ini anak kecil pun kalau misalnya daripada mereka tiap hari apa bermain yang tidak produktif, mereka bisa ambil dikeringkan dan mereka bisa jual kalau misalkan sudah ada investor untuk bisa supply.
1: Betul.
0: Supply ya.
1: Di sini yang kita lihat bahwa ternyata untuk pengembangan ini memang harus ada peran pemerintah, terus perguruan tinggi dan lembaga penelitian
0: ya, betul.
1: Biar ini juga
0: harus ada integrasi.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Nah, Kak Albert ya, apa harapan Kak Albert sendiri ya bagi para peternak muda atau maupun masyarakat ya, agar lebih sekarang ini lebih terbuka untuk memanfaatkan sumber daya lokal seperti Ulva Lactosa ini sendiri?
0: Iya, kalau harapan saya memang karena sesuatu hal yang baru itu yang tadi saya bilang harus butuh edukasi dan apa namanya penjelasan kepada peternak, baik peternak muda atau mungkin yang masih menggunakan metode beternak secara tradisional, konvensional ini untuk bisa ada pendekatan bagaimana memanfaatkan potensi yang ada, potensi sumber pakan lokal yang ada, sehingga ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, meskipun ke sekarang kan kita lihat bahwa ya anak-anak muda sekarang kan kita lihat di NTT ini kan kalau untuk beternak sudah hampir tidak ada. Ya, masih yang masih terus ada budidaya ternak ini kan hanya untuk orang-orang tua yang ada di kampung. Sementara kan untuk anak-anak muda yang mau terjun ke dunia peternakan sudah sangat rendah. Nah, tetapi kan kita lihat dari potensi yang ada, sumber daya laut atau sumber daya lokal yang ada, ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Nah, namun memang perlu ada edukasi, ada pendekatan, sehingga memang masyarakat ini kan perlu pendampingan sebenarnya. Karena sesuatu yang aplikatif, ketika tidak ada pendampingan, ya mereka mungkin hari ini kita omong, tapi kalau tidak didampingi mereka mungkin hari ini bisa buat, tapi besok tidak buat lagi. Sehingga memang harus ada pendampingan, ada keberlanjutan terus. Sehingga ada inovasi-inovasi baru yang perlu diterapkan. Seperti itu.
1: Pendampingan aplikatif ya. Jadi ya, semacam
0: betul.
1: Sekarang yang dilakukan oleh Kak Albert ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi setelah selesai, para peternak juga bisa
0: bisa terus
1: melanjutkannya ya, begitu bisa, ya. Mereka sudah tahu tahap-tahapnya seperti ini.
0: Jadi keberlanjutan itu yang penting. Karena kalau misalkan hanya, misalkan kayak sekarang kan kita lihat misalkan ada pemerintah bisa membuat seminar atau apapun itu, mengundang peternak untuk datang, tetapi keberlanjutannya tidak ada. Karena tidak ada pendampingan langsung di masyarakat yang aplikatif. Tetapi kan yang paling harusnya kan, karena masyarakat ini kan ya, mohon maaf ya, karena satu pengetahuan pendidikannya masih rendah dan itu berpengaruh. Karena kan ketika kalau misalkan masyarakat ini tidak didampingi, kita omong hari ini mereka dengar, iya betul. Tetapi apakah aplikasi implementasinya betul atau tidak? Itu yang masalah. Sehingga memang harus ada pendampingan, ada keberlanjutan di situ. Begitu.
1: Oke. Yang terakhir Kak Albert ya, harapan Kak Albert setelah penelitian ini berjalan, kedepannya nanti seperti apa untuk berlanjutan dari Ulva Lactosa sendiri, sekalian closing statement-nya?
0: Oke, baik. Apa namanya Kak Jen, jadi hasil dari riset ini memang memiliki banyak manfaat ya. Ya, selain untuk manfaat untuk pengembangan ilmu, terus untuk melihat potensi sumber daya alam yang ada, sumber daya lokal, terutama untuk sumber daya laut yang ada, ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk masyarakat pesisir dan untuk masyarakat umum, bukan hanya masyarakat pesisir. Dan yang kedua itu, ini bisa menjadi satu landasan untuk kebijakan pemerintah, ya, untuk sebagaimana pemanfaatan sumber daya laut ini sebagai pakan lokal. Bukan hanya pakan lokal, tetapi secara jangka panjang ada hilirisasi dan keberlanjutan, sehingga nanti ke depan itu memang pakan ini bisa betul-betul dimanfaatkan secara baik. Nah, terus yang terakhir harapannya bahwa, dan memang saya juga sudah punya satu goals besar bahwa setelah ini memang saya punya rencana untuk mau bangun satu farm pertanian terpadu, itu untuk saya bisa mengimplementasikan apa yang saya buat. Itu saya rencana untuk setelah ini sementara saya lagi persiapan untuk bisa setelah nanti saya studi dan mungkin nanti kerja, dan saya mau buat satu farm pertanian terpadu. Jadi di situ nanti ada integrasi pertanian. Jadi ada pertanian peternakan, perikanan. Seperti itu.
1: Luar biasa sekali ya. Jadi ini kan sekalian bisa mengaplikasikan hasil penelitiannya begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Kak.
1: Oke. Baik, keren sekali Kak Albert, terima kasih banyak. Ini ilmu yang sangat bagus, yang ilmu baru yang kita dapatkan begitu, yang betul, sebelumnya kita tidak tahu ya. Dan ini memberikan wawasan baru untuk kita semua. Siap. Tentang adanya potensi lokal gitu yang sebenarnya sudah ada, tapi kita yang belum mengetahuinya seperti apa.
0: Belum.
1: Oke, betul. Baik. Dan ini juga Bapak Mama Bapak Saudara, kita berharap bahwa dari obrolan kita pada pagi hari ini ya, kita belajar bahwa potensi sumber daya lokal ini sebenarnya berhenti hanya sebagai kekayaan alam begitu ya,
0: alam,
1: tapi juga menjadi solusi nyata bagi para peternak ya, khususnya bagi cara mereka itu menyediakan pakan ternak yang lebih terjangkau, lebih berkelanjutan, betul, dan tentunya ramah lingkungan.
0: Betul.
1: Ya. Baik, Kak Albert, terima kasih banyak ya, dan kita akhiri sudah untuk obrolan akansi pada pagi hari ini. Semoga kedepannya apa yang ingin dilakukan, keberlanjutannya bisa tercapai begitu ya.
0: Amin.
1: Oke, kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan, Kak Albert, sukses selalu.
0: Siap, terima kasih ya, banyak.
1: Mungkin ada lagi gebrakan-gebrakan pelatihan-pelatihan yang baru lagi yang ternyata aku belum tahu.
0: Iya, betul. Memang bisa, kita akan terus melihat potensi yang ada di NTT untuk bisa kita lihat, dan harus ada kajian ilmiah tentunya, sehingga memang nanti ke depan ada sebenarnya banyak potensi potensi alam yang ada di NTT yang perlu harus dilihat dan dikaji, sehingga memang pemanfaatannya atau keberadaannya ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena kan kalau misalnya contoh hal paling kecil kayak seperti ulva ini, karena masyarakat sama sekali tidak tahu, dan bahkan peternak atau mungkin ya orang-orang yang di akademisi juga banyak yang belum tahu. Ya, makanya ini kan kebetulan karena kita memang sudah mencoba, kita coba mengkaji secara ilmiah, maka ini kan ke depan harus ada keberlanjutan. Begitu.
1: Oke. Keren sekali ya. Terima kasih Kak Albert, sukses ke depannya untuk semua penelitian sampai selesainya.
0: Amin.
1: Kemudian amin. Rencana-rencana ke depannya ya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Dan Bapak Mama Bapak Saudara, beta akhir sudah untuk obrolan akamsi pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan setelah ini kita melangkah ke rangkaian Sosando Siang. Tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar dimana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Praktek kawin tangkap yang mengandung unsur paksaan di Sumba NTT dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikatakan Direktur Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak Sopan Sumba, Justin Dama. Menurutnya praktek ini telah mencederai hak konstitusional korban untuk memilih pasangan bebas dari rasa takut serta hak atas rasa aman dan kelangsungan hidup. Beralih ke informasi selanjutnya. Kebanggaan menggunakan kain tenun daerah terus didorong sebagai identitas budaya masyarakat perbatasan yang tetap relevan. Hal ini diungkapkan pelaku seni Tommy Ferdinand yang membahas pentingnya melestarikan tenun sebagai warisan budaya. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jane, sampai jumpa.

Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

0: pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.
1: Mari kita membaca buku, karena buku adalah jendela dunia.
2: Mau pintar, bacalah buku.
3: Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.
4: Mari kita biasakan membaca buku, karena buku adalah investasi sepanjang hayat.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Ya, selamat siang pendengar, informasi untuk Anda. Timnas Belgia berhasil mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1 di 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Seattle Amerika Serikat pada pagi tadi, dan Belgia tampil agresif sejak awal pertandingan, langsung membuka keunggulan melalui Charles, dan penyerang Belgia ini mencetak gol pada menit ke-9 setelah memanfaatkan celah pertahanan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan melalui permainan menyerang. Upaya ini membuahkan hasil setelah Malik Tillman mencetak gol pertama di menit ke-31. Tapi Belgia kembali memimpin hanya 2 menit berselang, ya, gol kedua. Ya, dan Hector Urbino Belgia berhasil menjaga keunggulan 2-1 atas Amerika Serikat. Memasuki babak kedua, Belgia semakin memperlihatkan dominasinya melalui serangan yang terorganisir. Hans Van Aken memperbesar keunggulan Belgia jadi 3-1 di menit ke-57 setelah mencetak gol tambahan. Dan Belgia juga melakukan perubahan pemain, ya. Dan di menit ke-90, ya, plus 3 gol mengubah skor menjadi 4-1 dan menutup perjuangan Amerika Serikat. Oke, sekali lagi congrats untuk Belgia. Udah melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Ya, pendengar, untuk The Last Info ya, di sesi pertama Musik Info dihadirkan untuk Anda. Kementerian Kehutanan meluncurkan Indonesia Forestry Carbon Hub yang bertujuan untuk membangun ekosistem perdagangan karbon sektor kehutanan. Ini disertai dengan persetujuan Menteri Kehutanan kepada sejumlah proyek kehutanan yang menghasilkan unit karbon. Salah satu skema non-sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk mempercepat pengembangan ekonomi hijau sekaligus membuka peluang investasi berbasis konservasi hutan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id. Tugas Linda menemani Anda tuntas ya. Dan selanjutnya ada Kak Fongki akan menemani siang hingga sore hari Anda. Siang.

Udah lulus, tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk Teologi, Pendidikan Agama Kristen, dan Sumber Daya Akuatik. Dan untuk program S3 Teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo, selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete dan juga rekan Calvin. Temani Anda di si hari ini, hari Selasa ya, tanggal 7 Juli 2026. Temani Anda sampai closing nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Hopefully, dan berharap semua aktivitas yang Anda kerjakan di hari Selasa manis ini semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan cuaca yang hari ini tergolong cerah ditambah dengan angin yang ya lumayan kencang gitu ya. Jadi semoga hari ini semua yang Anda kerjakan berjalan dengan tuntas, tanpa ada hambatan. Sekiranya kalau ada pekerjaan, iya semuanya bisa dilakukan dengan baik, dengan senyuman yang paling manis, yang paling Anda punya gitu ya. Yang pastinya informasi-informasi soal literasi digital bakalan Fongki hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

Banyak sekali tawaran-tawaran kerja di luar negeri ya. Kalau kotong lihat itu muncul ada di Facebook, ada di TikTok, nah di WhatsApp, sampai ada juga yang kirim melalui Telegram. Ya kalau kotong lihat gajinya besar, berangkat juga cepat, syaratnya juga katanya gampang gitu ya. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu percaya. Kotong harus check and recheck. Ih asik, itu istilah orang besar dong, orang tinggi dong, dan check and recheck. Jadi memang saat ini Kotong juga perlu lihat bersama apakah memang ini yang ditawarkan adalah yang resmi atau sonder resmi. Nah pendengar, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kasih ingat Kotong semua bahwa sindikat penipuan itu banyak sekali yang memanfaatkan media sosial. Untuk apa? Ya untuk rekrut calon kerja migran secara ilegal. Korban kemudian dibawa ke luar negeri. Tanpa sengaja di sana mereka dipaksa untuk kerja sebagai pelaku penipuan online. Ataupun juga yang biasa istilahnya adalah online scammer. Nah karena itu, kalau ada tawaran kerja ke luar negeri, Kotong mesti loti babae, Kotong harus cari tahu babae apakah memang prosesnya resmi dan sesuai dengan prosedur pemerintah kosonde. Jangan sampai karena tergiur dengan gaji yang tinggi atau janji-janji manis dari orang yang belum Kotong tahu pun jelas identitasnya seperti apa . Pemerintah juga akan terus mengajak masyarakat supaya lebih paham begitu ya, tentang migrasi yang aman. Karena ketika bekerja di luar negeri memang bisa jadi jalan untuk Kotong dapat penghidupan yang lebih baik. Tapi memang Kotong juga harus jeli ya, kalaupun memang itu melalui jalur yang legal gitu ya, agar hak dan keselamatan Kotong ketika kerja di luar negeri juga tetap terlindungi. Jadi pendengar Pro 1 yang perlu Kotong ingat baik-baik sebelum berangkat kerja ke luar negeri, Kotong cek dulu kebenarannya, jangan sampai Kotong pemimpi untuk bahagiakan keluarga, Kotong pemimpi untuk rubah babae Kotong pun kehidupan, malah beruntut pada penyesalan.

0: Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.
1: Melkila Kalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Anda masih bersama kami, pendengar di program 1 RRI Kupang. Beta mau tanya serius nih, kira-kira pada saat Anda ketika melihat gawai gitu ya, atau melihat handphone Anda, ada kok sonde pernah lihat iklan yang bilang modal kecil untung besar, klik ini pasti menang, klik ini dapat duit banyak, begitu ya. Nah kalau ketemu yang begitu dong di media sosial, lebih baik jangan langsung percaya gitu ya. Kita harus pasang prinsip bahwa di dunia ini son ada yang dapat fare. Di dunia ini son ada yang dapat doi gampang gitu ya. Semua pasti butuh usaha, butuh kerja baru dapat doi. Nah kalau ketemu yang begitu dong di media sosial, lebih baik jangan langsung percaya gitu ya. Karena dari perusahaan keamanan cyber, pelaku penyebar judi online sengaja memanfaatkan topik yang begitu dong, yang lagi viral-viral dan juga media sosial yang ramai dipakai orang. Tujuannya apa? Supaya ketika banyak orang tergoda, klik tautan yang berbahaya, mereka minta data pribadi atau bahkan kehilangan uang. Jadi bukan hanya cuma judi online sah, penipu di dunia maya dong juta lalu. Penipu dong sekarang dong makin pintar gitu ya. Pintar di dunia maya yang sering bikin status-status palsu. Jadi bukan hanya lagu alamat palsu dari Ayu Ting Ting ya, tapi status palsu juga banyak, aplikasi palsu juga banyak, sampai pesan singkat yang kelihatannya meyakinkan tapi di dalam ada U di balik B. Karena itu pendengar, kotong semua juga harus berhati-hati ya. Kotong diminta untuk tidak langsung klik ya. Kemudian kotong juga harus kasih prinsip bahwa data pribadi kotong yang ada di KTP dong, jangan kasih ke sembarang orang ya. Pastikan bahwa informasi yang diterima itu berasal dari sumber yang resmi. Kalaupun bapak mama dong di rumah sonde tahu ini yang resmi kosonde, coba kotong kasih tanya di kotong pung anak cucu dong yang paham akan itu, biar kasih pemahaman kepada kotong ya, supaya kotong jangan terjerumus masuk di dalam itu penipuan. Ketika kotong kasih kotong pung data pribadi, tiba-tiba nomor rekening apalai, woi itu bahaya. Jangan sampai pada saat kotong kasih tena lihat begini kotong pung doi di bank dong abis semua gara-gara kotong kasih kotong punya hal-hal pribadi, entah itu kotong pung nomor rekening, entah itu kotong kasih kotong pung data-data pribadi dong. Teknologi memang bisa bantu kotong untuk memblokir kejahatan digital, tapi pertahanan terbaik tetap ada di kotong pung tangan sendiri. Makin pintar dan juga waspada biar berinternet, kotong makin paham akan soal itu. Dengan kotong makin pintar, waspada ketika kotong berselancar di media sosial, ketika kotong melakukan browsing di internet, makin kecil juga peluang kotong jadi korban. Itu dia informasi untuk Anda yang beta masih kutip dari kantor Antara, buat Anda yang siang hari ini masih mendengarkan FM 94,4 MHz. Beta masih punya lagu informasi yang terkini buat Anda. Kalian tetap pantau kami hanya di FM 94,4 MHz.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik,

0: data-data kita bisa berpindah tangan.
1: Waduh, ini bahaya.
0: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
1: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
0: Betul, hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.
3: Apakah kamu pernah merasa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Ya pendengar, kapan terakhir kali Anda tulis surat pakai tangan? Ayo jujur. Sekiranya ini kebiasaan yang cukup lama sudah tidak kita lakukan gitu ya. Kalau kita mencatat gitu ya, pasti ada di antara Anda yang masih gunakan kebiasaan itu untuk dilakukan. Tapi kalau tulis surat pakai tangan, itu seingat beta, ketika beta ada di zaman SMP kalau son salah. Karena biasanya kalau tulis surat sakit itu pasti pakai tangan gitu ya, ditulis untuk dimasukkan ke sekolah, ke wali kelas untuk meminta izin karena sakit atau izin karena lain gitu ya. Sekarang kalau orang tulis tangan menulis surat ini semakin jarang gitu ya. Sekarang ini kan dunia semakin ini ya, semakin tren, dunia semakin maju, orang jadi lupa untuk menulis pakai tangan gitu ya. Mungkin sekarang jarang karena hampir semua orang pilih kirim lewat pesan, lewat handphone, lewat telegram, lewat email dan lain sebagainya. Tapi ternyata, oh ternyata budaya berkirim surat punya nilai sejarah yang sangat luar biasa. Karena itu pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong supaya Museum Pos Indonesia di Bandung ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Nah itu museum yang usianya sudah lebih dari 100 tahun ini menyimpan banyak koleksi bersejarah, mulai dari perangko, peralatan pos zaman dahulu, sampai berbagai dokumen penting yang menceritakan perjalanan dari kotongpung bangsa. Bahkan pemerintah juga ajak anak-anak sekolah untuk kembali belajar tulis surat dengan tangan. Selain melatih ya kreativitas, menulis surat juga bisa bangun rasa perhatian dan kedekatan yang kadang sulit digantikan oleh pesan singkat di media sosial. Kira-kira kalau kotong ajar kotongpung anak dong mau kosonde. Ya pendengar, kemajuan teknologi memang penting, tapi menjaga warisan budaya dan sejarah juga sama pentingnya ya, supaya kotongpung generasi muda dong tetap kenal perjalanan bangsa dan tidak melupakan nilai-nilai yang pernah membentuk Indonesia. Coba kotong cek-cek lah ya, buka kotongpung notes-notes dong, kira-kira masih ada kok sonde catatan waktu kotong tulis surat. Entah itu kotong tulis surat untuk kotong pung pai tua, mai tua di zaman-zaman tar enak.

0: Kemarin adek ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Soehendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos! Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Semedo dari kiri kanan Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Kobuli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a luck. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Pullmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Pullmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah jadi kalau Piala Presidennya nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu...
2: Link komentar.

0: menang.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu?
0: Juaranya tahun lalu Cortex.
1: Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat ya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

sehat, mental yang sehat gitu ya, kita bisa mengerjakan semua yang menjadi prioritas kita di saat ini. Ya, pendengar, siang hari ini kalau kita lihat cuacanya cerah gitu ya, ditambah dengan angin kencang. Dan kalau kita sebagai masyarakat memang kotong dituntut untuk bisa memahami kondisi yang ada sekarang ini ya. Karena memang bencana Sony pernah kasih tahu ya, baru dia datang. Dia sempat pernah kasih tahu dulu baru dia datang begitu ya. Bisa seperti banjir, kebakaran, angin kencang dan juga bencana-bencana lainnya. Karena itu bukan cuma petugas yang harus siap siaga, tapi ketong sebagai masyarakat juga memang harus perlu untuk siap. Nah, di kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan di desa-desa juga memperkuat dengan program Kelurahan Desa Tangguh Bencana. Lewat program atau pelatihan ini, yang pastinya kotong semua diajarkan untuk cara menghadapi bencana sejak awal, supaya kalau terjadi keadaan darurat, penanganannya bisa lebih cepat sebelum petugas tiba. Nah, menurut Junaidi, salah satu anggota parlemen, ini mengatakan bahwa kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam mengurangi risiko bencana. Mulai dari kita menjaga kebersihan lingkungan, soalnya buang sampah sembarang gitu ya. Apalagi kalau angin kincang begini, kalau kotong buang sampah tuh, aduh kasihan Susi Mata. Itu bawa itu kotoran-kotoran dong sampai di jalan-jalan umum. Jadi ya berharap untuk kotong semua jangan sampai buang sampah di tempat yang sembarangan gitu ya. Kalau kotong lihat tempat sampah yang son jauh dari kotong, mari kotong angkat sama-sama itu sampah, buang pada tempatnya. Ya, jadi memang hal seperti ini bisa kotong lakukan, hal-hal sederhana ini bisa kotong lakukan supaya kotong pung anak cucu dong bisa lihat, oh ternyata papa deh mama, kotong pung om, tante, tito, obu, dan basodara semua ternyata sadar untuk apa namanya buang sampah sembarang, buang sampah pada tempatnya begitu ya. Jadi ya ketika kotong sudah mulai hidup dengan apa namanya ya, sadar akan kebersihan lingkungan gitu ya. Siapa tahu ya kita bisa menjadi orang yang siap siaga gitu ya ketika terjadi bencana. Jadi pendengar Pro 1, kesiapsiagaan bukan cuma tugas dari pemerintah, bukan cuma tugas dari BPBD, bukan cuma tugas dari Kotompung basodara dong yang kerja sebagai taruna siaga bencana gitu ya, ataupun juga bukan hanya tugas dari Kotompung basodara yang merupakan orang-orang yang ya misalnya ditunjuk sebagai orang yang mampu mengatasi semua bencana gitu ya. Tapi kalau kotong semua peduli lingkungan, saling bahu-membahu, dampak bencana juga bisa kotong kurangi. Itu dia informasi untuk Anda yang beta masih kutip untuk Anda di siang hari ini dari kantor Antara.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan...
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, setiap anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan. Karena menjaga anak bukan cuma tugas orang tua ataupun pemerintah, tetapi juga ini tugas gotong semua. Ya, pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzia mengajak untuk para ulama perempuan untuk ikut memperkuat upaya mencegah kekerasan terhadap anak. Karena menurutnya tokoh-tokoh agama punya peran yang sangat penting ya dalam mengajarkan nilai kasih sayang, saling menghormati dan melindungi mereka-mereka yang lemah. Ajakan ini bukan tanpa alasan, karena di tahun 2025 pendengar, masih tercatat ada puluhan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Bayangkan, ini bukan angka yang sedikit-sedikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Tapi ini angka yang mencapai puluhan ribu kasus. Yang paling memprihatinkan itu banyak kasus justru terjadi di dalam rumah, tempat yang seharusnya aman gitu ya, menjadi aman yang paling aman untuk anak-anak, tapi malah itu menjadi ruang yang sangat memilukan bagi anak-anak. Karena itu pendengar Pro 1, mari di siang hari ini kotong diajar untuk, bukan diajar sih, tapi kotong lebih peduli gitu ya. Kotong melihat kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, itu buat kotong jadi lebih peduli. Kotong lihat, kotong dengar, kotong pu anak-anak yang mengalami kekerasan gitu ya. Kalau misalnya Anda melihat ada anak-anak yang mengalami kekerasan, ada anak-anak yang mendengarkan, ada anak-anak yang mengalami penelantaran gitu ya, melihat hal itu, kotong jangan diam, laporkan kepada pihak yang berwenang agar mereka bisa segera tertangani. Karena kotong pu anak-anak dong, ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kotong lindungi dong mulai dari hari ini, berarti kotong sementara juga jaga dong pu masa depan yang akan datang untuk kotong pu negara tercinta, Indonesia.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Selasa 7 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita siang ini. Polda Nusa Tenggara Timur bentuk tim Joint Investigation dalami dugaan intimidasi terhadap dokter berinisial IC. Ketua Pordasi NTT Umbu Rudi Kabunang mengingatkan hindari penggunaan doping kuda pacu. Inilah aneka berita daerah selengkapnya bersama saya Fongki Lete. Pendengar, Polda Nusa Tenggara Timur membentuk tim Joint Investigation untuk memperkuat proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan intimidasi terhadap seorang dokter yang meninggal dunia dan menjadi perhatian masyarakat. Menyikapi tingginya perhatian publik terhadap kasus tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menginstruksikan agar penanganan perkara dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme joint investigation dengan melibatkan sejumlah fungsi terkait di lingkungan Polda NTT dan Polres jajaran. Langkah ini bertujuan memastikan keseluruhan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara proporsional, objektif, transparan, serta berbasis alat bukti yang sah. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIK MH mengatakan, pembentukan tim Joint Investigation merupakan tindak lanjut hasil asistensi bersama Bareskrim Polri guna mengoptimalkan penanganan perkara melalui kolaborasi lintas fungsi. Ia menjelaskan tim tersebut akan dipimpin oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT dengan melibatkan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polres Timur Tengah Utara dan Polres Kupang. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan sejumlah ahli, diantaranya ahli pidana, ahli psikologi, ahli grafologi untuk perbandingan tulisan maupun tanda tangan apabila diperlukan, serta tenaga medis guna mendalami kondisi kesehatan korban berdasarkan rekam medis sebagai bagian dari pembuktian ilmiah. Kabit Humas menegaskan Polda NTT tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak akan menetapkan kesimpulan sebelum seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan selesai dilakukan. Kasus mendiang Dr. Ica menjadi perhatian serius bagi dunia tenaga kesehatan, baik pihak rumah sakit hingga akademisi. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan mengaku merasa prihatin dan khawatir pada dunia medis yang akan mereka jalani nanti. Selengkapnya, Wiwin Ngari melaporkan.
2: Meninggalnya Dr. Ica yang menjadi perhatian publik turut memunculkan keprihatinan di kalangan mahasiswa kedokteran. Mereka berharap pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman, sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai prosedur. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Eureka, mengatakan perlindungan bagi tenaga kesehatan tidak hanya diperlukan ketika persoalan hukum muncul, tetapi juga saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Menurutnya, komunikasi yang baik antara tenaga medis, rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama mencegah kesalahpahaman.
3: Untuk sebagai calon dokter, mungkin ke depan butuh perlindungan. Bukan hanya perlindungan hukum terkait setelah kejadian, tapi pada saat kejadian itu terjadi. Jadi mungkin para pihak semua, rumah sakit ataupun tenaga medis, pemerintah bisa berkontribusi bersama masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam pelayanan, supaya pelayanan bisa lebih baik kepada masyarakat.
2: Hal senada disampaikan mahasiswa program studi pendidikan dokter Angkatan 2024 Universitas Nusa Cendana, Caroline Lydia Fulbertus. Kepada RRI, ia mengatakan prihatin atas kasus yang menimpa Dr. Ica dan berharap pemerintah memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
4: Sebenarnya karena kasus ini ya, jadi yang awalnya biasa-biasa aja jadi takut. Karena kedepannya ini kita pasti, kami pasti menjadi yang mahasiswa dokteran ini pasti akan bertemu dengan orang dari berbagai macam asal, berbagai macam sifat dan watak. Pastinya kami sangat takut karena kita juga tidak tahu ya mereka bagaimana tanggapan mereka tentang kita, padahal kita mungkin sudah melakukan dengan benar.
2: Meski demikian, kedua mahasiswa mengaku akan tetap mempersiapkan diri menjadi tenaga medis yang profesional dengan memperkuat kemampuan, etika, dan mental dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Nusa Tenggara Timur. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store dan App Store. Berita selanjutnya. Ketua Perdasi NTT Umbu Rudi Kabunang mengingatkan hindari penggunaan doping kuda pacu. Jerry Lende melaporkan.
5: Ketua Pemprov Federasi Nasional Perdasi Pacu Nusa Tenggara Timur Dr. Umbu Rudi Kabunang mengingatkan hindari penggunaan doping kuda pacu. Umbu Rudi Kabunang juga menegaskan agar seluruh pemilik kuda menjaga sportivitas dengan tidak menggunakan doping terhadap kuda pacu yang akan mengikuti seluruh rangkaian kompetisi. Ia berharap para pemilik kuda tidak menggunakan doping supaya sportivitas dalam turnamen tetap terjaga dan kuda-kuda tidak bisa lolos ke ajang yang lebih tinggi. Mulai kejurnas, prapon, hingga pon, selain dapat terdeteksi saat seleksi, penggunaan doping juga berdampak buruk bagi kesehatan kuda maupun keturunannya. Menurutnya, penggunaan doping membawa berbagai konsekuensi serius baik terhadap kesehatan kuda maupun masa depan olahraga pacuan kuda. Obat pereda nyeri dapat menyamarkan cedera sehingga kuda tetap dipacu dalam kondisi mengalami keretakan tulang atau gangguan sendi yang berpotensi menyebabkan patah tulang fatal saat berlomba.
6: Dengan makanan yang bagus, rumput sumba itu bagus dan tambah vitamin. Buat apa kita juara tingkat lokal? Karena target kita dengan masuknya cabang kuda ini menjadi salah satu cabang di PON, berarti kita prestasi nasional yang kita cari. Nah, di prestasi nasional ini ada anti doping. Jadi kalau kita juara pun dites dapat doping, gagal itu juara. Jadi saya target 10 medali emas untuk cabang kuda non pelana, kuda tradisional. Jadi kita harus berbangga kuda kita naik kelas di level internasional, jadi tidak perlu lagi kita lihat kuda thoroughbred, tidak perlu lagi kita lihat mereka, karena kuda sumba kita sudah masuk di level nasional. Bayangkan kalau medali emas besok 300 juta, perak 200 juta, perunggu 100 juta hadiahnya. Kita harapkan tetap besarannya begitu, supaya kita terpacu untuk menjadi juara. Ini adalah juga inisiatif dari Ketua Umum KONI Pusat dan ada salam dari beliau kepada semua. Beliau akan datang besok tanggal 17 bersama Ibu Wati yang juga adalah joki. Joki mereka berdua ini suami istri joki dulu. Punya kuda namanya Sandelut dulu.
5: Saat timuran juga dapat memaksa jantung bekerja secara berlebihan sehingga memicu pembengkakan jantung, serangan jantung, bahkan kematian mendadak. Selain itu, zat kimia sintetis yang digunakan sebagai doping dapat merusak fungsi hati dan ginjal, memicu toksisitas darah akibat penggunaan zat penambah darah seperti kobalt klorida hingga menyebabkan perubahan perilaku kuda menjadi agresif, cemas atau mengalami depresi setelah efek obatnya hilang. Tidak hanya merugikan kesehatan hewan, praktik doping juga berdampak besar terhadap pemilik maupun insan pacuan kuda. Pelanggaran dapat berujung pada diskualifikasi, pencabutan gelar juara, sanksi dan denda, skorsing bagi pemilik kuda, pelatih maupun joki, bahkan larangan beraktivitas di dunia pacuan kuda. Penggunaan doping terhadap kuda pacu juga berdampak terhadap reputasi pemilik yang ikut tercoreng, nilai jual kuda menurun, sponsor menjauh, dan yang paling penting mencederai nilai sportivitas serta kredibilitas olahraga pacuan kuda Indonesia. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Karate Polda Nusa Tenggara Timur kembali mengharumkan nama institusi dengan meraih sederet prestasi membanggakan pada kejuaraan nasional Open Turnamen Karate Kapolri Cup tahun 2026 yang berlangsung di Gor Nampo Jaya Sport Center Tangerang, Banten pada tanggal 24 hingga 28 Juni lalu. pada kategori Open Turnamen Brigpol Yusin Takase yang sehari-hari bertugas sebagai Panit Provos Cipropam Polres Timor Tengah Selatan berhasil meraih juara 1 Kumite Putri kelas di bawah 60 kg usia 30 tahun ke atas setelah tampil impresif sepanjang pertandingan. Sementara itu pada kategori festival prestasi membanggakan juga ditorehkan oleh Brigpol Maxi Leonard Manafe dari Subden 1 Jibom dan Gegana Satprimo Polda NTT yang sukses meraih juara 1 Kumite Putra kelas di bawah 80 kg usia 30 tahun ke atas. Dominasi atlet-atlet muda Polda NTT juga terlihat melalui keberhasilan Bribda Riki Yonatan Sio dari Polres Manggarai Timur yang meraih juara 1 Kumite Putra kelas di atas 85 kg usia 18 tahun ke atas. Bribda Aril Krisman Tanesip dari Sihumas Polres Timur Tengah Selatan menjadi juara 1 Kumite Putra kelas di bawah 85 kg usia 18 tahun ke atas, serta Bribda Julio Pidan Mada dari Bitkum Polda NTT yang turut meraih juara 1 Kumite Putra kelas di bawah 85 kg usia 18 tahun ke atas. Prestasi lainnya diraih Bribda Alda Wulan Kurnia yang bertugas sebagai Bas PKT Polda NTT dengan memperoleh juara 2 Kumite Putri kelas di atas 60 kg usia 18 tahun ke atas serta Barada Huki Ruben Herman Tade dari Ditpolairut Polda NTT yang berhasil menyabet juara 1 Kumite Putra kelas di bawah 65 kg usia 18 tahun ke atas. Atas capaian tersebut Kapolda NTT Brigjen Pol maksud kami Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI melalui Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh atlet serta ofisial yang telah mengharumkan nama Polda NTT di tingkat nasional. Kabit Humas menambahkan bahwa keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personil Polda NTT untuk terus mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan, serta mengukir prestasi di berbagai bidang demi mengharumkan nama institusi. Keberhasilan tim karate Polda NTT pada Kejurnas Open Turnamen Karate Kapolri Cup 2026 sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan mempertegas komitmen Polda NTT dalam membangun personil yang sehat, tangguh, berprestasi, serta mampu bersaing di tingkat nasional. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tragedi yang menimpa Dr. Ica menjadi momentum bagi kalangan akademisi untuk mendorong penguatan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKKHI Undana, Dr. Dwita Anastasia Deo, mengatakan organisasi profesi dokter harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan perlindungan tenaga kesehatan karena mereka memahami kondisi teknis pelayanan kesehatan. Sementara itu Ketua Program Studi Obstetri dan Ginekologi Undana, Dr. Christian Ratu menilai minimnya sosialisasi undang-undang perlindungan tenaga kesehatan membuat banyak kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan tidak diproses secara maksimal. Menurutnya, rumah sakit juga perlu memperkuat sistem pengamanan khususnya di instalasi gawat darurat atau UGD agar tenaga medis dapat bekerja tanpa intimidasi. Pimpinan FKKHI berharap pemerintah segera memperkuat pelindungan tenaga kesehatan melalui regulasi daerah, sosialisasi masif kepada masyarakat, serta penerapan standar pengamanan yang seragam di seluruh fasilitas kesehatan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda NTT bentuk tim joint investigation dalami dugaan intimidasi terhadap dokter berinisial IC. Ketua Porda NTT Umbu Rudi Kabunang mengingatkan hindari penggunaan doping kuda pacu. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang.

Ya, pendengar Danau Nevo Nainka, maksud kami Nevo Kainka di Desa Fatukoto, Kabupaten Timur Tengah Selatan, kini menjelma menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit di kawasan Pegunungan Mutis. Namun siapa sangka, tempat seindah ini dulunya hanyalah lokasi persemaian biasa milik Dinas Kehutanan. Dan kali ini kami akan memutarkan untuk Anda video potensi daerah RR Kupang dengan judul Ketika Hutan Menjadi Harapan Baru Bagi Warga Fatukoto berikut ini.

0: Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevo KNK, Desa Koto-Koto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar.
1: Perkenalkan, nama saya Yusuf. Kebetulan saya asli dari Ambon.
2: Kalau saya namanya Brian.
0: Kalau boleh tahu tempat destinasi wisata ini dari mana, Kak?
1: Kalau kita dari teman juga sih. Jadi teman sarankan coba ke sini ya. Terus kita scroll juga di TikTok, di media sosial. Kita cek. Kebetulan mungkin untuk suasananya kita rasa cukup bagus. Makanya kita cobalah. Sama-sama kita kumpul di sini.
2: Saya datang kedua kali ini mungkin kabutnya itu begitu tebal karena kemarin saya datang itu di cuaca yang tidak hujan seperti ini, sepanas jadi kabutnya begitu tebal.
3: Ini nama saya Ridho Shah dari Kupang. Kita tujuannya ke Mutis, cuma karena kondisi Mutisnya lagi kurang baik makanya kita ke Danau Koto-Koto. Iya, ternyata waktu dalam perjalanan itu kita sudah mengalami suasana yang sangat luar biasa. Kabutnya jarak pandang sudah mulai tidak terlihat lagi. Kita dua mobil, suasananya sangat bagus lah. Jadi kita kesini ternyata luar biasa. Danonya, ada danonya juga. Itu di atas sana itu ada bukit. Ternyata di atas bukit itu lebih bagus. Saya rasa ini bisa ditambah lagi untuk akses ke bukit supaya pengunjung yang kesini tidak hanya menikmati suasana danau, tapi suasana di atas bukit itu dengan kabutnya, dengan suasana pemandangan yang dibawa itu lebih bagus lagi.
0: Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevo KNK, Desa Koto-Koto, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Udara dingin menyelimuti kawasan yang kini menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit di wilayah Pegunungan Mutis. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
4: Nama lengkap saya Sri Yanti Jonga. Saya adalah penyuluh kehutanan sebagai pendamping kelompok pengelola wisata di Danau KNK di Desa Koto-Koto ini. Kami ada di bawah instansi BPT KPH wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awal mula tempat wisata danau ini awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutis Timau. Jadi kawasan hutan Mutis Timau ini kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengelolanya adalah UPT KPH wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi semua kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara itu yang ada di kabupaten itu dikelola oleh KPH, Kesatuan Pengelola Hutan yang ada di tiap-tiap kabupaten dan instansi induk kami adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Perjalanan Danau Nevo KNK menjadi destinasi wisata dimulai dari semangat warga setempat. Berawal dari pembentukan kelompok tani hutan pada tahun 2021 melalui program

0: bersama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah seperti dana desa atau dari lembaga-lembaga lain, tetapi kita berswadaya. Sehingga di tahun 2021 bulan Maret itu mulailah pengunjung berrefreshing lah di tempat ini.
1: Bagi warga, Danau Nefokainka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru. Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Pendapatan dari wisata dibagi untuk kebutuhan operasional dan pembangunan fasilitas baru. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Meski demikian, perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, hingga dinamika internal kelompok menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan.
2: Nama saya Abinadab Ematan. Tentang promosi ini, pengunjung yang dari mana saja hendak ke sini dan kita bisa, kepingin mereka mau camping, mereka tidak bisa mau dilangsung saja ke sini, tapi mereka harus minta atau tanya apakah di sini kita bisa ambil nomor telepon atau dikontak dengan lewat ini atau begini, kan kita bisa berikan. Itu pengunjung yang mereka kepingin datang ke sini untuk bisa balik ke Kupang atau manapun tempat juga, mereka bisa bawa hasil bumi yang di sini. Dalam lokasi ini kan sudah disiapkan tenda semua ini. Tenda ada yang 500, ada yang 300, ada yang 250. Fasilitasnya itu di dalam lengkap, tinggal hanya cukup kita bawa makan minum saja. Saya dalam hatiku senang. Kata orang bilang, woi di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan, dia itu nyaman. Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini. Berarti ada hasil-hasil bumi itu mereka sudah dibawa, mereka sampai di sana. Dan mereka bisa mengundang lagi untuk teman lagi.
1: Kini, Danau Nefokainka terus berbenah. Kelompok pengelola bercita-cita menghadirkan lebih banyak fasilitas, mulai dari area camping yang lebih nyaman, hingga penginapan sederhana bagi wisatawan yang ingin menikmati dinginnya malam di Kaki Mutis. Di tengah segala keterbatasan, masyarakat Patukoto menjaga satu hal yang paling berharga, keaslian alamnya. Danau Nefokainka tetap menjadi ruang hijau yang alami, tempat kabut turun setiap pagi dan hutan tetap lestari. Bagi warga Patukoto, menjaga hutan bukan hanya soal konservasi. Di Danau Nefokainka, menjaga hutan berarti menjaga masa depan.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Merepih Alam sudah mengantar kita pendengar di pukul 13:43 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, harga emas Antam dipantau dari laman logam mulia hari ini mengalami penurunan ya menjadi Rp2.655.000 per gram setelah sebelumnya di angka Rp2.670.000 per gram. Ini diupdate pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Begitu pula dengan harga beli kembali atau buyback emas Antam juga turun ya di angka menjadi Rp2.414.000 per gram. Harga emas batangan untuk logam mulia Antam dapat berubah sewaktu-waktu.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id

Ya, pendengar beta mau ajak atong semua renung sadiki. Indonesia ini terkenal karena keberagamannya, bukan cuma beda suku, bahasa, dan budaya, tapi juga ada banyak kepercayaan yang sudah hidup turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada keberagaman itu, pemerintah resmi menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa penetapan ini merupakan wujud komitmen negara untuk memenuhi hak para penghayat kepercayaan. Konstitusi itu juga menjamin setiap warga negara bebas memeluk agama maupun kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Dan peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas nilai toleransi dengan saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Pendengar, kami ajak Anda nanti di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ada siaran berjaringan nasional 100% Indonesia. Dengan bintang tamu kali ini ada Adi X Naf yang akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar Pro 1. Kali ini di pukul 14 kami hadirkan informasi cek fakta. Jadi beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang menyebutkan Kementerian Keuangan Kemenkeu mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi yang resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoaks. Kemenkeu juga telah mengimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat ataupun juga pegawai Kemenkeu. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Katong mungkin sering lihat anak-anak remaja pegang rokok, lalu dong anggap itu sebagai hal yang biasa gitu ya. Padahal kenyataannya ini sangat memprihatinkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munaksin mengatakan kondisi ini sudah masuk dalam fase alarm bahaya. Soalnya berdasarkan hasil penelitian Yayasan Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia tahun 2025 kemarin, jutaan anak-anak di Indonesia konsumsi lebih dari 4 miliar batang rokok setiap tahun. Nah, karena itu pendengar, pemerintah didorong untuk memperketat pelaksanaan aturan larangan merokok bagi anak-anak. Yang sebenarnya aturan ini jelas ya, dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, di sana ditegaskan bahwa usia minimal untuk merokok maupun membeli rokok adalah usia 21 tahun. Ya, tentu kalau kondisi ini kotong lihat ini sangat memprihatinkan gitu ya. Lalu perannya siapa kalau masalah ini? Ya, kita sebagai orang tua merupakan ini perannya kita gitu ya. Selain peran orang tua, guru-guru di sekolah, lingkungan, teman sebaya juga sama-sama menjaga supaya anak-anak tidak terjerumus dalam kebiasaan merokok sejak usia dini. Karena masa depan generasi muda bukan ditentukan oleh sebatang rokok, tetapi oleh kesehatan, oleh pendidikan, bahkan kesempatan untuk meraih cita-cita mereka. Sekali lagi kami sampaikan pendengar, nanti di pukul 14:30 hari ini akan kita dengarkan bersama 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu kali ini ada Adi Exnaf gitu ya. Pasti kotong semua kenal dengan Adi Exnaf yang lagunya sangat luar biasa gitu ya di belantika musik Indonesia. Kemudian nanti untuk presenternya akan dipandu oleh Yudi Ismail dan juga ada Isan Tarore.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto, Oesapa, Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Ya, dan pendengar, langsung saja kita ikuti 100% berjaringan nasional dengan bintang tamu Adi Xnaf.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama The One and Only.
0: Produser The One and Only, ampun, iya.
1: Announcer.
0: Pada turun kan? Gunung ini.
1: Gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari Dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: siapa
0: lah
1: yang enggak
0: ya
1: tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya.

0: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
1: Ada beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
0: Oh, gitu.
1: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
0: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya?
1: Pencipta lagu juga dong.
0: Sama kayak
1: komposer saya, juga.
0: Komposer juga.
1: Tapi ya kalau di tiga komposer,
0: betul,
1: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Safiq,
0: Bimbi Nur,
1: sama Mario Kacang.
0: Dan Bimbi Nur.
1: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
0: Oh, udah ya. Skip ya.
1: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
0: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
1: Oke. Okay.
0: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu kan. Jadi
1: tetap
0: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari
1: Putra,
0: gitu kan. Nah, Jambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu.
1: Sabar, saya serius. 2 minggu yang lalu, Pak.
0: Iya.
1: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
0: Iya, namanya juga baru rilis, dan itu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
1: Melipir dululah ya.
0: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
1: Iya gitu.
0: Pasti Abang pontang-panting mencari bintang.
1: Enggak sih ya. Kalau kita kan relasinya
0: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
1: banyak banget.
0: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan
1: sekarang ini ya.
0: Iya.
1: Kalau dulu kan pusing,
0: pusing
1: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
0: dinaikin udah
1: tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
0: yes.
1: Bang Adi Naf, X Naf maksudnya
0: ya.
1: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Bau-Bau.
0: Selamat siang
2: Indonesia.
1: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
0: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi X Naf.
1: Silakan
0: ya,
1: Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Tiang Masar juga terkenal gitu.
1: Amin. Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kayak tempo dulu kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen. Jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
1: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya lagu fatal penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang dinyanyikan ditangkap polisi. Artinya mungkin apa namanya itu
1: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi itu juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kok kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kita lapar
1: ya. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
0: Berat ini ya.
1: Salah satu personil dari tiga komposer.
0: Berat.
1: Itu aja Bang Albert.
0: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
1: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Kita ke Bang Beninjo. Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
1: Halo.
2: Kalian berdua.
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny Jo.
0: Bang Benny Jo, Mas Yudi, baik.
2: Kamunya belum ada ya, Sinaf?
0: Belum.
1: Adi Xnaf
0: belum hadir.
1: Adi Xnaf. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, iya, iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu ya. Kenapa? Boleh nih tipe
0: pertanyaan,
1: boleh dong, silakan.
0: Titip Bang, silakan.
2: Titip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safix. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya. Ditungguin ya nanti ya.
0: Sampai di Jo.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Salam dong.
0: Boleh.
1: Boleh, silakan.
2: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benny Jo, kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang,
0: halo,
1: Upi.
0: Bang Upi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik, Bang Upi.
0: Halo Bang Upi.
3: Halo.
0: Ya. Ya.
3: Selamat siang Bang.
1: Siang. Siang. Sehat ya Bang Upi ya?
3: Ya, saya selalu. Ya.
1: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
3: Ya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada darah Sulawesi Selatannya ya.
1: Darah Sulawesi Selatan. Nanti coba kita tanyakan ya. Coba
0: nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
3: Nah, dia sering waktu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu.
1: Oh, sering manggung di Bone ya.
3: Ya, ya.
1: Siap.
3: Kalau sudah salah di album pengusaha dulu itu. Kalau dia main ya pasti memburu itu penontonin dari acara Yanu di lapangan Merdeka dulu.
1: Ya. Siap kalau begitu.
0: Siap, Bang.
1: Itu aja Bang Upi. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
3: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
1: Oke, ditungguin ya.
0: Terima kasih, ya. Bang Upi. Ya.
1: Siap, Bang Upi.
3: Boleh kirim salam
1: sedikit. Boleh, silakan. Tiga orang ya.
3: Tiga orang yang
1: buat tiga komposer.
0: Iya.
3: Untuk untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar, ada Kak Arti, ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
1: Okay. Amin.
3: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku
1: berjalan
3: selalu ya.
1: Amin. Terima kasih Bang Upi.
0: Sama Bang Upi.
1: Mau nanya dong.
0: Apa?
1: Iya, iya. Di Bone dengerinnya dari Pro 1 mana ini?
3: Relaynya dia di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
1: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
0: Bang Yudi,
1: iya.
0: Bang Upi, saya tuh pernah 3,1 itu pernah ke Bone tahu.
1: Oh ya?
0: Iya, jauh banget dari Makassar.
1: Jauh banget dari Makassar.
0: Iya, jadi kita waktu itu ada
3: 6 jam
0: dari 6 jam. Bang, jam. Ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe
3: banget tuh. Iya. Harus ingat dulu bangun di Bone ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
3: Bisa menggulai kembali jejak kakinya di Bone.
1: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
0: Terima kasih Bang Upi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
1: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
4: Baik, sehat.
0: Sehat, Bang.
1: Apa yang mau ditanyakan?
4: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
1: Oke.
0: Backing vokal atau vokal.
1: Siap.
4: Itu aja. Terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Teguh Syafiq,
1: iya, iya.
4: Buat Mikir Nita Bing, Munensi.
1: Siap, baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Diputusin, kasihan deh.
0: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
1: Yang jaga sana siapa ya?
0: Baru diputusin situ.
1: Oke, okay, kita coba nanya iya. Satu per satu.
0: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
1: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
0: Iya benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
1: Mm-hmm.
0: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
1: tadi malam mimpi ngatin Ihsan jadinya.
0: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
1: siaran
0: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abaya masuk terus Abaya tiga komposer. Tapi kan terbukti ya kan.
1: Jadi terbukti.
0: Pas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
1: oh, iya. Memang
0: jadi orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
1: Oke, okay. Ini poinnya. Pertanyaan buat Tengku Syafiq ya. Dari Bang Benny Jo.
0: Betul.
1: Lagu terbarunya apa?
0: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara?
0: Ya.
1: Itu lagunya tiga komposer.
0: Tiga komposer saya nyanyiin, yang ciptain mm-hmm. kita bertiga, Maru Kacang, okay. Saya Tengku Syafiq dan Benny Nur.
1: Okay.
0: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 uh-huh. angka 3 komposer COMPOSERS pakai C ya, bukan pakai K.
1: Pakai K. Oke, okay, tadi ya. Kan apa yang disampaikan Bang Albert mm-hmm. ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan mm-hmm. kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu betul. Cover mm-hmm.
0: di mana-mana lah ya,
1: YouTube
0: mau
1: kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong
0: pernah.
1: Mengalami hal tersebut
0: uh-uh.
1: Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain
0: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
1: Nggak masalah.
0: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan
1: oh,
0: judul
1: iya.
0: lagu, nama pencipta mm-hmm. gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
1: Pembelian lagu ya. Ya.
0: Karena kan itu akan didistribusi kan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
1: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video uh-huh. atau YouTube lah katakanlah uh-huh. begitu uh-huh. ini perlu izin
0: enggak perlu izin ya? Yang penting itu tadi ya kalau izin
1: tergantung juga, orangnya mungkin ya?
0: Mungkin tergantung orangnya mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM Bang uh-huh. izin ya kita cover lagu ini
1: gitu. Oh gitu
0: oh,
1: ya
0: terima kasih.
1: Oh gitu aja ya kalau di ya, YT ya, ya YouTube ya.
0: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa uh-huh.
1: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya gak sih? Katanya begitu.
0: Iya betul kalau dari share uh-huh.
1: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
0: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar dan pada uh-huh. suka pada nyanyiin.
1: Oke. Okay. Nah, kalau yang di apa tadi? Di digital. Platform digital
0: uh-huh.
1: gimana?
0: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian uh-huh. terus akhirnya dibawakan lagi oleh
1: Ihsan Tarore.
0: Ihsan Tarore. Nah, itu berarti urusannya sama label.
1: Sama jadi, label ya, karena gitu. Memang dirilis secara resmi.
0: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
1: Oke. Okay. Begitu ya.
0: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau
1: Bang cover Albert.
0: Kan ya mungkin sederhana lah.
1: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Mm-hmm. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
0: Udah lama sekali memang ya kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone.
1: Mm-hmm.
0: Itu saya ingat banget tuh. Amin. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Pakai. Minggu depannya Makassar sama Bone.
1: Gitu. Jauh ya dari.
0: Jauh. Jadi lucu banget deh bang, jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
1: ya namanya orang Jakarta ya kan. Iya kan,
0: jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam ya ada sapi kita seneng gitu kakak turun dulu turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Boni itu lupa antara dari Boni ke Makassar apa Makassar ke Boni.
1: Oke. Buat anda yang seru. Nanti ya mau gabung silakan
0: betul
1: langsung mengirimkan WhatsApp di 08117972791. Sekali lagi 08117972791. Kalau mau telepon studio boleh juga 02134046 atau 02134149. Yes. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
0: Adakah
1: Desi Nicolina 100% cintaku. Salah maksudnya 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
0: Hadir.
1: Ada Tengku Safik loh.
0: Iya loh.
1: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
0: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
1: bukan ini kan lagu-lagunya lagu-lagunya
0: Naf. Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
1: Begitu ya.
0: Kode-kode dia itu.
1: Kode-kode.
0: Zaman dulu ya.
1: Kode-kode. Okay, lanjut pada siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
0: Ya.
1: Saya War dari Aceh Sigli.
0: Tahu. Tahu dong.
1: Aceh Sigli tahu ya?
0: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
0: kalau enggak salah.
1: Sama Takengon jauh enggak sih?
0: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
1: Lebih jauh Sigli ya.
0: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
1: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Dan Yudi serta Itamur Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
0: iya,
1: ini.
0: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
1: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
0: Betul.
1: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
0: dari kampung.
1: Dari kampung, Lung.
0: Kampung Lung.
1: Ke
0: Mungkiman Guci Rompong Kecamatan Lampoh Saka Kabupaten Pidi Aceh.
1: Oh siap kalau begitu.
0: Selamat sukses.
1: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Baik.
1: Nanti kita tunggu mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
0: Gak sabar banget ini.
1: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
0: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
1: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
0: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
1: Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Nah. Oh, ini dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Tuh. Oh, terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku, Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Iya, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safiq.
3: Tengku Safiq.
1: Buhaba,
3: Kak. Buhaba, Kak.
1: Buhaba,
3: Kak Tengku. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Balik-balik pagi di Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya
0: panas. Yes. Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Biarin aja. Ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, kalau orang Aceh tuh ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng anainong.
0: Apa tuh?
1: Enggak ada duit, enggak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng anainong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
0: Ya, ya. Bercandaannya.
3: Enggak ada cewek cantik dapat ikut ya, Kak Safi ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya ya kan pernah nyanyiin sama anak ya. Alasin.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Jack sama Nas juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak
0: Safiq sama yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Untuk ya satu lagi mau itu tanyain lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RI Kusatuan Asia ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat buat Bu Menejo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Fiola di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Okay. Siap.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu enggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
0: Terima kasih. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, Om Mas.
0: Alhamdulillah.
4: Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Tebu Safik. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Hah? Tadi bagusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, ya, ya.
1: Mantan Tahu.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
0: Oke.
4: Okay. Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya, secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik kapan?
4: Balik pintu tadi salah. Balik papan kan? Ya kali di balik pintu, balik tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya, salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus
1: kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat para pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Gak move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya,
0: album yang sudah dikeluarkan Tengku Safik dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
0: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, ya aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagu. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih. Ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke,
1: okay. Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh,
0: Bang Iwan.
5: Selamat siang, Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
2: Bang Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan, nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi? Pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di.
1: Dari lagu itu ya
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana, terus yang dia itu loh.
1: Iya, iya, iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat makasih Bang Iwan.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya?
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia
1: disambungin. Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus?
1: Bambi Nur. Mana tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini kan namanya cinta.
0: Diam.
1: Hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu. Itu Febrian,
0: cinta diam-diam.
1: Saya.
0: Oke.
1: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
0: Mm-mm.
1: Yang dia ciptanya kita bertiga, Tunggu mm-hmm. Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur. Itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya okay. Itu. Kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
0: Menjadi lagu baru.
1: Abang kebayang kan cinta diam-diam sedih.
0: Iya.
1: Apa di mana?
0: Sedih banget.
1: Jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta. Aku diam-diam itu ada. Aha. Love is you. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
0: PR banget ya. Tapi akhirnya. Di
1: akhirnya jadilah
0: ya.
1: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
0: Oke.
1: Isinya di situ ada 9.
0: Itu ditanyain izin penyanyinya enggak sih?
1: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
0: Oke.
1: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
0: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan apa lagi sini? Kolaborasi penyanyi, oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo selamat siang.
1: Selamat siang
5: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Pak Mali bukan baru.
0: Gimana kabarnya Pak Mali?
1: Pak Mali, apa kabar?
5: Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
0: Siap. Ada Tengku Pak Syafiq Mali. Juga ini.
1: Menemani. Ya.
0: Ada Tengku Syafiq.
1: Iya saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
5: Ya. Oh, assalamualaikum Tengku Syafiq.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali sehat. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
5: Ini bintang tamu siapa nih?
0: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum tahu nih ada kendala mungkin apakah gitu ya.
5: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
0: Siap Pak Mali.
5: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh silakan.
5: Mali, silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga.
0: Okay.
5: Untuk siapa tu lagi? Ayu ya yang
0: di Ayu. Okay.
5: Okay, itu
1: Ayu Maluku ya. Bukan ya?
0: Maluku Tengah.
5: Lalu ya.
0: Siap. Ya, siap. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya,
1: ada.
0: Salam aja ya. Buat Tengku Safik dan teman-temannya.
1: Betul.
0: Kita dan ketemu ini dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas halo, Faris.
1: Mas Faris, kabari.
0: Mas Faris.
6: Halo.
0: Ya, halo Mas. Halo, silakan.
6: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
0: Hah, dengar kok. Denger, kita dengar.
1: Dengar, dengar.
0: Halo Mas.
6: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
0: Oh, oh jadi gimana
6: ini
0: dong?
6: Delay malahan.
0: Oh, delay,
1: delay toh.
0: Monggo silakan jadi, langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
6: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, ya.
0: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, ya.
6: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
0: Oh, silakan, silakan. Waduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
1: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
6: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
0: Iya. Yeah.
6: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Siap Mas Faris.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
0: Siap ya. Kalau begitu. Nih
1: kita kemana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
0: Aceh lagi ya.
1: Balik lagi.
0: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
1: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
0: Bang Radit.
7: Waalaikumsalam Tengku Safik.
1: Tengku Safik. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, apa kabar Tengku Safik? Sehat.
1: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
1: Amin, amin.
0: Amin.
1: Doa yang sama.
7: Nah ini saya bintang tamunya kan ini Tengku Safik kan?
0: Boleh.
7: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
0: Oke, okay. Terus ada lagi?
7: Ya itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
0: Wih, jangan-jangan Afgan ya?
1: Segalanya.
0: Ya, terus ada lagi?
7: Lagi.
0: Oke. Okay. Kesalahan ya, ini
1: kesempatan.
0: Oh kesempatan.
7: Ya.
1: Apalagi ada lagi Bang Radit?
7: Pertanyaan selanjutnya, yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Safik juga?
0: Iya iya. Sadis. Okay,
7: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Safik. Salam pertama buat Tengku Safik ya.
1: Iya. Terima kasih Bang Radit.
7: Buatnya Mas Yudi.
0: Siap.
7: Pak Mari juga tadi ya.
0: Iya.
7: Buatnya warga suka su Maluku juga dan semua aja ya.
1: Siap.
7: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
1: Itu ciptaan Mario Kacang.
0: Oke.
1: Okay. Teman saya sejawat satu.
0: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
1: Aduh, Jawat banget ini. Dan
0: Jawat banget.
1: Gawat itu ya?
0: Gawat.
1: Ya,
0: terus,
1: itu,
0: terus.
1: Ya, satu grup sama saya, tiga komposer. Ini ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Baby, Baby Romeo. Romeo. Bukan Baby Nur.
0: Bambi. Bambi Romeo. Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
1: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi Baby. Gak ada sangkut paut sama saya sih.
0: Gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
1: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberi kesempatan
0: buat Afgan,
1: buat
0: ya.
1: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
0: Oh
1: iya, iya, mudah-mudahan iya, iya, bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
0: Belum, enggak, belum cocok lagunya.
1: Belum cocok. Okay. Dianya udah, tapi ya biasa lah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
0: Oh iya iya iya iya iya. Dianya udah. Terkadang Afgannya udah pengen, udah minta. Oh iya iya iya iya.
1: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
0: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
1: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya
0: waktu di label. Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
1: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
0: Oh iya iya iya.
1: Kan
0: iya.
1: Di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
0: Waktu itu ya.
1: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kok.
0: Oke. Okay.
1: Bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si. Jadi produser musik juga
0: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini, bukan?
1: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
0: Ya sudahlah ya kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
1: Ihsan, cobalah
0: bertahan. Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita
0: membahas. Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Okay. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Terus
1: gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Tara aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya. Aneh
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention
0: sama
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Ah, gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian. Gitu.
0: Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797727912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore.

0: terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi okay, aku rubah musiknya. Jadi itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
1: Ada R&B-nya ya.
0: Nah, sama satu lagi album instrumental sih, Bang.
1: Lah, kok bisa Teguh Safiq album instrumental? Iya,
0: jadi waktu itu karena aku labelnya di Musica Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
1: Oh, main apa rupanya?
0: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu, Bang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Aneh-aneh kan saya.
1: Iya.
0: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
1: Album ketiga ya.
0: Keluarnya tiga apa empat gitu sih.
1: Oke. Empat aja udah lupa lo dia lo.
0: Kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
1: Oh iya iya iya. Ya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
0: Kalau tiga komposer pernah.
1: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang,
0: Yu. Ayu, ada dapat salam ini.
1: Tadi dari siapa ya?
0: Ini dari Cut Fitri.
1: Oh iya, dari Cut Fitri.
0: Benar kan, Kak Ayu? Ayu.
2: Maluku. Nah. Assalamualaikum. Teratas Pers Indonesia. Ekspresikan karya mangan Indonesia. Bang ini bersama Bang Teguh Safiq.
0: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Teguh Safiq, hari ini jadi bilang tamu ya.
0: Iya nih, todongan nih karena ini bintang-tamunya belum.
2: Tapi Bang Teguh Safiq, yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
1: Sangat beneran maksudnya?
0: Sangat dalam.
1: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
1: cobalah bertahan.
2: Suaranya Isan
0: Tarore. Cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya cocok.
2: Mana sih itu bisa sampai nyembel Isan
1: ya. Mana ya?
0: Mana gitu, ya?
2: Iya, kok sama pas gitu kan.
0: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah.
2: Iya, ini Bang Yudi selain Bang Isan siapa lagi di studio?
1: Bang ini Teguh Safiq.
0: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, tapi kalau Teguh Safiq ya, tapi enggak apa-apa sih, sukses kalian.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Siap.
0: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
0: Amin.
2: Nah, Bang Teguh Safiq sendiri apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
1: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safiq ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya. Oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Pokoknya sudah menyapa saya, terima kasih. Dan semuanya tetap sehat.
0: Amin, doa yang sama.
1: Selamat siang. Wah, cobalah bertahan.
0: Cobalah bertahan, iya.
1: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
0: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
1: bertahan dulu,
0: bertahan
1: gitu ya.
0: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
1: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
0: Lebih ke situ sih.
1: Lebih ke situ ya.
0: Iya, lebih ke
1: tapi
0: situ.
1: Kenapa tapi bisa dalam?
0: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
1: harus bertahan iya. Di karir harus bertahan. Iya, jangan mudah putus asa. Betul, tapi serius lagu ini untuk itu ya.
0: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
1: tabel. Iya. Walaupun bosnya kenapa?
0: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya, pastilah kan ada atasan, ada bawahan. Walaupun kita gimana, setiap bos kan ada aja ya ulahnya. Jadi bertahan.
1: Iya gitu. Begitulah namanya juga bos ya nggak sih?
0: Betul.
1: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia. Selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir Sen aja nih, okay. Salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
0: Ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
1: Gak enak ntar itu ntar dipikir ini GR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
0: Betul. Tidak sombong ya. Tapi angkuh ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
1: Kemiut gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
0: Sampai Sorong, Sorong ke sana.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu nggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang
0: iya,
1: dalam.
0: Kan? Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
1: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya nggak sih?
0: Iya, itu apa ya mungkin. Gak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati,
1: perasaan sih, hati ya,
0: ketika disakiti atau apa. Cuma berjalannya waktu kan gak mungkin sakit terus kan.
1: Aha.
0: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi
1: ngarang-ngarang lah.
0: Biar tapi tetap tahu karena ya, udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya, jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
1: gitu. Oke, siap. Ini berlevel terakhir, ada Ica di Bone. Halo Ica.
3: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Syafiq.
1: Selamat siang. Kemana aja Ca, lama gak muncul.
3: Habis sakit.
1: Oh, sakit apa Ca? Sehat-sehat ya Ca, sakit apa?
3: Sakit hati.
1: Loh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
0: Itu ya.
3: Lagi ada kesibukan.
1: Jadi tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Ca? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
0: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
1: Kok nangis sih Ca? Jangan nangis loh Ca.
0: Apa nyari tambatan hati atau apa ini Ca?
1: Halo?
3: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
1: Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
3: Tadi di salam aja ya.
1: Iya apa?
3: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah tadi kan udah menyinak dari awal gitu, dadaku titip salam aja sama
1: iya,
3: Ayu.
1: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
3: Iya. Udah hilang.
1: Ayu hilang?
3: Bukan. Sama kakinya hilang sama Ica gitu, jadi kata lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
1: Oh, udah lama banget. Iya karena Ica udah lama, Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
3: Iya pas itu juga, tapi itu juga kontak hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
1: Oke.
3: Hilang kontak sama sekali.
1: Siap Ayu.
0: Ica ya benar. Saya ikut aja lagi.
1: Oke, terima kasih ya Ca.
3: Terima kasih selalu.
1: Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
0: Dinda kumaha damang atuh Teh.
1: Halo.
0: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
1: Teteh? Teteh Dinda?
0: Teh Dinda.
1: Di
0: manakah kau berada?
1: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
0: Enggak
1: tahu. Tak ada lagunya si Rama Ipama, cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda. Kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
0: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
1: Teh Dinda.
0: Kayaknya
1: kok nggak ada suaranya ini,
0: atau dia tuh
1: apa
0: dia pikir belum nyambung jadi dia mungkin sibuk
1: kali ya.
0: Iya.
1: Kayak mana ini, kita tunggu 10 menit lagi apa padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
0: Ya udah kalau
1: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
0: Nanti kita coba kembali.
1: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
0: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
1: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke.
0: Iya.
1: Baik. Jadi gara-gara udah gara-gara resmi udah rilis ya.
0: Ya bisa di request di sini.
1: Aha.
0: Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
1: Video klipnya ada udah jadi
0: di YouTube ya.
1: YouTube-nya
0: Avi Records.
1: YouTube-nya Avi Records ya. Oke.
0: Gara-gara 3 komposers.
1: Gara-gara dari 3 komposer. Ini yang nyiptain
0: bertiga.
1: Mm-hmm.
0: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3
1: umpamanya. Oh, oke. Okay.
0: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman 1. Lah ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
1: Bertiga bareng-barengan semua.
0: Jadi
1: ya,
0: yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu-satu-satu.
1: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
0: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
1: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
0: Iya dong. Harus selalu.
1: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
0: Betul.
1: Baiklah. Masih
0: ada terus ya.
1: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
0: Sekali.
1: Sampai bertemu kembali di
0: lain kesempatan
1: pekan depan.
0: Pekan depan.
1: Ya,
0: semoga
1: terima kasih siaran banyak begitu ya.
0: Dan juga bisa isan.
1: Siap.
0: Alright.
1: Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tengku Syafiq.
1: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Pro 1, di musim kemarau ini yang pastinya kita perlu waspadai adalah kebakaran gitu ya. Dan diharapkan untuk Anda tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena ketika Anda buang puntung rokok sembarangan, khususnya di area lahan kering yang di dalamnya ada rumput-rumput kering, ini bisa berpotensi yang namanya kebakaran ya. Karena tercatat sampai di akhir Juni kemarin ya, dari bulan Januari hingga Juni kemarin tahun 2026, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang mencatat ada 78 kasus kebakaran yang terjadi, dan ini didominasi oleh kebakaran lahan yang meningkat seiring kondisi kemarau kering dan juga potensi angin kencang. Nah, berkaitan dengan itu, pendengar, kami akan berbincang bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran seperti apa sih kesiapan tim mereka ketika merespon informasi kebakaran di wilayah Kota Kupang. Kita akan membahasnya bersama dengan analis kebakaran ahli muda, Pak Thomas Ahua, yang bakalan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, karena beliau sampaikan masih ada apel sore gitu ya. Jadi kita akan hadirkan obrolan sore dalam dialog kentongan sebentar.

0: Kentongan, program mitigasi bencana Pro 1. Pro 1.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami kali ini di segmen Kentongan. Ya, kebakaran merupakan salah satu bencana yang terjadi kapan saja dan di mana saja. Dalam hitungan menit, api dapat melahap rumah, tempat usaha, hingga fasilitas umum sehingga mengancam keselamatan jiwa maupun menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit. Nah, di tengah perkembangan Kota Kupang yang semakin pesat, kesiapan tim pemadam kebakaran menjadi faktor penting dalam merespon yang cepat, tepat, dan juga profesional. Mulai dari kesiapan personil, armada, peralatan, hingga koordinasi dengan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan penanganan. Lalu, ya, sejauh mana kesiapan dari Dinas Kebakaran Kota Kupang dalam menghadapi berbagai potensi kebakaran? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Pak Thomas Ahua ST, selaku analis kebakaran ahli muda pada Dinas Kebakaran Kota Kupang, yang saat ini sudah bergabung bersama kami via telepon. Selamat sore Pak Ino.
2: Selamat sore Pak Pongki. Selamat sore kru RRI. Selamat sore seluruh masyarakat Kota Kupang. Senang berjumpa kembali.
1: Iya. Kabar sehat ya Pak ya?
2: Sehat, puji Tuhan Pak Pongki.
1: Iya, dari data yang kami peroleh Pak, sejak Januari sampai Juni 2026, ini sudah terjadi 78 kasus kebakaran di Kota Kupang. Boleh Pak Ino bisa konfirmasi dan klarifikasi soal data itu, atau sekarang ini sudah ada perkembangan Pak Ino?
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak Fungki. Data terakhir itu kita di bulan Juni itu yang Pak Fungki terima
1: 76.
2: Oh iya, perkembangan terakhir itu sekarang sudah 82 kejadian kebakaran.
1: 82 kebakaran ya?
2: Ya.
1: Oke, ini paling banyak kebakaran hutan dan lahan ya Pak ya?
2: Rumput kering di lahan terbuka Pak.
1: Oke, paling banyak Pak Ino ini terjadi di kecamatan mana Pak?
2: Paling banyak itu Liliba.
1: Liliba? Ya. Oh ya, Liliba ini karena banyak lahan kosong di situ ya Pak ya?
2: Ya betul.
1: Oke, okay. Nah dari 82 kebakaran yang terjadi ini Pak, saya pengen tahu nih, seperti apa sih Pak kalau misalnya masyarakat memberikan informasi soal kebakaran yang terjadi, entahkah itu terjadi di lahan kosong ataupun juga di rumah warga, itu bagaimana ketika responnya dari tim yang sementara bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran nih Pak Ino?
2: Baik, terima kasih Pak Pongki. Tim gambar itu sekarang sebenarnya dari dulu itu ada 3 regu yang selalu siaga 1/24 jam, tapi secara sisi Pak. Nah, 3 regu ini tatkala bertugas tiket mereka siaga 1/24 siaga 1/24 terkait kesiapan personil sangat siap untuk menghadapi kejadian kebakaran yang ada dalam wilayah Kota Kupang. Karena kita memiliki SOP-nya, mulai dari menerima informasi sampai dengan melakukan penanganan pemadaman kebakaran di lapangan dan juga kembali ke kantor untuk kembali siaga selama 1/24 jam.
1: Tiga regu ini
2: laporan masyarakat.
1: Iya. Tiga regu ini sudah cukup ya Pak ya untuk menangani kebakaran sewaktu-waktu terjadi, entahkah itu dia di shift pagi, shift siang, sore ataupun malam seperti itu?
2: Iya. Kalau sekarang, kondisi sekarang, satu regu itu mereka ada 12 personil. Ada perwira, ada wakil perwira, dan juga ada kepala seksi yang selalu mengawasi pelaksanaan pemadaman.
3: Iya,
2: dan memang secara kalau secara personil sebenarnya belum cukup.
3: Belum cukup.
2: Belum cukup. Iya, belum cukup karena armada kita itu ada tiga mobil damkar yang kecil itu fire dome. Ada satu mobil damkar yang besar. Nah, dalam SOP-nya mobil damkar itu biasanya itu harus dinakodai oleh 6 personel.
3: Yeah.
2: Mulai dari leader sampai dengan nozzleman. Itu ada 6. Ya. Tapi karena saat ini kita memiliki personel yang seperti itu, kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan sampai sejauh ini kita mampu untuk menangani setiap kejadian kebakaran yang ada dalam wilayah Kota Kupang.
3: Oh iya. Iya, Pak. Jadi tidak masalah soal berapa banyak personil, yang pastinya bahwa regu yang ada ini bisa menangani kebakaran yang ada di wilayah Kota Kupang ya, Pak ya.
2: Betul sekali, Pak Fongki, betul sekali.
3: Nah, Pak Ino, kalau misalnya dari damkar sendiri menerima laporan yang masuk, itu responnya bagaimana? Apakah diklarifikasi, dicari tahu dulu lokasinya seperti apa, lalu gangnya bisa dilewati atau tidak? Itu butuh waktu berapa lama sebelum regu yang turun ini bisa mencapai lokasi yang disampaikan oleh masyarakat?
2: Baik, terima kasih Pak Pungki. Sampai sejauh ini belum ada, kita belum menggunakan aplikasi khusus ya. Tapi biasanya masyarakat itu menolong kami dengan mengirimkan Google Map. Atau laporan dari masyarakat menjadi sangat penting bagi kami supaya kami bisa segera tiba di lokasi. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, kalau menyampaikan laporan kebakaran, mohon untuk disampaikan secara baik dan benar, sampai petugas damkar mengatakan terima kasih, informasi diterima, petugas segera menuju ke lokasi. Nah, baru ditutup line teleponnya. Kalau belum ada itu kalimat, tanya dulu. Pak sudah tahu kok, sudah tahu di lokasi kok. Nah, gitu. Seperti itu kurang lebih. Jadi supaya petugas segera tiba.
3: Nah, biasanya kalau kita ya Pak Ino ya, kalau kasih laporan untuk terjadi kebakaran ini kan situasinya genting gitu ya Pak ya, dan kita butuh untuk penanganan cepat. Nah, boleh disampaikan nih kira-kira seperti apa sih Pak Ino idealnya kotong kasih laporan, kotong dari masyarakat kasih laporan ke damkar begitu.
2: Baik, terima kasih Pak Pongki. Itu yang pertama harus jelas ya, contoh. Ada satu lokasi ya kebakaran yang bukan di pinggir jalan umum. Nah, nama jalannya tidak diketahui. Nah, cara menyampaikan laporannya, mohon masyarakat melihat ya fasilitas sosial apa yang terdekat dengan lokasi kebakaran, itulah yang akan menjadi titik ikat kami dalam menuju ke lokasi. Misalnya ya, di belakang atau dekat gereja Moria Liliba. Ya, kami tahu itu. Kalau gereja Moria, semua petugas tahu. Itu langsung petugas akan segera pasti beberapa saat kemudian. Atau ada lokasi yang di dekat SD misalnya. SD apa itu? Dari fasilitas sosial, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan lain-lain, puskesmas. Jadi bisa begini, sampai petugas mengatakan bahwa terima kasih, petugas akan segera ke lokasi, baru ditutup line teleponnya. Untuk mempermudah Pak Fongki.
3: Jadi jangan pada saat kita sementara telepon tiba-tiba dikasih mati ya, karena sejatinya dari petugas belum mendapatkan info yang lengkap begitu ya Pak ya?
2: Iya, betul, betul, betul Pak Fong.
3: Oh, oke, baiklah kalau begitu. Jadi nanti pada saat kita melaporkan itu akan ditanya secara detail gitu ya, di mana lokasinya, titiknya di mana, supaya petugas bisa dimudahkan untuk menemui lokasi. Nah, ketika kita melaporkan, ketika kita melaporkan akan hal itu ya Pak Ino ya, kira-kira butuh waktu berapa menit nih kalau misalnya dari tim ataupun regu yang disiapkan sampai terjun ke lapangan nih kira-kira?
2: Baik Pak Fongki, kalau respon time-nya pemadam itu tidak boleh lebih dari 15 menit.
3: Tidak boleh lebih dari 15
2: tidak
3: menit ya?
2: Tidak boleh lebih dari 15 menit, sudah harus melakukan penanganan di lapangan. Ya. Lebih cepat malah lebih bagus. Oleh karena itu, karena kalau mau cepat kita tiba Pak Fongki, ya harusnya kan laporannya itu harus segera. Jangan sampai api sudah besar dan sudah merambat ke seluruh bangunan baru dilaporkan ke damkar. Nah, biasanya kalau seperti itu ya damkar yang kena getahnya, damkar terlambat, makan gaji buta dan lain-lain kan gitu. Padahal iya Pak Fongki, padahal kan kita dapat laporannya itu
3: sudah terlambat
2: bangun. Iya Pak Fongki, jadi tapi kami ya punya prinsip bahwa setelah terima informasi kami akan langsung segera ke lokasi seperti itu Pak Fongki.
3: Jadi ada respon time-nya di bawah 15 menit.
2: Di bawah 15 menit.
3: Sambil menunggu itu Pak Ino, kita masyarakat yang ada di sekitar itu kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk pemadaman api awal nih kira-kira?
2: Baik, terima kasih Pak Fongki. Masyarakat Kota Kupang, jika terjadi kebakaran, hal pertama yang harus dilakukan adalah satu, kendalikan kepanikan. Yang kedua, mengetahui persis apa penyebab terjadinya kebakaran. Kalau misalnya karena korsleting listrik, hati-hati dalam menggunakan air. Ya, jadi kalau akibat listrik, matikan meterannya baru boleh melakukan upaya penanganan. Tapi tetap dalam posisi hati-hati. Dalam waktu bersamaan, masyarakat harus menelpon ke dinas pemadam di line telepon 0380821467 dan menelpon PLN. Karena Pak Fongki, dalam banyak kejadian, petugas pemadam tidak bisa melakukan upaya pemadaman di lapangan karena arus listrik masih ada. Nah, ini akan sangat membahayakan petugas. Karena nozzle-nya itu kan dari besi, Pak Fongki. Lalu kalau akibat listrik, arus listrik itu kan dia musuhan dengan air.
3: Jadi harus dimatikan dulu.
2: Iya, melalui air dan nozzle, dan petugas akan bisa mengalami kecelakaan. Bahkan bisa meninggal ya, Pak Fongki. Jadi seperti itu kalau tidak sigap.
3: Jadi cara mematikannya bagaimana, Pak? Apakah kita harus menghubungi PLN?
2: Iya, jadi menghubungi sambil melakukan upaya pemadaman. Jadi lihat akibat apa listrik, berarti matikan meteran baru lakukan upaya pemadaman. Kompor jangan siram air langsung, tapi menggunakan handuk basah lalu tutup permukaan kompornya. Kompor gas, kompor gas pastikan yang pertama tidak boleh nyalakan listrik. Yang kedua matikan regulator. Cabut regulator dan lanjut melakukan upaya pemadaman. Karena kalau tidak cabut regulator, ya tidak matikan regulator, pasokan gasnya masih tetap keluar dan api pasti tidak bisa dipadamkan. Seperti itu Pak Fongki.
3: Baik, itu yang bisa kita lakukan gitu ya Pak, sambil menunggu dinas damkar turun ke lapangan gitu ya untuk memadamkan
2: kalau
3: api.
2: Kalau ada apar Pak Fongki, langsung pakai apar.
3: Baiklah. Bisa dipahami Pak ya untuk pemadaman api awal sambil menunggu petugasnya datang gitu ya. Tapi tadi yang disampaikan Pak itu armada fasilitasnya kan ada mobil yang besar gitu ya dan ada juga yang kecil. Nah, ini kan cuma satu mobil besar. Ketika terjadi kebakaran dengan intensitas yang besar ataupun kecil, apakah itu juga mengambil keputusan, ah, ini nanti yang turun armadanya adalah misalnya mobil yang besar ataupun kecil, apakah itu ditentukan atau semuanya turun satu kali?
2: Iya, biasanya Pak Fongki kita menyesuaikan. Ya, kita menyesuaikan. Sering itu informasi yang kami terima itu adalah disertai dengan dokumentasi.
3: Oh iya. Yeah.
2: Disertai dengan dokumentasi. Pada saat petugas mengamati dokumentasi yang dikirim, maka petugas piket akan menentukan sikap. Yaitu danru, wadanru, perwira menentukan sikap jumlah armada yang diturunkan berapa. Ya, jumlah mobil supply berapa. Personil berapa, tentunya sesuai dengan armada yang kita turunkan ke lapangan. Seperti itu Pak Fongki.
3: Oh iya, baik. Nah, ini kalau mobilnya kan mobil besar, mobil kecil, tangki air itu pasti kan turun juga gitu ya. Nah, kalau pada saat itu yang dilaporkan dia beradanya di gang-gang sempit nih, ini bagaimana? Apakah mobil damkar mencari jalan yang terbaik, kucoba cari jalan yang terbaik, atau bagaimana? Langsung pada titik poin yang sudah disampaikan sama masyarakat nih.
2: Oh iya, biasa kita punya mobil kecil itu, yang itu bisa masuk di gang-gang, Pak Fongki.
3: Ah, oke.
2: Okay. Itu dia kapasitasnya 3.000 liter. Kalau mobil besar, peruntukannya di jalan protokol ya. Karena dia tidak bisa masuk. Tapi biasanya kita sesuaikan juga dengan kapasitas. Ya. Maksudnya kondisi kebakaran yang ada, besar atau kecil. Nah, saat itu kita memutuskan kendaraan mana yang digunakan. Tapi biasanya sekarang, kalau sekarang kita turunnya dua mobil kecil sama dua mobil supply. Ya. Yeah. Jadi seperti itu ya, itu ininya, itu standarnya dua mobil. Tapi iya, kalau misalnya ada butuh bantuan, maka mobil besar turun lalu mobil supply. Tapi kalau di jalan yang sempit, berarti mobil supply ya yang akan backup selanjutnya ya.
3: Iya, satu mobil itu krunya ada berapa sih Pak, kalau misalnya turun ke sebuah lokasi jika terjadi kebakaran?
2: Oh iya, kalau saat ini kita pakai standar minimum, Pak.
3: 3, 4, 5 atau berapa nih?
2: Iya, 4 saja.
3: 4 orang.
2: Satu mobil 4 ya.
3: Iya.
2: Kita pakai standar minimum.
3: Oh ya, saya juga pernah lihat ada terjadi kebakaran di mana, itu ada ibu-ibu yang pakai seragam juga turun.
2: Oh iya.
3: Wah, itu saya acungi jempol nih. Bahkan ada masyarakat yang bilang, lihat ibu-ibu saya bisa turun kok ini kasih padam api.
2: Iya. Jadi baik, terima kasih Pak Fongki. Masyarakat Kota Kupang, ya apapun kami lakukan, apapun akan damkar lakukan, untuk apa? Segera menolong dan segera memadamkan api saat terjadi kebakaran. Ya, termasuk kondisi seperti itu. Ya, memang kalau di pasukan itu, Pak Fongki,
3: yeah,
2: ada satu Sri Kandi di situ.
3: Oke. Okay.
2: Pasukan pemadam itu ada satu-satunya, namanya Ibu Sendana Wangi Banik.
3: Oh.
2: Nah, beliau satu-satunya Sri Kandi.
3: Sri Kandi ya. Luar biasa.
2: Iya. Tapi kalau ada ibu-ibu yang turut, itu mereka merasa bahwa senasib sepenanggungan, mereka merasa bahwa mereka turut bertanggung jawab untuk membantu masyarakat segera memadamkan api. Jadi seperti itu.
3: Mm-hmm. Nah, Pak, kalau kita kan sebagai masyarakat awam kan tidak tahu menahu nih, kalau misalnya mobil pemadam kebakaran yang besar itu turun dan dia memadamkan api. Kita kan sebagai masyarakat ingin turut ambil bagian gitu ya Pak ya, untuk mempersiapkan gitu ya. Nah, sebaiknya kita masyarakat itu menolong pada saat yang bagaimana, ketika bersama-sama dengan petugas damkar untuk memadamkan api. Karena kita tahu bersama ada SOP-SOP tertentu yang hanya diketahui sama ini ya, sama petugas-petugas gitu ya. Karena ada juga nih masyarakat yang ingin pegang selang begitu ya, itu namanya selang atau apalah istilahnya seperti itu, untuk memadamkan ya api. Ini apakah memang juga diperbolehkan seperti itu atau bagaimana nih Pak Ino?
2: Baik, terima kasih Pak Pongki. Sebenarnya jika dibutuhkan, jadi bukan merupakan kewajiban. Jadi jika dibutuhkan oleh petugas, tapi kami sarankan supaya masyarakat jangan mengambil alih atau jangan ikut campur dalam pemadaman jika tidak diminta oleh petugas.
3: Oh ya.
2: Iya, iya, karena itu sangat berbahaya. Ya, untuk memadam menggunakan nozzle, selang dan peralatan pemadam, itu petugas pemadam itu mengikuti diklat khusus.
3: Oke. Okay.
2: Iya, iya, iya, Pak Fongki. Jadi sebaiknya yang harus masyarakat lakukan adalah menolong jika diperlukan oleh petugas dan jangan melakukan kerumunan yang mengakibatkan petugas sulit dalam melakukan upaya pemadaman. Jadi seperti itu.
3: Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Ino. Baik, kita akan lanjut lagi ya Pak Ino ya. Saya pengen tahu nih, kira-kira dari yang selama ini terjadi kebakarannya, kendala apa sih yang paling sering dihadapi saat menuju ke lokasi kebakaran nih? Tapi setelah pariwara berikut ini ya Pak Ino ya.
2: Siap.
3: Baik, pendengar kami ajak Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun juga WA. Sekiranya ada hal-hal yang perlu Anda tanyakan ke Pak Ino. Kebetulan Pak Ino ada dengan kita nih di Pro 1 Radio Kupang. Boleh Anda sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama dengan narasumber kita di Dialog Kentongan sore ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kupang.
4: Kebiasaan menumpuk steker pada satu stop kontak bisa menimbulkan korslet listrik, kabel hangus, hingga terjadi kebakaran. Sebab setiap terminal stop kontak memiliki daya yang terbatas dengan besarnya arus tertentu. Agar terhindar dari resiko kebakaran, cara yang bisa dilakukan adalah hindari menumpuk lebih dari 3 steker yang mengkonsumsi daya besar pada satu stop kontak. Ganti stop kontak jika sudah longgar atau goyang, serta gunakan steker atau stop kontak yang berlisensi nasional.

0: dukungan program mitigasi bencana Pro 1.
1: Oke, kita lanjut lagi di kentongan. Hari ini kita bahas soal bagaimana kesiapan tim gitu ya.

0: Kira-kira ada tidak kendala yang ditemui ketika menuju lokasi kebakaran ini, Pak Ino?
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak Fongki. Mungkin Pak Fongki saya perbaharui dulu informasi kekinian. Jadi saya sekarang ini bukan sebagai analis kebakaran.
0: Oh ya. Sekarang?
1: Kemarin itu di bulan April itu Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mempercayakan saya dalam jabatan baru, yaitu Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan.
0: Wah, luar biasa. Congratulations, Pak. Kepala Bidang luar biasa nih. Iya, amanah yang luar biasa ya, Pak, ya.
1: Terima kasih. Jadi baik, Pak Fungsi. Ya. Banyak sebenarnya kendala yang kami hadapi, ya. Baik intern maupun ekstern, tapi dominan itu ekstern. Jadi misalnya hambatan dalam perjalanan, ya traffic light, ya juga terlambatnya informasi kebakaran tiba atau diterima oleh petugas pemadam. Sebenarnya kendala yang paling sering kami alami. Nah, kalau terlambat tiba di dinas pemadam informasi kebakarannya, pasti petugas terlambat.
0: Iya.
1: Ya, pasti sudah selesai dan baru petugas muncul. Ya, tidak apa-apa kalau masyarakat marah juga, ya. Tidak apa-apa. Memang kami salah karena kami terlambat tiba. Kan masyarakat tidak tahu.
0: Ya, kendala yang terjadi, ya.
1: Informasi. Ya, itu adalah risiko kami, tugas kami. Kami tetap setia melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
0: Jadi tidak ada kendala yang pada saat mau jalan tiba-tiba otonya mogok seperti itu, atau tiba-tiba airnya belum diisi atau seperti itu?
1: Oh iya, sampai sejauh ini belum ada, karena kita juga punya reservoir, ya, di kantor. Jadi setiap selesai menggunakan air, semua mobil itu, armada itu, baik itu mobil damkar maupun mobil supply, itu kembali diisi. Jadi parkir dalam keadaan sudah penuh, terisi air.
0: Ya, tadi Pak Ino sampaikan ada kendala, yaitu masalah traffic light. Ini maksudnya gimana sih? Apakah pada saat terjadi kebakaran dan tim mau pergi ke lokasi kebakaran itu ada masyarakat, misalnya mobil ataupun motor yang tidak kasih jalan atau bagaimana?
1: Iya, kalau itu yang satu tidak kasih jalan, kedua di traffic light. Kalau mobil besar biasanya, Pak Fongki, yang turun itu kan kita tidak bisa menggunakan jalan yang orang bilang jalan tikus, ya. Walaupun misalnya sebenarnya dia bisa menggunakan jalan itu, tapi kan karena dia besar, jadi dia tidak bisa menggunakan jalan itu. Ya, karena kapasitas jalan, jadi terpaksa dia harus melalui jalan-jalan protokol. Nah, di jalan protokol itu kita berhadapan dengan traffic light. Nah, di situ kan ada antrian, kan?
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi ya, itu kita harus muter. Kadang-kadang kalau misalnya kita telat ketemu pas lampu merah, kita harus cari jalan supaya segera tiba. Ya, kadang-kadang petugas juga sedikit nakal sambil melihat kemungkinan bisa lewat, ya. Hanya dan demi segera menolong masyarakat. Jadi kami mohon maaf kalau misalnya pernah ada kejadian seperti itu ditemui oleh masyarakat atau Kupang. Kami hanya mau supaya petugas segera tiba di lokasi, cepat menolong masyarakat.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, Pak Ino. Tapi sejauh ini, Pak Ino, kalau biasa kan ada event-event tertentu nih, ya, yang sampai tutup jalan seperti itu. Itu kalau ditemui seperti itu, kira-kira apakah memang dari damkar sendiri berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau ya perhubungan atau seperti itu, Pak Ino?
1: Iya, sebenarnya itu dilakukan. Itu dilakukan selalu. Ya, tapi yang biasanya di luar kemampuan itu kadang-kadang tiba-tiba kita tahu setelah tiba di lokasi, mau tiba di lokasi. Baru kita tahu, oh ternyata ada halangan. Ternyata ada kedukaan. Ya, ada penutupan jalan. Ya, tapi biasanya kalau seperti itu kita berkomunikasi secara baik dengan masyarakat, dan justru masyarakat menolong kami untuk membuka jalannya supaya kami bisa lewat. Jadi seperti itu, Pak Fongki.
0: Oh, okay.
1: Sampai sejauh ini ya masyarakat sudah menolong kami. Ya.
0: Kalau koordinasi dengan PLN ada tidak, Pak? Misalnya kan masyarakat ketika kasih info, ah ini kayaknya harus dimatikan dulu nih,

0: top kontaknya atau bagaimana menyangkut dengan listrik, apakah ini juga ada koordinasi dengan dinas dengan PLN gitu ya Pak ya, untuk memadamkan api di titik ini yang misalnya terjadi kebakaran hebat nih?
1: Iya, itu dilakukan biasanya kalau kita telepon ke PLN itu kan 123 kan Pak Fok. Nah 123 itu biasanya kan dia ke mana dulu ya? Ke Bali ya, ke mana ya? Baru dikembalikan ke area Kupang. Itu kan prosedur yang umum di PLN yang seluruh masyarakat juga tahu itu. Ya makanya kami selalu minta supaya tolong masyarakat, karena kami biasanya kalau seperti itu Pak Fongki, kami fokusnya untuk segera tiba di lokasi.
0: Oh ya.
1: Gitu. Karena kami tidak punya waktu yang
0: untuk berkoordinasi yang gitu ya.
1: Berlebihan, ya berlebihan untuk melakukan koordinasi yang lebih lama. Ya semakin cepat kami tiba di lokasi itu malah semakin baik. Ya memang harapan kami bahwa ke depan Pak Fongki, kami memiliki aplikasi yang menolong kami supaya hal-hal serupa itu bisa kami lakukan secara digital, Pak Fongki. Iya, jadi koordinasi itu langsung secara digital melalui aplikasi yang tersedia, terkonek dengan stakeholder yang terkait, sehingga dalam waktu bersamaan semua stakeholder tanpa dihubungi secara terpisah langsung mengetahui sebuah kejadian kebakaran dan masing-masing melaksanakan tugasnya. Harapan kita ke depan seperti itu, Pak Fongki.
0: Baik, baik. Dan kita berharap juga masyarakat bisa berperan gitu ya untuk bersama dengan petugas dalam hal misalnya apa, sebelum turun ke lapangan masyarakat bisa membantu gitu ya memadamkan api. Memberikan informasi. Dan kira-kira nih Pak, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat ketika pertama kali melihat ataupun juga mengalami kebakaran? Apakah memang harus menyelamatkan dulu barang-barang berharganya atau bagaimana?
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Fongki. Jadi memang yang paling sulit itu Pak Fongki, kalau misalnya rumah penghuninya itu tidak ada di tempat. Itu yang paling sulit. Itu paling sulit. Tapi kalau misalnya penghuninya ada dalam rumah, mohon supaya upaya dilakukan secara bersama-sama. Jadi sebagian telepon petugas damkar, sebagian kalau bisa menyelamatkan yang penting. Tapi ya yang paling penting dari segalanya adalah keselamatan jiwa. Jadi utamakan untuk menyelamatkan diri agar tidak terkena musibah atau tidak terkena api atau bahaya lainnya akibat dari kejadian kebakaran. Itu yang paling penting, ya keselamatan jiwa sih Pak Fong.
0: Iya. Nah tadi Pak disampaikan bahwa ini kan sudah 82 kebakaran yang terjadi di hampir di pertengahan tahun 2026 ini. Nah apakah memang dari damkar sendiri juga memfasilitasi kayak semacam ya mitigasi awal yang dilakukan oleh masyarakat, mungkin ya sosialisasinya ke sekolah-sekolah ataupun juga ke lingkungan-lingkungan tertentu, daerah-daerah ataupun juga kecamatan, kelurahan yang paling banyak terkena kebakaran untuk dilakukannya pelatihan penanggulangan kebakaran seperti itu Pak Ino?
1: Iya baik, terima kasih Pak Fongki. Itu memang kita punya Pak Fongki, kita punya program rutin ya. Ada dan itu disediakan anggaran di DPA di Kota Kupang. Ya, itu sosialisasi kepada masyarakat. Dan titik berat kita adalah kelurahan-kelurahan yang kejadian kebakaran itu cukup tinggi. Dan satu lagi yang penting bahwa kejadian kebakaran misalnya pada bangunan atau rumah tinggal itu menjadi lokus kita, supaya kita lebih mempersiapkan masyarakat Kota Kupang dalam menghadapi ancaman kebakaran. Yang pertama, Pak Fongki. Ada juga, Pak Fongki, itu kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Bisa atas permintaan pihak ketiga, juga bisa atas koordinasi dari dinas pemadam. Ya, biasanya lokus kita itu adalah ke pemilik bangunan yang karena fungsinya itu bangunan tersebut menimbulkan konsentrasi massa yang cukup tinggi, sehingga bagi kami adalah kesempatan emas untuk apa memberikan sosialisasi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam menghadapi bahaya kebakaran.
0: Iya.
1: Lalu ada juga kegiatan lain Pak Pongki, yaitu edukasi. Edukasi dini itu Pak Pongki kita berikan kepada anak-anak TK, PAUD, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, bahkan mahasiswa yang membutuhkan dalam wilayah Kota Kupang. Bahkan Pak Pongki, kami perlu sampaikan kepada masyarakat Kota Kupang bahwa sampai sejauh ini ada juga TK, PAUD, SD dari luar Kota Kupang yang minta supaya diberikan edukasi dini dan mereka datang ke dinas pemadam.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada TK PAUD dalam wilayah Kota Kupang yang mau mendapatkan edukasi dini bagi anak-anaknya, silakan datang ke dinas pemadam gratis.
0: Iya, memang sangat menyenangkan sekali ya kalau anak-anak TK pergi ke damkar itu pasti mereka mandi air gratis ya. Kemudian dibawa jalan-jalan. Baik, untuk menyegarkan kembali ya ingatan kita Pak, boleh disampaikan nomor center yang bisa kita hubungi jika terjadi kebakaran sewaktu-waktu Pak.
1: Iya, baik. Baik, Pak Pongki, masyarakat Kota Kupang, Bapak Mama, bersaudara sekalian, jika terjadi kebakaran, langsung hubungi line telepon emergensi kebakaran Kota Kupang di 0380-821-467 atau 0380-113. Jadi sampaikan laporan kebakaran secara baik dan benar sampai dengan petugas mengetahui lokasi kejadian kebakaran, baru Bapak Mama boleh tutup telepon.
0: Terakhir, Pak Ino, boleh disampaikan harapannya buat masyarakat Kota Kupang agar risiko kebakaran dapat ditekan bersama?
1: Baik, yang pertama, ya, atas nama Bapak Wali Kota Kupang dan seluruh jajaran, khususnya Bapak Kadis Pemadam Kebakaran Kota Kupang, menyampaikan limpah terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang yang sampai saat ini tetap menjadi pelopor keselamatan kebakaran di rumah masing-masing, di tempat kerja maupun di mana saja berada dalam wilayah Kota Kupang. Yang kedua, ya, kami memohon bantuan seluruh masyarakat Kota Kupang untuk apa? Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya kebakaran dengan menggunakan peralatan listrik secara baik dan benar, dengan menggunakan kompor di rumah secara baik dan benar, dan melakukan upaya pemadaman api di awal terjadi kebakaran secara baik dan benar, sehingga tidak perlu dinas pemadam datang untuk memadamkan api kecil, ya, karena Bapak Ibu sudah memadamkannya di awal terjadi kebakaran saat api masih kecil. Yang ketiga, karena dalam wilayah Kota Kupang, ya, tahun demi tahun kejadian kebakaran rumput di lahan terbuka itu ya terus tinggi, menempati ranking yang tertinggi, maka kami memohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk yang pertama membersihkan halaman Bapak Ibu dari rumput liar yang tumbuh bahkan yang sudah kering. Terutama Bapak Mama bersaudara yang memiliki lahan terbuka yang belum dibangun ya, seperti di Liliba yang ditumbuhi rumput kering yang banyak ya. Jadi kalau mau memasuki musim kemarau, mohon lahan-lahan itu dibersihkan supaya tidak terjadi kebakaran, tidak menimbulkan polusi udara, bahkan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan lainnya ya, bahaya dari sebuah kejadian kebakaran. Mungkin itu Bapak Pung.
0: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Ino buat waktunya di sore hari ini. Semoga informasi yang kita dapatkan, informasi penting yang kita dapatkan pada hari ini bisa memperkaya kita terkait dengan respon kita untuk mencegah kebakaran sejak dini, dan semoga dialog kita ini semakin meningkatkan kesadaran kita bahwa keselamatan dari bahaya kebakaran bukan hanya tanggung jawab dari Pak Ino dan teman-teman, tetapi juga membutuhkan kepedulian, kewaspadaan, dan juga kerjasama seluruh masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ino buat waktunya sore hari ini. Sukses selalu Pak.
1: Terima kasih.
0: Amanah
1: seluruh masyarakat Kota Kupang.
0: Ya. Amanah juga untuk Bapak dengan tanggung jawab yang baru di Dinas Pemadam Kebakaran. Selamat sore Pak Ino.
1: Mohon doa. semuanya. Selamat sore Pak Fongki, terima kasih. Tuhan Yesus berkati.
0: Tuhan berkati. Ya, pendengar kami, tuntaskan dialog kentongan pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di kentongan berikutnya, dan salam sehat, salam tangguh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, sore ini kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu juga direkam seorang dari atas kapal dan pengunggah mengaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya, dilansir dari kompas.com, menurut petugas pemantau Gunung Api Krakatau di Desa Hargo Panjuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi menegaskan video letusan yang beredar di medsos itu bukan merupakan kondisi terkini. Dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga informasi ini diberitakan, belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada di level 3 atau siaga. Info tadi kami kutip dari Komdigi, .go.id, dan kami ajak Anda pendengar untuk dengarkan warta berita Korwil kali ini dari Satker RRI Atambua.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
3: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
0: Dari beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kelangkaan BBM sopir pick-up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Ketua DPRD Timur Tengah Utara Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuan dia saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kepamanano beberapa waktu lalu. Warta berita selengkapnya bersama saya, Tresa Manihat. Berita pertama, kelangkaan BBM sopir pick-up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
2: Sopir mobil pick-up di Kabupaten Belu mengeluhkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dinilai sangat berdampak pada aktivitas kerja, terutama dalam menjalankan usaha angkutan barang yang menjadi sumber penghasilan utama. Kelangkaan BBM membuat para sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di stasiun pengisian bahan bakar. Bahkan tidak jarang harus datang sejak pagi hari hanya untuk mendapatkan giliran mengisi BBM. Salah satu sopir, Markus Bang, mengungkapkan bahwa situasi ini sangat merugikan karena waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja justru dihabiskan di antrian. Akibatnya jumlah perjalanan yang bisa dilakukan dalam sehari menjadi berkurang drastis. Selain itu, keterbatasan BBM juga berdampak pada menurunnya pendapatan harian. Ia mengaku tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara optimal. Ia menambahkan antrian panjang seringkali berujung pada kehabisan stok BBM sebelum mendapatkan giliran. Hal ini menambah beban dan ketidakpastian dalam menjalankan pekerjaan.
3: Ya, untuk cari BBM untuk Pertalite ini, kalau Bapak cari susah atau tidak?
4: Susah setengah mati. Ini sekarang tangki kosong. Saya harus diantri dulu, antri kita masuk ke belum.
5: Itu menghambat Bapak punya pekerjaan?
4: Menghambat sebenarnya. Ada yang kontak mau minta tolong mati antar semen, seng, besi beton, macam kayu api.
2: Kondisi yang ada, ia berharap adanya perhatian serius dari pihak yang terkait untuk mengatasi kelangkaan BBM di wilayah Belu. Ia meminta agar distribusi BBM dapat berjalan lancar dan merata sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. Dengan kondisi yang ada, ia berharap segera membaik agar dapat kembali bekerja secara normal. Dengan ketersediaan BBM jenis Pertalite yang stabil, diharapkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Belu dapat kembali berjalan lancar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Ketua DPRD Timur Tengah Utara Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres Timur Tengah Utara, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuannya saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kepamanano beberapa waktu lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
6: Sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus meninggalnya Dr. Ica Pakenoni, maka Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa Ketua DPRD itu selama 1 jam dengan mengajukan 21 pertanyaan. Karena politisi Golkar tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai saksi dan pernah berkomunikasi dengan almarhum sebelum meninggal. Ketua DPRD TTU Christo EVST saat tiba di Polres Timur Tengah Utara terlihat mengenakan baju setelan batik ditemani ajudan pribadi Sandrone Soko dan langsung masuk ke ruang reskrim untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Christo EV menyampaikan bahwa pihaknya diundang penyidik Polres Timur Tengah Utara untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kepamanano sebelum meninggal dunia.
7: Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan substansinya seputaran apa yang disampaikan Dr. Ica saat saya mengunjungi di rumah sakit. Dan itu yang saya sampaikan kepada penyidik, pertanyaannya kurang lebih 21 pertanyaan. Jadi saya sudah menjelaskan semua. Jadi penyidik juga fokus pertanyaan hanya seputar apa yang saya ketahui saat saya ke rumah sakit Leona, dan juga tanggal berapa keluarga melakukan laporan ke DPRD. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop, karena akibat tekanan, intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Sehingga akibat dari itu, Dr. Ica menyampaikan kepada saya bahwa dia hilang kepercayaan untuk menjadi dokter lagi karena dia seolah-olah telah melakukan kesalahan besar dalam penanganan pasien. Padahal dia sudah melakukan itu sesuai dengan SOP dan sudah dikonsultasikan dengan satu-satunya ahli gigit ular bisa di Indonesia, Dr. Tri Maharani. Sehingga dia merasa bahwa kalau dia kembali jadi dokter, dia malu. Malu terhadap orang-orang yang melihat saat kejadian itu. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu enggak akibat ulah teman bapak-bapak, saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Jadi saya akhirnya meneguhkan, saya bilang, dokter, itu tidak boleh dilakukan lagi. Dokter perlu kembali cepat sembuh, cepat pulih, agar dokter bisa melayani masyarakat karena TTU masih sangat membutuhkan jasa dari ibu dokter. Jadi saya atas nama lembaga DPR menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Ica bersama keluarga dan juga menyesalkan sampai hal itu terjadi. Kira-kira itu. Jadi secara Dr. Ica juga tidak menjelaskan kepada saya secara detail kira-kira kata-kata atau apa yang disampaikan saat ini teman-teman saat kejadian tanggal 13 malam itu. Hanya beliau menyampaikan bahwa mereka dengan nada kasar memprotes bahwa kenapa tidak begini, kenapa tidak begini, padahal yang saya lakukan sudah sesuai SOP dan sudah lewat konsultasi kepada satu-satunya dokter ahli gigit bisa. Jadi kepada saya dokter itu menyampaikan bahwa dia hilang kepercayaan.
6: Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Liana Papote membenarkan bahwa 3 anggota DPRD TTU yakni Terensius Lesakar, Nobertus Tubani dan Veronica Laga juga sudah menjalani pemeriksaan. Para anggota DPRD TTU tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penyidik Reskrim mengajukan 24 pertanyaan. Bahkan kasus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polda NTT dan keluarga korban pun sudah melaporkan di Polda NTT. Untuk mendukung penyelidikan terhadap kasus ini, maka CCTV dari Rumah Sakit Leona Kevin Nanu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore ini. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna cegah data pemilih tidak valid di pemilihan mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Ano Suarez.
8: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Malaka menekankan pentingnya menjaga akurasi data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar persoalan data pemilih yang tidak valid seperti pemilih tidak dikenal maupun pemilih baru yang belum terverifikasi tidak kembali terulang pada pemilu 2029 mendatang. Ketua Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malaka, Hilarius Briasuri, menyampaikan hal tersebut usai mengawasi rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Menurutnya, Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemutakhiran data yang dilaksanakan KPU agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan data pemilih yang akurat mutakhir serta dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu juga mengingatkan agar temuan data pemilih yang tidak dikenal maupun belum terverifikasi pada pemilu sebelumnya tidak kembali terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang.
9: Kita menetapkan supaya jangan mengulangi apa yang menjadi kejadian yang menjadi pertanggungjawaban khususnya data pemilih yang kemarin-kemarin, soal data pemilih yang mungkin masih terdata seperti data pemilih yang tidak dikenal data pemilih baru yang mungkin saja belum kita kenali, maka hari ini kita perintahkan supaya ke depan untuk pemilu 2029 bahkan pemilihan ke depan tidak terjadi seperti yang kita harapkan.
8: Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Malaka menetapkan sebanyak 160.165 pemilih pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026. Jumlah pemilih yang bertambah selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Karena itu, Bawaslu meminta KPU memastikan setiap pemilih benar-benar telah memenuhi syarat sebelum dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan.
9: Ya, tadi disampaikan dalam rapat pleno, kita mendatangkan para pemilih pemula, pemilih baru khususnya, bahwa pemilih baru itu benar-benar sudah memenuhi ketentuan, sudah melewati para prosedur, atau pada intinya mereka sudah memenuhi syarat, bisa dikatakan pemilih baru. Sehingga tadi kita katakan beberapa pemilih yang menyebutkan itu benar-benar mereka sudah memenuhi syarat, baru kita masukkan sebagai data pemilih berkelanjutan.
8: Bawaslu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pemutakhiran data pemilih, sehingga daftar pemilih pada pemilu 2029 semakin akurat, mutakhir, dan berkualitas. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ana Suarez, melaporkan.
0: Minyak tanah langka dan harga melambung. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus meminta pemerintah melakukan pengawasan di setiap pangkalan yang ada di kota Atambua. Laporan Ferdi Asi.
10: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus yang ada di kota Tembo, Alexander Ngongo, mengatakan salah satu upaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah, yakni setiap pangkalan membatasi pembelian dengan menjual kepada mereka yang memang membutuhkan. Menurutnya, setiap pangkalan memiliki peran penting dengan tetap menjaga ketersediaan BBM minyak tanah yang merupakan subsidi pemerintah. Setiap pangkalan tidak menjual dalam jumlah banyak hanya kepada satu orang pembeli. Semisal pembatasan pembelian untuk kebutuhan rumah tangga hanya bisa dilayani takaran 10 liter. Melalui upaya dimaksud penggunaan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, pasokan minyak di setiap pangkalan bisa kebagian kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Menjawab kelangkaan minyak dan melambungnya harga jual di tingkat pengecer untuk mengatasi menjadi peran pemerintah dengan melakukan pengawasan pasar hingga tingkat bawah.
11: Dijual dalam jumlah banyak, katakanlah satu orang itu dia berhak 10 liter, karena pemakaian rumah tangga ini kan 10 liter.
10: Iya, beli ini kan minyak subsidi itu.
11: Iya, 10 liter, karena 10 liter ini sebanyak-banyaknya pemakaian rumah tangga palingan 3 hari, 4 hari, itu baru dia datang lagi.
10: Iya.
11: Dia datang bawah lagi. Tapi kalau kita jual contohnya 35 liter, dalam satu jerigen, otomatis punya indikasi mereka bawa ke pasar, terus mereka tuang lagi ke botol-botol aqua untuk dijual, mencari keuntungan seperti itu. Sebenarnya ini peran pemerintah ini, peran
10: betul.
11: Pemerintah untuk bisa turun ke lapangan, artinya mereka melihat langsung dan mengecek
10: pengawasan.
11: Pengawasan setiap pangkalan itu harus diawasi. Harus diawasi. Sehingga ketika ada pembelian dalam jumlah katakanlah 35 liter, 70 liter, itu mau dibawa kemana? Terus itu mau digunakan untuk apa? Siapa yang beli? Seperti begitu, sehingga untuk meredam kelangkaan ini ya seperti itu, langkah pertama seperti itu.
10: Harga jual minyak tanah di kota Tembua di tingkat pengecer kisaran harga Rp10.000 per liter. Kondisi yang ada semakin membebani daya beli masyarakat di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini.

0: PT Jaya Vermex bersama PT Teratai Jaya menggelar baking demo untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Ende. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
1: Sebanyak 35 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari pelaku UMKM, pengelola usaha kuliner, komunitas perempuan Katolik Ende, perwakilan kepala dapur program makan bergizi gratis, serta siswa SMK 17 Yayasan More Manggo Watuneso. Peserta memperoleh pembekalan mengenai teknik pembuatan roti dan bolu menggunakan metode produksi yang lebih terukur, efisien dan berkualitas. Distributor manajer PT Jaya Vermex, Christoffel, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM.
2: Demo baking ini penting untuk UMKM-UMKM yang ada di daerah, karena tujuan kami PT Jaya Vermex itu untuk meningkatkan kualitas daripada setiap UMKM yang ada di daerah agar bisa bersaing dengan produk-produk yang nasional secara kualitas, cara membuat yang benar, dan lebih efisien dari segi biaya agar menghasilkan biaya yang cukup terjangkau dan bisa dijual dengan menguntungkan bagi UMKM yang ada.
1: Christoffel menambahkan kualitas produk menjadi faktor penting agar pelaku UMKM mampu bersaing dengan produk dari berbagai daerah secara berkelanjutan. Technical Advisor PT Jaya Vermex, Indra, menjelaskan pelatihan disusun sebagai wadah berbagi pengetahuan praktis bagi pelaku usaha kuliner di Kabupaten Ende. Peserta dibekali teknik pengolahan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan variasi produk sesuai kebutuhan pasar yang terus berkembang.
3: Dengan adanya demo komunitas ini, UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Ende, bisa terus berkembang dengan variasi menu yang bertambah, juga kualitas yang lebih baik nantinya.
1: Pada sesi praktik, peserta diajak membuat dua jenis bolu dan beberapa variasi roti dengan pendampingan langsung dari chef berpengalaman. Produk yang dipraktikan meliputi tiger roll, roti gulung abon, dan roti apel karamel menggunakan tahapan produksi secara sistematis. Sementara itu, Ketua Panitia Baking Demo, Yuliana Berenika Delby Rumundor, mengatakan pelatihan memberikan kesempatan peserta memperluas keterampilan dalam mengolah berbagai jenis produk bakery. Pelaku usaha bolu mempelajari teknik membuat roti, sedangkan pengusaha roti memperoleh tambahan pengetahuan mengolah aneka produk bolu.
4: Biasanya kalau UMKM atau kita awam yang membuat kue itu kan tidak pakai takaran. Kalau di sini kita datangkan chef itu biar di sini chef juga ajar kalau harus ada takaran yang benar-benar terukur gitu, timbang. Karena dalam berbisnis itu kan kita harus ada yang namanya HPP, harga pokok produksi. Jadi kita tidak asal menjual, tetapi kita harus tahu dari produk itu keuntungan yang kita dapat itu berapa persen.
1: Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menyerahkan sertifikat kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam pelatihan teknis tersebut. Kolaborasi antara perusahaan, distributor, komunitas dan pelaku UMKM diharapkan memperkuat pengembangan industri kuliner lokal yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan keterampilan produksi menjadi modal penting bagi UMKM Kabupaten Ende menghadapi persaingan pasar yang terus berkembang.
0: Berita terakhir, harga sayuran di Pasar Baru Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai merangkak naik harga jual. Laporan selengkapnya disampaikan Arda Fahik.
5: Harga sayur mayur di Pasar Baru Kota Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai naik harga jual. Seperti untuk sayuran wortel dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram, saat ini oleh para pedagang sudah menjual Rp20.000 per kilogram. Harga rentang sudah tembus Rp30.000 per kilogram. Sayuran wortel dan kentang selain pasokan petani lokal juga kebanyakan didatangkan dari Eban Kabupaten Timur Tengah Utara TTU. Saat ini yang masih tersedia adalah hasil panen petani dari budidaya memanfaatkan ketersediaan air sungai. Sementara kelangkaan pasokan sayuran ke pasar Atambua menyebabkan naiknya harga jual.
6: Sekarang kalau di kampung yang begini, harga begini ya 15, kondisinya 20. Bulan Mei itu kita lihat orang dia berjual sudah sini. Kalau ini ya ada ini juga di sana juga mungkin. Kita petani tapi...
5: Begitupun untuk sayuran selada, sawi, sayuran bayam, serta kangkung. Paling banyak tersedia di pasar Atambua, harganya bertahan 3 ikat 5 ribu. Untuk buncis per kilo masih bisa diperoleh Rp10.000, cukup murah dikarenakan masih masa panen petani. Sementara untuk komoditas bawang masih terbilang normal karena biasanya tembus hingga Rp50.000 per kilogram. Saat ini bawang putih Rp40.000, bawang merah Rp30.000 per kilogram.
0: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kelangkaan BBM supir pick-up di Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Ketua DPRD TTU Christophorus EVST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuannya saat mengunjungi almarhumah Dr. Icha Pakainoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kiva Menano beberapa waktu lalu. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, saya Tresa Manet, operator Agus Satriawan, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Penumpang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, dan pendengar, akhirnya saya Fongki Lete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari siang hingga sore ini. Nanti selanjutnya Anda akan ditemani sama rekan Vero yang bakal temani Anda sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Azan.

Ya pendengar, tuh dia ada Raim Laude dengan Komang yang sudah mengantarkan kebersamaan kita 49 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tadi ada Kak Fongki yang menemani Anda, sekarang ada saya Vero yang menemani Anda kembali dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore hingga tuntas nanti di Kupang Menyapa Malam, tepatnya pukul 12.30 malam. Vero menemani ya, tentunya dengan lagu-lagu bagus dan juga informasi-informasi menarik langsung dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Okay? Yang mau disapa sama Vero juga boleh-boleh banget ya. Cara menyapanya sangat gampang sekali dengan mengirimkan di WhatsApp ya, mengirimkan di WhatsApp lagi di mana, kegiatannya apa dan dengan siapa, untuk nanti bisa Vero langsung sapa ya di sini, langsung Vero sapa di sini untuk Anda pendengar, dan bisa juga Vero sampaikan menyapa untuk kegiatan yang sementara sedang Anda lakukan. Jadi silakan langsung aja buat yang mau bergabung di line WhatsApp-nya Pro 1081138209440 untuk disapa sama Vero, oke. Okay? Ini chargernya mana ya? Harus di-charger dulu nih karena baterainya udah menipis. Oke, kalau begitu pendengar, Vero langsung aja deh hadirkan koleksi lagu yang menarik ya untuk bisa menghibur Anda di sore hari ini. Ada dari koleksinya Resa dengan Cinta Sejati.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Ya, pendengar, itu dia koleksi dari Roni Parulian dengan Mengapa yang baru kita dengerin bareng. Dan tentunya untuk Anda yang ingin mengetahui informasi terkait dengan Piala Dunia 2024 untuk FIFA World Cup 2026, Vero bakal ngasih informasi dulu untuk jadwal pertandingan berikutnya untuk round of 16 untuk 16 besar ya. Kali ini nanti di pukul 22 WIB atau pukul 23 jam 11 waktu Indonesia Tengah ada Argentina versus Mesir. Kemudian di round, masih di round 16 juga, sekitaran pukul 2 WIB atau 3 WITA, itu ada Swiss melawan Kolombia. Di quarter final, Prancis akan bertemu dengan Maroko di tanggal 10 Juli. Kemudian untuk quarter final berikutnya, Spanyol akan bertemu dengan Belgia di tanggal 11 Juli. Itu beberapa jadwal informasi terkait Piala Dunia FIFA World Cup 2026.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

ya pendengar, itu dia ada di matamu dari Antique Q yang baru kita dengerin bersama ya pendengar. Dan tentunya Vero masih menemani Anda sampai tuntas di pukul 12 tengah malam nanti. Informasi kembali Vero hadirkan dulu untuk Anda. Subsatgas Penegakan Hukum Satgas Haji dan Umroh telah melakukan serangkaian penegakan hukum pada momen haji 2026 dengan menetapkan 32 tersangka. Ini disampaikan oleh Kepala Subsatgas Penegakan Hukum Satgas Haji dan Umroh, Brigjen Pol Muhammad Irhamni dalam keterangannya di Jakarta. Bahkan dia juga merupakan Direktur Tindak Pidana Tertentu Dirti Pip Deter Bareskrim Polri untuk mengatakan bahwa penegakan hukum oleh kepolisian dilakukan di level Bareskrim hingga jajaran kepolisian daerah atau Polda. Dan dia juga menyebut total ada 64 perkara yang ditangani oleh Satgas Haji dan Umroh. Jumlah ini terdiri dari 34 laporan polisi atau LP dan 30 laporan informasi LI dengan jumlah kerugian korban mencapai 116,7 miliar rupiah. Dan informasi lengkapnya ya pendengar nanti juga dapat Anda akses atau Anda baca di antara news ntt.com.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Di antara ego dan jalan pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
1: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
0: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
2: Are you ready, guys?
3: Ready dong!
2: Nu, jangan lupa cek air minum ya.
4: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
2: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
4: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah, oke?
5: Oke.
2: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting, kita tetap bareng-bareng.
0: Kadang, masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
4: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
3: Gas!
4: Hutan
3: lewat,
4: takut
3: nekat,
4: manly
3: hebat.
6: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
4: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah. Mending kita berhenti aja dulu.
2: Ah, gak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang, kita masih di jalur yang benar. Jadi, gak usah overthinking lah.
0: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
4: Yaudah. Daripada ragu, mending kita cek kompas aja sekarang.
2: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
6: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
2: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
0: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
6: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
4: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
2: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
7: Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita.
2: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
6: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
2: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
0: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
2: Ya udah, aku sendiri aja.
4: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
0: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
2: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
0: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
2: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
4: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
6: Iya. Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
4: Oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
2: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
4: Zura! Zura, Zura.
7: Zura, Zura.
4: Zura, kamu di mana?
7: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini? Aku tersesat.
2: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
4: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
0: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
7: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
4: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
6: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
4: Boleh.
6: Oke.
4: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
0: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
4: Raisa, tadi serem banget gak sih?
7: Iya, main serem.
6: Apalagi pas Zura hilang ya?
7: Teman-teman.
4: Iya, ya, kenapa?
7: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
6: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
7: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
4: Benar tuh. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
0: Pagi datang, membawa harapan baru.
4: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
6: Oke, yang penting kita tetap bersama.
7: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
2: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: tetap menerima satu sama lain walaupun ada pro dan kontra.
1: Luar biasa. Baik, Kakak Wiwin, mungkin Kakak Wiwin juga bisa memberikan sedikit pandangan juga dari Kakak Wiwin ya terhadap minat generasi muda terhadap budaya sendiri begitu, budaya lokal begitu Kakak Wiwin. Komunikasi visual.
2: Ya benar, itu dia ada Domino dengan Cinta Terakhir. Dan tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logone.
9: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor kali ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk aja gawean, kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
18: ya. Kada dapat, rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi bijinya tetap mantar jalan?
18: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi, ya, chat WA.
19: Dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu. Jadi agak anu. Jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kan, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
19: Berapa kali enggak mati lampu sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
11: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan dan menjadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
11: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
4: Setelah disusun oleh LPP RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
11: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: What a start to the second half for Switzerland!

0: Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Vorfreude ist riesig. Also, das ist ein offenes Spiel.

0: karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
1: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así.
2: Tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
1: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca serta merenungkannya, mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kembali kami boleh bersama-sama dengan para pendengar RRI

Simpanlah itu di lubuk hatimu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema internalisasi firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang betapa pentingnya menjaga firman dan hikmat Tuhan. Ayat ini juga berbicara tentang fokus dan internalisasi atau memasukkan di dalam hati. Apa yang dimasukkan? Kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus melekat di dalam hati kita. Kebenaran firman Tuhan harus menjadi darah dan daging bagi hidup kita. Melalui Amsal 4 ayat 20-21, kita diajak untuk melakukan dua tindakan nyata dalam menjaga kebenaran. Yang pertama, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ini menunjukkan arti bahwa hendaklah ada fokus visual dan pikiran dalam diri kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita diminta untuk terus mengarahkan pandangan dan pikiran kita pada firman-Nya. Di tengah dunia yang penuh dengan gangguan, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan fokus kita. Menjaganya tetap di depan mata berarti menjadikan firman Tuhan sebagai kompas utama dalam mengambil keputusan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali fokus kita justru kepada hal-hal yang tidak membawa dampak positif bagi pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Kita fokus dengan mini drama di HP kita, atau kita fokus dengan game-game yang ada di HP kita. Kita kurang di dalam memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hal yang kedua, simpanlah itu di lubuk hatimu. Memiliki artian internalisasi dan emosi harus kita pahami dengan baik. Mengetahui firman Tuhan di dalam otak saja tidak cukup. Kebenaran itu harus turun ke dalam hati agar buahnya menjadi nyata. Dalam tradisi Alkitab, hati adalah pusat dari kehendak, keputusan, dan emosi manusia. Ketika firman itu tersimpan di lubuk hati yang paling dalam, maka ia akan menjaga kita dari keputusasaan dan menjaga kita dari keputusan yang salah. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, hikmat kita dibukakan. Dan lewat hikmat Tuhan, kita mengerti jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa mengindahkan firman, menjaga firman, dan memelihara firman itu penting dalam kehidupan kita? Jika kita melihat kelanjutan pada ayat 22 pada Amsal 4, di sana dijelaskan alasan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ketika kita menjaga firman tetap di mata dan di hati, ini menjadi kunci untuk kita memperoleh kesehatan spiritual, mental, bahkan berdampak pada kesehatan hidup kita secara menyeluruh. Kesehatan spiritual dan mental kita mudah sekali terganggu ketika banyak badai kehidupan, banyak masalah-masalah silih berganti menghantam hidup kita. Sehingga seringkali jiwa kita lemah, mental kita lemah, spirit kita lemah. Maka sesungguhnya kita memerlukan firman Tuhan untuk menguatkan kembali, membuat kesehatan spiritual, mental, dan jiwa kita kembali memperoleh kekuatan baru. Dan kesehatan mental yang terganggu juga bisa mengganggu kesehatan jasmani kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, kita perlu membereskan kesehatan spiritual kita, mental kita yang terganggu, agar kesehatan jasmani kita pun dapat mengalami pemulihan. Dengan demikian, bagaimana? Apakah kita akan terus mengabaikan peran penting dari mempelajari firman Tuhan untuk kehidupanmu dan untuk kehidupan saya? Maka mari kita ingat akan satu hal ini. Jangan mengabaikan firman. Sebab manfaat firman Tuhan dalam hidup kita sungguh sangat luar biasa. Mari kita bergiat dalam dan berkonsisten dalam merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan
menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena dari satu sisi, Mazmur 1 ayat 1-2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk

dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena firman akan menguatkan kita baik secara mental ataupun secara jasmani. Tuhan memberkati kita sekalian dan Tuhan menolong kita dalam istirahat malam hari ini. Karena itu mari kita aminkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, firman-Mu yang kembali Kau curahkan bagi hidup kami. Kami mohon berkatilah kami sekalian dimanapun pendengar RRI Pro 1 ini berada, agar kami dapat senantiasa melihat sinar kasih-Mu, terang ilahi-Mu, dan pertolongan demi pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Mampukan kami mencintai firman-Mu sehingga firman-Mu termeterai di dalam hidup kami, menjadi rema, bahkan internalisasi firman dari sekedar tahu menjadi menghidupi, mampu kami praktekkan. Bapa, berkati kami dalam istirahat malam hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya, bencana celaka, kuasa kegelapan roh jahat. Dan biarlah esok hari kami dapat bangun dengan kesegaran badan kami. Dan kami dapat siap menjalankan segala aktivitas kami. Ini doa syukur kami, Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Juusi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu Sun.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul Usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Min Ajaib Digital, ada online nggak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong. Belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah? Emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas. Biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol. Gratis, Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat. Karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.

0: cuci piring dulu.
1: Manusia mana tahu. Kalau aku, walaupun terlihat bersih, tapi ternyata aku bisa menampung hingga 45 miliar bakteri di tubuhku yang berpori ini.
0: Hah? Ya ampun, ini spon kok kotor sekali. Harus dicuci nih.
1: Kotor? Mana tahu ya? Aku berteman sama 362 jenis mikroba yang bisa menyebabkan keracunan makanan, infeksi kulit, hingga bau tak sedap. Tadi dicuci, masih belum cukup. Aku harus dibersihkan setiap hari dan diganti maksimal tiap 1-2 minggu.
0: Kalau dicuci berulang kali, jadinya ini spons berubah warna dan rusak. Lebih baik diganti sajalah, daripada jadi penyakit.
1: Apa? Aku diganti?

0: Keputusan yang tepat, Bu. Mari kita jaga keluarga dengan menjauhi bantaran sungai.
1: Iya, Pak. Lebih baik pindah daripada mempertaruhkan

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

0: Portugal, kakak Doper yang dukung Portugal dan juga Brasil.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Walaupun ini sebenarnya datang juga salah satu

0: dia Bernadia satu bulan mengantarkan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Senin sampai dengan Kamis ya. Dan nanti kita akan gabung kembali sama program 4 nanti ya di jam 11 kalau gak salah ya. Oke, jadi lanjut lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama dengan aku Vero yang ada di sini. Dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan juga sudah sempat di publish ya kalau gak salah di Instagram ya, kalau gak salah Instagramnya Pro 1. Lagunya ada apa aja? Lagunya kita punya Lobo dengan Peace, ada Delon, Negeri di Awan, Anima, Jika Memang, Kepompong, Sinden Tosca, Baron Soulmate, Pilih Dia Atau Aku, Anima, Andai Saja. Ini Anima kok ada dua ya? Seharusnya satu aja ya. Oke. Okay. Jadi Anima yang satu aku ganti sama Padi dengan Rapuh ya. Oke, sekali lagi ya lagunya pendengar, ada Lobo, Peace, Delo, Negeri Diawan, Anima, Jika Memang, Kepompong, Sinden Tosca, Baron Soulmate, Pilih Dia Atau Aku, Padi dengan Rapu, Eiza, Takkan Terpisahkan, Elo, Andai Selamanya, Jambrut, Ku Harus Pergi. Kemudian yang terakhir ada Niji dengan Ku Takkan Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagu. Jadi ada 10 lagu Indonesia yang bisa dipilih. Anyway, yang mau nelpon kesini boleh di 0811 3820 9440. Tapi tidak bisa di line telepon, maksudnya kalau chat boleh, karena handphonenya lagi dipakai buat live TikTok Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Yang mau minta lagu boleh langsung aja di komentar di live TikToknya Pro 1 ini, dan juga di line telepon. Nah kebetulan di line telepon juga sudah ada yang bergabung ya. Jadi Vero mau langsung ngangkat dulu yang sudah menelpon di line teleponnya Pro 1. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, minta buat lagi. Selamat malam,
0: Bentaku. Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan pendatang baru, Bunda.
0: Pendatang baru? Siapakah itu?
1: Pendatang baru, lama maksudnya.
0: Oh, pendatang baru tapi orang lama. Ya, siapa nih? Beta lupa nama. Tapi saya... Ya?
1: Pernah tanya lagi itu Bunda.
0: Dan Chris dengan siapa? It Christine kok? Eh? Betul kok? Hah?
1: Beta pun nama Desri kak.
0: Oh dengan Desri. Oke sayang dengan Desri ya. Desri di mana Desri?
1: Dengan Natalia di Takari, Kak.
0: Eh? Natalia? Oh, Natalia. Natalia di Takari. Oh, iya. Oke. Okay. Natalia di Takari, mau dengar lagu yang mana?
1: Yang ada di bundaku.
0: Oke, sekali lagi Vero harus bacakan lagi ya lagunya ya. Ada Lobo dengan Peace, Delo Negeri di Awan, Anima Jika Memang, Kepompong Sinden Tosca, Baron Soulmate, Pilih Dia Atau Aku, ada Padi dengan Rapu, ada Isa Takkan Terganti. Anyway, ini harus diganti. Ini harus kita harus beli penyangga baru lagi nih ya. Elo, Andai Selamanya, Jamrut, Ku Harus Pergi. Kemudian ada Niji dengan Ku Takkan Bisa, lalu ada udah, itu dah. 10 lagu itu doang.
1: Jika Memang.
0: Udah parah nih, ini harus diganti. Yang mana Beb?
1: Jika Memang.
0: Jika Memang ya, dari miliknya Anima ya, Jika Memang. Oke. Okay. Oke, terima kasih. Salam lima orang ya, silakan.
1: Oke, selamat datang.
0: Mm-hmm. Oh, suaranya udah gak kedengeran lagi nih, Natalia. Suaranya tiba-tiba menghilang dari peredaran. Halo? Oke, nanti bisa dicoba lagi ya. Gak tau kenapa, kayaknya jaringan ya. Jaringan sedang bermasalah, ini juga gak tau kenapa juga ini bermasalah. Aku juga bingung ya. Oke. Kita lanjutkan dulu berikutnya ya, ada siapa di line telepon lagi sebelum Vero bacakan dulu yang di line TikTok ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Foy.
0: Dengan kakak Ferry kok, di Soe. Foe, Kakak Ferry Soe, Foe. Oke, okay, Kakak Ferry. Silakan Kakak mau dengar lagu yang mana, Kakak?
2: Elo.
0: Siapa? Elo kok?
2: Yoi.
0: Oh, oke, okay. Ada selamanya. Lagu ini salami untuk 5 orangnya, silakan dengan siapa ini? Aduh.
2: 5x5, Kakak.
0: Ah, 5 orang, sa Kakak. Aduh, tapi kada bab pusing deh ini.
2: Dikira. Barang. Dikira 5 tambah 5 dikali 5.
0: Oh. Nanti kalau Kakak Foe suara radio sendiri nah bae.
2: Ini asik.
0: Iya.
2: Mimpi belum terjadi ya.
0: Oke.
2: Ya marah lah kalau tahan apa.
0: Oh iya. Aku lagi konsentrasi dengan sesuatu di sini Kakak Ferry. Lanjut Kakak Ferry.
2: Yoi. Salam pertama. Papa Emi di Tilong. Ila Ala.
0: Oke.
2: Okay. Celia Mantasi. Manito Eteta. Ibu Betty Manutepen.
0: Iya.
2: Teman-teman yang mungkin lagi like di TikToknya RRI Programa Satu Kupang. Semoga meramaikan RRI semakin jaya di udara, abadi di hati. RRI tetap jaya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke, okay, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kakak Ferry. Iya, bye-bye. Terima kasih buat Kakak Ferry yang sudah bergabung di line telepon ya. Dan lagunya juga sudah Vero siapkan. Informasi terbaru nih ya, pendengar, ada kebakaran gudang samping pom bensin Alak ya. Ini baru aja dikirim videonya dari Kak Sony, baru menginformasikan kepada kami seperti apa kira-kira ya kejadiannya, nanti bisa ditelusuri. Namun juga Vero mau baca dulu nih di line TikTok yang sudah bergabung ya. Ada siapa di sini? Selamat malam dulu nih buat oh ya, tadi kalau nggak salah sempat live di sebelah ya program 4, tapi jadwalnya kita di sini untuk Ruang Rindu dari Senin sampai Kamis, soalnya dari jam 10, jadi harus Vero ambil alih, Vero harus ambil alih dulu ya. Kadaten mohon maaf ya, program 4 mohon maaf karena kita harus ambil alih dulu Ruang Rindunya dari hari Senin sampai hari Kamis. Oke, jadi jam 10 sampai jam 11, setelah itu lanjut lagi ke Pro 4. Oke. Baik, Vero mau menyapa dulu di sini. Ada siapa nih ya? Ada Kak Andre. Halo Kak Andre, malam cantik. Malam juga Kak Andre, apa kabar? Jangan lupa tap-tap layar ya. Minta lagu dong, boleh. Malam Kak Veronica kok, kadang-kadang suka agak hilang, sa. Iya, karena emang jadwalnya Ruang Rindu jam 10 sampai jam 11 ya untuk Pro 1. Setelah itu akan gabung lagi ke Pro 4. Oke, dari Kakak Andre, rapu dolo biar semakin banyak rayap yang makan kayu kok rapu jadi lumpuh. Rapunya padi ya. Siap. Ditunggu aja rapunya padi. Berikutnya lagi di line WhatsApp juga sudah ada yang bergabung di sini. Vero bacakan dulu yang sudah bergabung baru diangkat teleponnya. Selamat malam Ruang Rindu, Tong Veronica yang bukan anaknya Mama Maria dan Om Strom. Ricky Dias di Tova. Mau request lagu dari Padi judulnya Rapu. Dan Iki mau salam selamat malamnya buat 8 petarung sejati arisan bola Piala Dunia dalam WAG kebersamaan, yang mana arisan ini bukan judi ya, tapi sekedar penyemangat nobar live Piala Dunia Kakak. Oke, Kakak Daten. Kakak Daten, aduh ini untuk Kakak Daten kok, tapi sana apa-apa biar bebas cus. Wah, ada Tongker Abineno Portugal, Ricky Dias Brasil dan Portugal, Sipo England, Jimmy Bowling Argentina, Dedi Manu Portugal, Doper Nuban Portugal dan Brasil, Nevreda Argentina dan Prancis, Arno Jerman. Beriki sebagai bendahara arisan dan Brasil dan Portugal kemarin sudah kalah dari Norwegia dan Spanyol, Iki Legowo sa. Dan buat negara-negara yang masih stay dalam 8 besar tetap semangat menunggu trofi Piala Dunia diserahkan dan terima uang arisan dari Iki siap transfer. Terima kasih Kak Vero and God bless you. Sama-sama Iki. Oke, berikutnya ada Ade 29. Hai Kak Vero, semangat bertugas Kak, request lagu Negeri di Awan dong Kak. Oke, Delon ya, Negeri di Awan. Siap meluncur. Lalu ada Linda Teva di Kalimantan Tengah. Halo Kak Linda, malam Kak Rani, apa kabar? Salam buat semua. Nama udara Vero. Salam buat semua, spesial buat keluarga di OKBT, lagu Ikutan Saja. Makasih. Oke. Ada Kak Primus juga, malam Kak Penya, salam kenal dari Maliana Tiles. Halo dari Timor Leste, obrigado. Betul kosong deh, semua gak bisa saleh. Ada CEO Okta, hai Kak Vero cantik, hai juga. Ada Om Ale, Kauka ini Veronica. Kupang Today Kau Vero. Hai Kupang Today. Kita menyapa dulu yang sudah bergabung di line telepon ya. Ada siapa nih? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Salam. Selamat malam Kak Vero.
0: Iya, selamat malam Bung Miller.
3: Apa kabar Kakak?
0: Kabar baik Bung Miller.
3: Semoga sehat selalu ya Kakak.
0: Amin, terima kasih.
3: Ke jagung goreng jadi senang.
0: Iya, oke. Terima kasih Bung Miller.
3: Iya Kakak.
0: Lagunya apa nih?
3: Biar me salam sekakak.
0: Salam tujuh orang berarti. Oke, silakan.
3: Kakak pasti putar lagu nah.
0: Iya, pasti aku putar semua lagunya.
3: Awal ini. Okay. Terima kasih Tuhan Yesus buat Kakak Vero sehat ya.
0: Iya.
3: Pulang hati-hati di jalan. Boleh nonton, boleh asal bola jangan nonton kembali. Semoga sehat selalu, pulang salam untuk semua keluarga di rumah ya Kakak Bu ya.
0: Oke siap Bung Milang.
3: Baik, kita lanjut salam tujuh orang. Salam yang pertama ini untuk Bapak Putus di Patupeto.
0: Iya.
3: Yang kedua ini ada Victoria di Jakarta. Yang ketiga ini ada ini Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah.
0: Mm-hmm.
3: Yang keempat ini ada Kakak Dewi Besi yang ada di Oesau. Yang kelima ini tadi ada Kakak Natalia yang sempat terputus ya Kakak.
0: Ya betul, jaringan sepertinya. Ah,
3: Kakak Natalia mau ganti nama.
0: Jadi Desri.
3: Dia mau ganti nama Desri, dia pun suara bertanda nah. Yang keenam ini ada Kakak Puja di Bintuni. Dan mm-hmm. yang terakhir ini ya untuk Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Yang lain pasti besok. Besok berjaringan ke Sonde.
0: Besok berjaringan hari Rabu.
3: Oh ya betul, betul tanda nah. Baik, untuk Kak Vero sekali lagi terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molakwa, Kota Salum.
0: Oke, Zalom, terima kasih banyak buat Bung Miller yang sudah bergabung. Yang mau bergabung di line chat boleh ya untuk ngechatnya di 08113820 line WA maksudnya. 08113820940. Sekali lagi di 08113820940. Yang mau untuk ngirimkan WA-nya boleh untuk nanti salam-salamin untuk siapa biar Vero bacakan. Sekaligus juga bisa request lagunya. Mas Haris, saya nggak bisa terima teleponnya karena teleponnya udah dipakai buat live TikTok. Jadi Mas Haris boleh ngechat aja atau WA aja. Anyway, terima kasih buat Kak Riki, dia sudah ngasih informasi terkait kebakaran di Kupang Alak tersebut adalah kebakaran dari gudang Alfamart. Tiga orang sudah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar dan masih ada belasan orang yang terjebak di dalam gedung. Di dalam gudang tersebut. Wah, ini menarik sekali untuk update-annya. Kak Riki, kami minta kalau memang bisa ada netizen jurnalism lah gitu. Ada netizen-netizen yang ada di sana, tolong bisa memberikan update informasi terkait kebakaran tersebut lagi kepada kami ya, untuk bisa kami siarkan atau kami sampaikan. Kalau mau telepon juga boleh, nanti juga boleh ya, biar kita bisa menyampaikan informasi dengan benar kepada masyarakat terkait kebakaran yang ada di Alak itu. Ya, nomornya di 08113820944 ya. Oke, berikutnya lagi ada kakak siapa nih ya? Tadi ada kakak Rops. Bu Papa masih ada kok kakak. Iya, biasanya Bu Papa suka gabung juga sama kita nih di Ruang Rindu. Kak Andre lagi nih, kas babe ponis. Iya, karena poniku inilah yang membuat aku jadi kelihatan cantik ya. Oke. Ulang nomor, itu sukses nomor ulang tadi ya di 08113820944. Baik, kalau memang belum ada yang bergabung lagi ya di line telepon maupun juga di line WhatsApp maupun juga di line TikTok, lagu-lagunya yang sudah tadi Vero sampaikan untuk dipilih, kita hanya kurang lebih 60 menit aja, cuman sejam doang. Setelah itu nanti akan kembali di live-kan lagi di Pro 4 ya. Jadi langsung aja Vero putarkan dulu lagu yang sudah dipilih. Ada Elo, Andai Selamanya, Padi Rapu, Delo, Negeri di Awan ya. Ada 3 lagu yang udah diminta. Dan lagu yang tersisa untuk dipilih, kita masih punya Lobo dengan Peace, Anima Jika Memang, Kepompong Yasin dan Tosca, Baron Solmet, Pilih Dia atau Aku, ada Eiza, Takkan Terpisahkan, dan Jamrud, Ku Harus Pergi, serta terakhir Deniji dengan Ku Takkan Bisa. Kita langsung dengerin dulu 3 lagu, ada Elo, Padi, dan Delon. Yuk.

0: Itu dia tadi Alon dengan Negeri Diawan. Baru aja kita dengarkan yang mengantarkan kebersamaan kita saat ini 34 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dan masih bersama dengan Vero yang menemani Anda pendengar sampai di jam 11 atau 23 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan ya, sebentar itu nanti akan ada jadwal Piala Dunia tepat di jam 12 malam nanti. Kita akan sama-sama menyaksikan permainan yang luar biasa antara Argentina melawan Mesir. Waduh, Argentina melawan Mesir nih ya. Pasti udah pada beli baju jersey, baju bola atau jersey Argentina gitu kan ya, buat para supporter Argentina yang sebentar lagi akan meramaikan halaman samping RRI karena ada nonton bareng internal ya kita di sini. Oke, kembali ke line TikTok lagi yang bergabung. Ada Kakak Hendrik GD, betul ya, Kakak Hendrik GD. Halo Kupang, rindu sekali. Halo Kakak Hendrik, salam kenal juga sama Kakak Hendrik. Dan kalau rindu pulang Kakak. Kakak Riki dan Kak Vero yang sudah putar request Iki Padi Rapu. Kenapa Kak Vero off air kok mute apa nih mic-nya, biar enggak dengar suaranya kok? Iya, karena kita ini live TikTok untuk menyiarkan siarannya gitu ya. Jadi bukan live TikTok kayak live TikTok pada umumnya. Karena kita memang betul-betul full play lagu. Jadi biar didengerin gitu sama yang udah request lagunya gitu ya. Jadi memang kita live TikTok ini ibaratnya kita siaran yang di-live-kan gitu. Jadi siaran radio yang kita live-kan kayak gitu, seperti ini. Yang didengarkan secara radio di terestrial itu di FM 94,4 MHz ya, atau FM 94,4 atau AM 1107 kHz. Jadi buat yang mau dengar Kak, yang dengar Vero ngomong nih sekarang nih di radio, ini pun yang didengar di live TikTok. Jadi ketika Vero menyampaikan salam, itu juga yang didengarkan orang sementara dimanapun mereka berada yang sementara mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Walaupun tidak ada di kota Kupang, tapi tetap bisa mendengarkan RRI dengan mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Jadi bisa download aplikasinya. Tapi kalau memang mau sekalian lihat wajah penyiarnya, ya udah pantengi aja live TikToknya. Jadi untuk yang Pro 1 di Ruang Rindu, setiap hari Senin sampai hari Kamis itu kita akan live TikTok ya, untuk Ruang Rindu request lagu-lagu yang berbeda-beda setiap harinya dengan tahun yang berbeda-beda. Dan nanti setelah itu akan lanjut lagi di program 4 untuk requestnya di jam 11 dan seterusnya gitu. Makanya tadi Kadeten mungkin gak tahu jadwalnya, karena jadwalnya itu harusnya Pro 1 yang live duluan gitu ya. Tolong ya, itu jadwalnya di mana untuk bisa dipastikan lagi. Oke, berikutnya ada Kakak Ansnetu. Ini dia nih tim dari RRI nih ya. Suaranya Kak Vero sudah masuk saat nyanyi. Iyalah, karena scale. Gimana sih konsepnya, kan udah tahu orang RRI sendiri, masa enggak tahu konsepnya sih? Ini adalah siaran yang kita live-kan. Ya ampun, bukan live TikTok pada umumnya ya. Begitu ya, Kakak Riki juga thank you. Kakak Alfa Jawa, malam host, malam juga Kakak Alfa. Karena kita pure muter lagu, jangan ada yang ngomong-ngomong, mending. Jadi orang menikmati lagunya. Jadi kalau mereka gak bisa denger radio untuk nikmatin lagu, tapi dengan TikTok mereka nonton, mereka udah bisa nikmatin lagunya juga yang dipilih, yang di-request. Itu ya, kenyamanan dari orang yang request untuk lagunya kita berikan. Oke, berikutnya lagi ada Kakak Yo. Selamat malam Mbak, salam kenal dari Jakarta. Halo Kakak Yo, salam kenal juga untuk Kakak Yo yang ada di Jakarta, yang udah sempat-sempatnya nonton live TikTok siaran RRI Kupang nih sekarang nih di Ruang Rindu ya. Juga ada Kakak Alfa Jawa yang mau salam buat Bunda Ima di Maumere, Sika. Makasih, God bless you, amin. Iya Kakak, boleh yang mau request dan juga mau salam-salam boleh. Selanjutnya ada Kakak Jeremy, siapa nih? Jeremy Rudy 84, malam request lagu Ruang Rindu by Leto. Salamnya buat Portugal, Ronaldo dan kawan-kawan yang harus terhenti. Oke deh, tapi masalahnya Leto nggak ada di sini Kakak. Lagu yang tersisa di sini yang sudah disiapkan oleh MD kami, ini ada Anima, Jika Memang, ada Lobo, Peace, Kepompong, Sinden Tosca, Baron Solmet, Pilih Dia atau Aku, ada Eiza, Takkan Terpisahkan, ada Jamrud, Ku Harus Pergi, dan ada Niji, Ku Takkan Bisa. Begitu, jadi buat yang mau bergabung bisa langsung saja untuk request lagunya ya. Untuk line telepon di WhatsAppnya Pro 1 di 0811 3820 9440 ya. Jadi bisa langsung ya seperti itu untuk diputarkan. Tapi masalahnya kemarin-kemarin aman-aman aja sih, nggak ada masalah ya terkait dengan itu ya Kak Hans ya. Karena yang akan dimasalahkan itu adalah yang di Facebook kalau nggak salah kita udah ngomong waktu rapat, kita udah ngobrol ya Kak Hans ya. Coba dipastikan lagi begitu penalti pelanggarannya. Selama sejauh ini sih udah berapa kali siaran sih aman-aman aja sih ya, nggak tahu ya kalau gimana. Anyway, kita langsung aja terima dulu di line telepon yang sudah bergabung ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Fitra. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, Mbak Vero.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
1: Ini nih, yang jauh.
0: Kakak Putra, kok?
1: Yo, itu, so.
0: Oke, Kakak Putra. Selamat malam, Kakak Putra. Apa kabar?
1: Begituan, kabarnya masih tidak baik ya, terlalu.
0: Makanya
1: ceria-ceria, secara hati yang meriah.
0: Luar biasa. Lagunya apa kakak?
1: Apa yang tersisa ini?
0: Yang tersisa ada Anima Jika Memang Ada Lobo, Peace, Kepompong Sendentoska, Baron Soulmate Pilih Dia Atau Aku, Eiza Takkan Terpisahkan, Jambrut Ku Harus Pergi, dan Niji Ku Takkan Bisa.
1: Jambrut saja.
0: Jambrut saja ya, Ku Harus Pergi ya.
1: Iya, setelah ini kan.
0: Setelah ini masih ada Anima, karena tadi ada yang request Anima soalnya.
1: Oh.
0: Jadi Anima dulu baru Jambrut.

0: Selamat malam semuanya dan sehat selalu, salam kompak, penuh persahabatan, dan dari gue malam ini. Terima kasih. Mbak Vero.
1: Iya.
0: Iya, selamat malam, sampai jumpa di ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya. Selamat malam. Terima kasih buat kakak abang, abang ya, abang putra ya. Kalau mereka kali abang saya sudah. Abang putra yang sudah bergabung di line telepon ya. Dan Vero mau lihat kembali ya di line TikTok nih, ada siapa lagi yang mau dengar Anima tadi? Kakak Jeremy akhirnya pindahnya ke Anima ya, lagunya Anima aja. Oke, ada kakak Mizelaza yang mau dengar lagunya Niji. Ada kakak Alfa Jawa, Beta minta lagu punyanya Niji. Oke, kakak Alfa juga mau dengar lagunya Niji. Kak Jeremy pindahnya ke Anima ya. Oke deh kalau gitu. Yaudah kalau gitu Vero langsung putar aja Anima jika memang jamrut ku harus pergi. Dan ada Niji denganku takkan bisa, kita dengarkan bareng yuk.

kita sudah dengarkan ya, itu dia ada Jamrud denganku harus pergi dan 50 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan perlu Vero ingatin lagi bahwa setelah di sini nanti akan kembali bergabung dengan program 4 ya. Jadi nanti yang udah gak sabar melihat mukanya kakak datang lagi nanti boleh ya. Oke. Okay. Dan setelah ini nanti akan ada Niji dengan Ku Takkan Bisa ya. Ini juga udah sampai di terakhir ya untuk ruang rindu kita. Vero gak bisa terima telepon lagi. Kakak Hari boleh request lagu kak. Kalau dari tadi ikut udah bisa tuh Maiting. Salam kenal pianya dengan siapa? Dengan Vero. Mirip sama Erika Nurhalima Gultom. Oh ya itu mama saya. Mama di radio ya. Selamat bertugas Tuhan memberkati untuk kakak Selera NTT Art Shop. Thank you Kak Berto. 0705 selamat malam kakak. Titip salam buat keluarga besar Gereja Reformasi Kupang kakak. Oke terima kasih kakak Berto. Dan sekaligus Vero juga mau pamit untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sonde mama itu ini mama di kantor, beb mama di kantor bukan. Apakah saya seperti orang ini dari Sumatera? Jadi siapa nama sekarang Veronica Gultom ya. Ini kalau Mayarika dengar maka mungkin ketemu poni yang bingkot mirip ya. Oke. Baiklah kalau begitu Vero sekalian pamit ya, terima kasih banyak. Setelah ini langsung nanti Pro 4 akan mengambil alih, akan bergabung kembali dengan program 4 ya. Kita cuma sejam doang di ruang rindu ya. Jadi langsung aja Vero putarkan dulu lagunya Niji dengan Ku Takkan Bisa. Setelah itu dilanjutkan lagu penutup dengan dari miliknya Kepompong dengan Sinden Tosca ya. Bukan, dari Sinden Tosca dengan Kepompong ya. Persahabatan bagai kepompong. Jadi siap-siap semuanya, bersiap-siap untuk nanti akan langsung diambil alih sama kakak Daten di program 4 setelah Vero. Jadi buat yang mereka lagu-lagu daerah, lagu Ambon kah, lagu Manado kah, lagu apapun itu, silakan nanti di program 4 setelah ini. Stay tune terus di RRI Kupang pastinya ya. Oke langsung aja nih dia Niji Ku Takkan Bisa.

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki, dan akhirnya tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah mulai hari esok demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flobamora tercinta, dan Indonesia.

0: Hasim Hasan nomor punggung 12 di sayap kanan. Kemudian kapten ke-11an ada Mohamed Salah yang akan menjadi penyerang lubang, dan untuk striker utama ada Mustafa Zico nomor punggung 11. Sementara untuk pertandingan pada pagi hari ini, wasit akan dipimpin oleh François Letessier dari Perancis. Kemudian ada Jérôme Brissard, referee, asisten Willy Delahout juga dari Perancis yang akan membantu di VAR room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar, dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah memenangkan pertandingan sebelumnya, yaitu Spanyol yang mengalahkan Portugal di babak 16 besar dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Estu, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni ini?
1: Iya, ada yang menarik ya, Thiago Almada tidak dimainkan di sini. Ini untuk pertama kalinya Thiago Almada tidak dimainkan di skuadnya Argentina, dan sedangkan dari Mesir masih belum bisa memainkan Ahmed Fatah. Ahmed Fatah ini sebenarnya salah satu bek kiri yang bisa diandalkan oleh Mesir, tapi masih cedera. Sedangkan Mohamed Hani yang kemarin sempat ada analisa gegar otak, gegar di kepala, sedikit agak benturan, ternyata bisa dimainkan di pertandingan ini, dan ini cukup menarik di sisi pertahanan. Dia pasti Hossam Hasan memainkan 4-4-2 lagi seperti ketika lawan Australia, walaupun mungkin berbedanya adalah di sana tidak ada Omar Marwos yang biasanya dimainkan sebagai winger, lalu Zico bersama Salah di depan berdua bisa, dan ketika bermain si Omar Salah justru yang ke depan, tapi kali ini tidak dimainkan si Omar Marwos dan juga Trezeguet. Omar Marmos dan juga Trezeguet. Artinya ini ada perubahan di lini depan dari Mesir. Jadi ini akan sedikit berbeda. Sedangkan duet dari Messi kali ini Julian Alvarez, biasanya Lautaro Martinez gitu. Jadi berbeda aja di depan kedua tim ini.
0: Ya, pendengar, saat ini timnas Argentina berada di sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum strip kebanggaan mereka putih biru, dan kemudian timnas Mesir menggunakan kostum merah, celana hitam, dan juga kaos kaki berwarna hitam. Dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
2: Baik, saudara-saudara pendengar, di mana pertandingan babak pertama ini sudah memasuki menit ke-14 dan Argentina masih menguasai bola sepenuhnya di sektor kiri pertahanan Argentina. Umpan saja tadi ada Martinez masukin 7, tadi adalah Romero ataupun rekannya di sana, nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez, direbut oleh Julian Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir. Namun terjadi satu pemain, namun pertandingan masih dilanjutkan, tampaknya mesti ada satu pemain dari Argentina dari sektor kanan pertahanan Mesir terjatuh tadi, dan tampaknya wasit Francois Lixier asal Prancis meniupkan peluit sebagai tanda berhentinya pertandingan, karena memang ada satu pemain dari Argentina tadi terjatuh setelah berbenturan dengan pemain dari Mesir nomor punggung 3 tadi. Tampaknya di sana ada Mohamed Hani. Kita masih menantikan apakah adanya open play ataupun pelanggaran justru dilakukan oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Hani nomor punggung 3, yang tadi memang sempat berbenturan dengan Enzo Fernandez setelah sebelumnya mendapat umpan crossing dari pemain Argentina di lini belakang Argentina sendiri. Dan saat ini pendengar, seperti kita tahu bahwa Argentina sebelumnya juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Tanjung Verde. Selain itu, Mesir juga berhasil lolos ke babak 16 besar setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan wakil Asia Australia. Saat ini Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, bisa menguasai bola sepenuhnya, masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri, mencoba mengutip-utip dia sebentar, arahkan bola ke sektor kanan pertahanan sendiri. Di sana ada Romero, dorongkan saja bola ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 5 Fernandez, tarik lagi ke belakang kepada Emiliano Martinez, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, langsung saja memberikan umpan jauh ke depan tadi, yang dituju adalah Julian Alvarez, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Alvarez. Terjadi perebutan oleh dua pemain dari Mesir. Umpan saja kepada Mark Allister, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini Alexis Mas Allister. Tarik lagi ke belakang, ada pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez. Umpan lagi ke belakang, ini tuju adalah rekannya. Umpan lagi ke tengah, tapi tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar dia dia ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, dan di sana tujuh ada Rodrigo foul, dorongkan bola tadi kepada Lionel Messi atau tarik lagi ke belakang pada Romero, kembalikan lagi kepada Rodrigo foul, masih mengutang-atik di sektor pertahanan Argentina saat ini. Tampaknya masih bermain-main dengan dari kaki ke kaki dari sektor kanan kiri atau lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya saat ini kita masih menantikan ada Cristiano Romero, masih menguasai bola sepenuhnya. Cristiano Romero dorongkan ke depan, ada the foul, umpan lagi ke tengah, ada Alexis Mac-Allister, umpan lagi kepada Lionel Messi, musuh mengutik-utik di sedang pertahanan dari Mesir, umpan ke depan, aw, masih sulit dijangkau tadi tampaknya umpan kaki kiri Lionel Messi tadi tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir hingga memasuki menit kedua detik 45 ini. Bagaimana ancaman pertama dilakukan oleh tim Tango Argentina saat ini, Mesir sudah dilakukan oleh penjaga gawang tadi, ada Soibir mundur saja ke belakang pada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada rekannya, masih dikuasai sepenuhnya oleh Mesir dari sektor kanan. Saat ini kita masih menantikan ada Hani Muhammad Hani tarik mundur ke belakang pada rekannya berpunggung 12 tadi, ataupun di sana ada Atia tarik dorongkan lagi ke belakang kepada Alisa, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang tadi, umpan-umpan long ball tampaknya diterapkan oleh pemain Mesir saat ini dari sektor kiri, merangsek nomor punggung 15 tampaknya mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim, dorongkan ke kanan, ada Muhammad Hani pelan-pelan mencoba membangun serangan. Saat ini kita masih melihat Mesir dari sektor kanan pertahanan sendiri masih melakukan umpan-umpan pendek tadi, tarik lagi ke tengah yang dituju tadi ada Hani, umpan dorongkan lagi sektor kiri, nomor punggung 15 ada Karim Hafiz, tarik lagi ke belakang kepada Embus, ah mampu tadi, bagaimana penguasaan dari Imam Ashur dari sektor kiri pertahanan Mesir masih mampu diblok oleh pemain dari Argentina, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja kepada Romero, umpan saja kepada the foul, melebar dia ke sektor tengah, masih mengutik-ngutik bola dia, the foul, dorongkan lagi ke sektor kiri, ada Martinez, Sandro Martinez mencoba melewati satu pemain Brasil, saat ini bola merangsek dari sektor kanan pertahanan Mesir, namun salah umpan tadi, justru dikuasai sepenuhnya oleh Mesir, nomor punggung 19 tadi mampu merebut bola dari Argentina, dan terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap tampaknya kapten dari Mesir di sana, ada Mohamed Salah, nomor punggung 10 ini memang menjadi salah satu pemain andalan bagi Mesir di babak 16 besar ini, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja yang dituju tadi adalah kepada Yasir, Yasir dorongkan ke sektor kiri pertahanan kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Marwan Atia, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, melebar dia ke tengah, ada Yasir, Yasir Ibrahim dorongkan naik ke depan kepada Lasin, Lasin melik-lik dia ada sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mencoba untuk memberikan umpan kembali. Saat ini Atia dari sektor tengah memberikan umpan, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Argentina, kerjasama 1-2 dia bersama dengan nomor 15, umpan saja kepada Hafiz, namun masih bisa di bisa dimentahkan tadi bagaimana umpan yang dilakukan oleh Hafiz tadi, dan ini masih Mesir mencoba menguasai serangan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Imam mencoba melik-lik dah melewati satu pemain Argentina, namun tidak mampu tadi, tampaknya berhasil diintersep tadi oleh pemain Argentina. Saat ini Romero mencoba menguasai bola sepenuhnya, masih di kotak 16 pertahanan Argentina, masih bermain-main, bola-bola pendek diterapkan oleh pemain Argentina, tampaknya Lionel Messi juga harus membantu lini pertahanan Argentina, namun masih dicuri oleh pemain Argentina tadi ataupun pemain dari Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru di lini belakang dari Argentina, dan kembali bola kembali direbut oleh pemain dari Mesir. Justru saat ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani menguasai bola dari sektor tengah pertandingan, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Rami Rabia, umpan saja kepada Hafiz, namun gagal tadi menguasai bola sepenuhnya, justru kini bola dicuri pemain Argentina, ah, lalu the foul dari juga salah melakukan passing, justru kini bola sepenuhnya dikuasai oleh Amush, bagaimana Imam Ashur masih menguasai bola dari sektor kiri, serang dari Mesir, umpan pendek saja kepada rekannya ada Atia, dorongkan lagi ke sektor belakang atau lini pertahanan dari Mesir, jauh saja ke belakang, menjemput bola tampaknya tadi kita lihat ada Lasin, dorongkan ke kanan, di sana ada Hasan, Hasan merangsek dari sektor kiri pertahanan Argentina, mampu dia melewati satu pemain Argentina, dan terjadi pelanggaran. Bagaimana laju dari Hasim Hasan tadi, mencoba dihentikan tadi tampaknya oleh pemain dari Argentina nomor punggung 3 tadi, tampaknya di sana ada Nicolas Tagliafico, sehingganya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Argentina, dan tampaknya juga berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari mulut gawang dari Argentina, dan tendangan bebas ini akan dieksekusi langsung oleh kapten kesebelasan dari Mesir. Di sana ada Mohamed Salah, dan tampaknya juga ada satu pemain lagi tampaknya Ashur juga masih menimang-nimang, ya sudah dilakukan pendek saja yang dituju kepada Atia, dorongkan lagi kepada Mohamed Salah dari sektor kiri pertahanan Argentina, dorongkan lagi ke belakang Atia, umpan lagi ke mulut gawang, di sana berbahaya. gagal tadi. Tidak ada kawan yang menerima umpan crossing tadi. Pada Hasan tadi mencoba untuk memberikan ancaman menusuk dengan tendangan melengkung ke mulut gawang Argentina, namun masih bisa dimentakan oleh pemain-pemain Argentina. Saat ini Romero dari lini belakang Argentina masih memberikan umpan pendek saja kepada Martinez, dorongkan saja Martinez kepada Enzo Fernandez. Masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Kita masih melihat bagaimana Romero kembali lagi menerima umpan tadi kepada rekannya dan dorongkan saja bola ke depan masuk kepada Lionel Messi. Mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Kini umpan saja ke sektor kanan. Kini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan oleh pemain Chelsea ini. Sehingga hanya menghasilkan tendangan atau pelemparan ke dalam bagi Mesir dari sektor kanan. Sudah dilakukan umpan saja yang dituju oleh satu pemain jana Mesir. Namun bisa kembali dipotong bola oleh pemain dari Argentina. Kuasai sepenuhnya kini Enzo Fernandez kembali meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Mesir. Umpan pendek 1-2 dia bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez, mencoba dia untuk berputar-putar memberikan tendangan ataupun passing pendek kepada rekannya, namun dorongkan lagi kepada Romero. Umpan ke depan yang tujuh, di sana ada nomor punggung 19 Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Molina. Juan Molina pendek saja lagi kepada Julian Alvarez, dorongkan saja ke tengah kepada Martinez, menguasai bola, memberikan umpan sarki kiri yang dituju tampaknya di sana ada Paredes ataupun Enzo Fernandez, mampu dikuasai oleh Enzo Fernandez, masih mencoba menguasai bola di sektor tengah. Umpan saja kepada Lionel Messi, mampu dia memberikan umpan ke Lionel Messi, mampu ditahan tadi. Oh, kembali digagalkan, dicocor saja bola tadi. Dan memang sangat berbahaya bagaimana umpan crossing yang diberikan kepada Lionel Messi yang ada di kotak area penalti dari Mesir. Kini lemparan ke dalam Molina. Juan Molina sudah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, dorongkan saja dengan kaki kiri kepada Romero, umpan kepada McAllister, mampu McAllister memberikan umpan kepada Julian Alvarez, mampu dia melepaskan dari sisi kiri, Julian Alvarez langsung shooting dan oh! The foul tampaknya tadi memberikan umpan kepada Enzo Fernandez yang sudah berada di mulut gawang dari Mesir tadi. Namun bagaimana tampaknya memang saat yang bersamaan tampaknya Rodrigo the foul sudah berdiri dalam posisi offside sebelum tadi memberikan umpan tarik kepada Enzo Fernandez. Memang bagaimana serangan yang berbahaya kita lihat tadi dilakukan oleh pemain Argentina di menit ke-9:27 ini. Saat ini Mesir kembali menguasai bola dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan di sana ada nomor punggung 3, ada Hani, Muhammad Hani, tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim. Mas Yasir Ibrahim memberikan umpan diagonal yang dituju tadi ada Karim Hafes, namun kurang sempurna penguasaan dari Karim Hafes. Ini dikuasai sepenuhnya justru oleh Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina, dorongkan saja ke sektor kiri yang dituju adalah Lisandro Martinez, umpan saja ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Terjadi sana duel sprint yang dilakukan oleh pemain belakang dari Mesir, namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Mesir, ada nomor punggung 23 Mustafa Sobir. Dan terjadi lagi bagaimana duel di sini, Emma Masyur mampu memberi umpan 1-2 dia bersama rekannya di sana, tampaknya dituju ada nomor punggung 15 tadi, namun sampai terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 15. Tampaknya di sana ada Karim Hafiz yang memang merangsek ataupun menyisir dari sektor kanan pertahanan Argentina. Dan kini saat ini Mesir masih menguasai bola sepenuhnya, ada Atia dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Mesir justru kembali melakukan serangan, dorongkan saja kepada nomor punggung 12, di sana ada Hashim Hasan, tarik lagi, tarik umpan ke belakang pada Nana Hani, umpan lagi kepada Yasir Ibrahim, dorongkan lagi kepada Rami Rabia, melebar dia ke sektor kiri tadi kepada Hafiz, balik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, dorongkan lagi kepada Yasir Ibrahim, mencoba untuk melewati satu pemain tadi, tampaknya tidak jadi, umpan saja pendek ke kanan, di sana tujuh adalah Hani, kembali lagi tarik kepada Hasan, Hasan masih meliuk-liuk dan melakukan umpan kenang kaki kiri ke sektor kanan pertahanan Argentina tadi, namun dipotong saja oleh Rodrigo de Paul. Tampaknya justru kini Argentina kembali mencoba menguasai bola sepenuhnya. Lisandro, bagaimana Romero tadi, Cristian Romero mampu memberikan umpan kepada Martinez, namun dikembalikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sudah keluar dari sarangnya, sudah keluar dari kotak 16 penjaga gawang Argentina ini, sudah lakukan tendang saja ke depan yang dituju tampaknya ada Julian Alvarez. Terjadi dua chip di sana, namun kembali digagalkan oleh pemain belakang dari Mesir sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina hingga memasuki menit ke-11:44. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, kali ini pendengar timnas Argentina
0: Argentina masih menguasai lini permainan. Dan saat ini ada Enzo Fernandez lewat 3 di setengah permainan. Sodorkan saja kepada Tagliafico kerjasama dia dengan Enzo Fernandez. Kali ini Enzo Fernandez kembali back pass ke belakang. Ada Lisandro Martinez pindahkan ke sektor serangan sebelah kanan. Melebar saja dia kepada sosok nomor punggung 13, Cristian Romero kembali lagi back pass ke belakang, berikan dia kepada sang kiper Emiliano Martinez sodorkan saja bola ke depan. Kali ini Emiliano Martinez berikan kepada Lisandro Martinez sudah mengirim bola, dia mendekati area tengah permainan. Kali ini berikan kepada Tagliafico umpan 1-2, umpan sodorkan depan kepada Julian Alvarez, berhasil dicuri. Saat ini Mesir melakukan lewat sayang sekali mendengar terjadi pelanggaran tadi yang dialami oleh Emang Asun nomor punggung 8 dan Bapaknya Rodrigo de Paul tadi mengganjal keras Emang Asun sehingga wasit François Letessier atas dari Prancis memberikan pelanggaran bagi Argentina. Sudah dilakukan saat ini penyerangan bebas. Kali ini ada Mohamed Salah menyusulkan di sebelah kanan, otak atik dia berikan kepada Hasan kini umpan tarik berbahaya, namun sayang berhasil di top duel tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasser Ibrahim umpankan saja berikan kepada nomor punggung 17 Mohamed Lassin berhasil dikontrol oleh nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, namun sayang berhasil dibuang tadi, disapu saja bola oleh Lisandro Martinez, hanya menghasilkan sepakan pojok yang pertama bagi timnas Mesir dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Ya, sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari Mesir sudah dilakukan. Kali ini nomor punggung 19 Arwan Atia berikan kepada nomor punggung 8 Emam Asur utak-atik dia. Pas lagi ke belakang, kali ini ada Atia sudulet aja gol. Atia berhasil memberikan umpan matang yang disundul. Yasser Ibrahim nomor punggung 2 Mesir ini tiba-tiba muncul ke barisan pertahanan Argentina dan berhasil menanduk bola yang diumpan oleh Emam Asur sehingga menggetarkan jala gawang Emiliano Martinez. Untuk sementara waktu Argentina tertinggal 0-1 atas Mesir. Bagaimana Bung Esto, Anda melihat gol cepat dari Mesir ini yang sangat tidak terduga itu?
1: Iya, yang ini perang lini tengah yang sangat sengit ya, bahkan ball position, through pass itu maupun passing itu sama nilainya, sama poinnya, tetapi ada yang membedakan adalah beberapa kali serangan-serangan dari Mesir itu membuat sepertinya pemain-pemain Argentina agak kesusahan. Bahkan kalau dicatat ada 4 foul yang sudah terjadi di sampai 14 menit awal, 4 free kick dari Mesir, dan salah satunya akselerasi yang baru saja dilakukan oleh para pemain Mesir ini ternyata mampu membuka celah bagi pemain Argentina, pemain bertahan Argentina. Dan Yasser seharusnya dia adalah pemain bertahan, dia back tengah yang mampu ke depan merangsek dan mendapatkan bola-bola atas, lalu dia memaksimalkan dengan sundulan. Artinya ini Argentina sedikit terbuka pertahanan mereka, dimanfaatkan dengan keberanian gelandang dari Mesir untuk bermain adu duel di lini tengah.
0: Dan ya, kali ini Emang Asur merangsek dari sebelah kiri, berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil disapu tadi oleh Cristian Romero, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini nomor punggung 15 Karim Hafiz akan melakukan lemparan ke dalam, sudah menimang-nimang bola di atas kepala dia, umpan saja ke depan berikan kepada Emam Asur dibayang-bayang oleh 3 pemain, sayang sekali tidak berhasil melewati para pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini Argentina lewat Lisandro Martinez dibayang-bayangi oleh Mohamed Salah, berikan kepada Molinaro umpan pendek saja kepada Cristiano, berhasil Salah mencuri bola serangan ini. Salah berbahaya pendengar. Sayang di sapu tadi sebuah umpan terobosan yang dilakukan oleh barisan gelandang dari Mesir, namun berhasil dinetralisir oleh nomor punggung 5 Leandro Paredes, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Yasser Ibrahim tarik saja, melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia masih umpan saja berikan kepada Yasir Ibrahim. Umpan 1-2 dia dipayang-payangi tadi oleh para pemain Argentina yang harus bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Kali ini sudah dilakukan. Ada Karim Hafiz. Umpan saja ke depan. Hasutnya kepada Mustafa Ziko yang dituju. Terjadi kop duel. Namun berhasil bola tadi dinetralisir oleh barisan pertahanan dari Argentina. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Tagliafico. Tagliafico. Nicola Tagliafico. Sudah dilakukan lemparan jauh ke depan. Maksudnya tadi berikan kepada Enzo Fernandez. Namun saya mendengar ada insiden lagi pelanggaran. Ya, tampaknya mengerang kesakitan ini striker dari Argentina, Julian Alvarez. Pemain Atletico Madrid ini diganjal keras tadi oleh pencetak gol Yasser Ibrahim asal Mesir. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Romero. Romero melempar saja kepada Nahuel Molina. Nahuel Molina masih dalam tekanan, back pass ke belakang berikan kepada Emiliano Martinez. Emiliano Martinez saat ini sodorkan bola kepada Lisandro. Lisandro saat ini umpan berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berlari cepat, dia mendekati garis tengah permainan, berikan kepada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi saat ini melewati garis tengah permainan. Lionel Messi kepada siapa bola diberikan? Umpan kepada Enzo Fernandez. Umpan terobosan diberikan kepada sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran berbahaya tadi di dalam kotak penalti dari timnas Mesir. Wasit François Letessier asal Perancis akhirnya menunjuk titik putih terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hassam Hussein. Dan pada kesempatan kali ini penalti diberikan oleh timnas Argentina. Tadi Hassam Hussein tampaknya berbenturan dengan Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan tanpa ampun wasit François Letessier asal Prancis akhirnya menunjuk titik putih sebagai hukuman bagi timnas Mesir. Dan hadiah penalti diberikan untuk Argentina. Siapakah yang akan mengeksekusi penalti ini? Kita tunggu saja. Dan kali ini tampaknya sang kapten, mega bintang dari Argentina, Lionel Andres Messi sudah meletakkan bola dia di titik putih. Sementara itu bersiap-siap kiper Mustafa Subir nomor punggung 23 yang pada kesempatan malam hari ini menggunakan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, sudah bersiap-siap mundur 4 langkah ke belakang Lionel Messi. Dan kali ini Mustafa Subir juga sudah siap menghadapi penalti yang diberikan oleh ataupun yang akan dieksekusi oleh Lionel Messi. Menatap tajam sosok Lionel Messi. Dan wasit sudah meniup peluit. Sudah dilakukan tendangan, diblok pendengar, berbahaya, diblok ternyata. Mampu wasit kiper Muhammad Subir memblok tendangan sang mega bintang Lionel Messi. Kali ini serangan meledak dari timnas Mesir. Namun saya sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Luar biasa, sungguh luar biasa. Penyelamatan gemilang dari Muhammad Subir. Sepakan Lionel Messi ke pojok sebelah kiri berhasil dibaca tadi oleh Muhammad Subir dan akhirnya menggagalkan kesempatan ataupun peluang emas dari timnas Argentina untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat Bung Estu dengan sebuah drama yang sangat menarik ini, peluang emas yang akhirnya tersia-siakan ini, Bung?
1: Iya, ini rasa percaya diri pemain Mesir makin meningkat. Yang pasti sebenarnya pemain Mesir cukup sangat percaya diri ketika mereka bersaing di lini tengah dan memenangi itu. Hanya saja ketika mereka sempat unggul, mereka sempat melakukan agak sedikit lengah, bahkan si Yasser Ibrahim tadi melakukan foul pertamanya Mesir, yeah. Lalu ada serangan balik antisipasi Hossam yang terlambat antisipasi. Untungnya yeah. Mustafa Sowair ini mampu melakukan blocking. Jadi yeah, seolah-olah ini membuat Argentina makin terpuruk dan meningkatkan lagi mentalitas para pemain Mesir. Dan ini akan makin membuat seru pertarungan di lini tengah kedua tim.
0: Ya, saat ini sudah kembali bola bergulir. dan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Kali ada Muhammad Hafiz, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur berebut bola dia, terjadi perebutan bola, namun akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Saat ini Argentina sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez melempar saja, berikan kepada Tagliafico. Tagliafico tak mau terburu-buru, back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez masih melihat-lihat dia. Back pass umpan 1-2 dengan Lisandro Martinez. Kali ini Emiliano Martinez menggunakan kostum berwarna hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau. Umpan saja berikan kepada Molinaro, Romero maksud kami. Kali ini ada Noel Maluna, berikan umpan 1-2 kepada sang kapten Lionel Messi, berhasil direbut oleh timnas Mesir. Namun saat ini ada Cristiano Romero yang sigap. Kali ini serangan dimulai dari nomor punggung 9, ada Julian Alvarez. Julian Alvarez umpan 1-2 maksudnya tadi kepada McAllister. Sayang sekali salah komunikasi, kali ini direbut tadi bola oleh Mohamed Salah. Terjadi pelanggaran tampaknya, di mana Lisandro Martinez berusaha merebut bola dari Mohamed Salah, namun terjadi dorongan sehingga wasit François Letessier akhirnya meniup peluit. Dan bagaimana Bung Estu, Anda melihat pertandingan yang sangat seru 20 menit pertama? Mesir tidak bermain low block dan melayani serangan ataupun permainan, skema permainan terbuka yang dimainkan oleh Argentina, Bung.
1: Iya, yang pasti saya salut dengan kepercayaan diri para pemain Mesir, terutama pemain tengah mereka. Marwan Atia, ada juga Muhammad Lazin maupun Hossam Hassan, walaupun Hossam Hassan dan juga melakukan satu kesalahan tadi, tetapi mentalitas mereka saya rasa ini sangat bagus sekali ya. Mentalitas mereka sangat bagus sekali. Mereka tidak menunggu, tapi mencoba membuka ruang. Mereka memaksimalkan lini tengah mereka, memaksimalkan flank kanan dan kiri mereka. Mereka melakukan trupas-trupas yang cukup baik, walaupun memang sebenarnya kalau kualitas trupasnya masih cukup jauh dibandingkan Argentina. Tetapi memang kepercayaan diri ini yang membedakan Mesir ketika menghadapi Argentina. Mereka sanggup bermain terbuka, melayani Argentina dan

0: Sir Ibrahim yang sebenarnya back tengah yang tiba-tiba merangsek bantu serangan dan itu tidak diduga oleh mereka karena antisipasi pasti kepada Mustafa Zico ataupun Mohamed Salah. Tapi ternyata ada pemain belakang yang malah ke depan bukan di saat set piece ya, ini saat aktif melakukan penyerangan.
1: Open play.
0: Open play artinya ini sangat percaya diri sekali. Dan ketika mereka sempat hilang fokus di setelah unggul, ada kesalahan tadi, foul pertama yang dilakukan oleh Yasir Ibrahim, lalu ada antisipasi salah dari Hasim Hasan tadi, ternyata dibayar lunas oleh kiper Mustafa Zubair dengan ngeblok MSI. Ini meningkatkan lagi dan membuat kepercayaan diri makin kuat lagi. Jadi ini terus terang beban menjadi milik Argentina. Tetapi di dressing break ini bisa dimanfaatkan oleh tim manapun. Dan ini harus diantisipasi.
2: Satu lagi Bung, ini jika kita berbicara terkait pasien ini, maksud kami Argentina ini tampaknya sosok McAllister masih belum maksimal ya Bung. Biasanya harusnya McAllister mengalirkan bola dan juga menahan laju serangan, tapi tampaknya saat ini tidak terlalu signifikan perannya di atas lapangan.
0: Iya, satu hal seperti itu yang dilihat dari McAllister belum tidak maksimal, tapi ada satu lagi menurut saya tidak dimainkannya Thiago Almada juga cukup berpengaruh ya, karena beberapa kali Thiago Almada ini walaupun menurunkan 3 penyerang sekaligus bersama Lautaro Martinez, tetapi biasanya itu lebih bergerak dan Messi biasanya lebih ke belakang. McAllister bisa konsentrasi bersama pemain-pemain tengah, tapi kali ini justru dengan hanya 2 pemain di depan, Messi dan juga Alvarez, malah justru seolah-olah di tengahnya malah kurang gitu. Jadi ini sepertinya yang dimanfaatkan oleh Mesir gitu.
2: Ya, kali ini pertandingan mulai bergulir dan saat ini akan dilanjutkan oleh rekan kami Bung Joko Saputra.
1: Ya, memasuki menit ke-26 detik ke-8 saat ini Mesir bangun serangan nomor 15. Di sana ada Hafiz dorongan terdatang kepada Ashur Tari, sudah melewati satu pemain Argentina namun masih belum bisa terjadi sana perebutan antara pemain dari Argentina dan juga Mesir. Kembali saat ini nomor 3 sudah umpan saja ke kanan. Kita masih melihat ada Hasan mampu menguasai bola sepenuhnya. Hasan dari Mesir tampaknya tarik ke belakang pada Yasir Ismail, pendek saja ke 1-2. Di sana ada nomor punggung 19 Atia, umpan saja ke depan yang dituju ada Diego, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Ini mencoba membangun serang Argentina melalui Indo Fernandes kepada Paredes, tarik lagi ke belakang, dia tidak mampu namun bisa dijangkau oleh pemain dari Argentina tadi. Kuasai bola sepenuhnya dari sektor kanan, ada Molina membalikan kepada Paredes, tarik lagi ke belakang kepada Romero, masih menguasai bola sepenuhnya Romero, mendekati kotak 16 pertahanan Argentina, umpan ke depan ada Lionel Messi, masih menguasai bola sepenuhnya, umpan dengan kaki kiri, yang dituju ada Julian Alvarez, masih mengontrol bola, beli keluar dari pertahanan dari Mesir, masih Julian Alvarez, mencoba melihat satu pemain Mesir, mampu dia melewati, umpan pendek saja kepada Indo Fernandes, beli keluar dari Indo Fernandes, masih memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Mesir. Kita lihat di sana ada nomor punggung 3 Takayuki, dorong lagi ke belakang, ada Martinez, umpan lagi pendek saja kepada Paredes, umpan ke sektor kiri, ada the foul, umpan crossing, tadi oleh penjaga gawang dari Mesir. Dan kini bola masih proses sepenuhnya oleh Argentina, masih Julian Alvarez, umpan lagi melakukan ke sektor kiri pertahanan Mesir, mampu di heading oleh pemain satu Mesir tadi, mampu saja dibuang saja atau diamankan oleh pemain belakang Mesir tadi. Dan kini terjadi kepduel di sektor tengah lapangan pertandingan dan proses sepenuhnya oleh pemain belakang dari Argentina. Kini masih melik Lugia dan Paredes, tarik lagi ke belakang, ada Romero, nahan bola sejenak dengan kaki, masih melihat rekannya sendiri bebas di sektor tengah. Bagaimana tadi McAllister susah menjangkau dan justru bola kembali diamankan oleh para pemain Mesir. Ini jauh saja ke belakang, dituju adalah Rami Rabia, dorongkan saja bola melambung, hampir melewati garis hingga penambung bola saat posisi oleh pemain Argentina. Ada Rodrigo Paul, umpan pendek kepada Edu Fernandes, kepada Lionel Messi, masih kotak penalti, Lionel Messi masih mengikuti dia kepada Edu Fernandes, masih bisa diblok oleh satu pemain dari Mesir. Dan bagaimana bola di udara tadi dipetik oleh penjaga gawang Mesir dalam pelukan dan dilempar saja jauh. Jadi itu tadi maksudnya adalah kapten kesebelasan ada Mohamed Salah, namun kontrol yang kurang sempurna tampaknya sehingga bola hanya dekat kepada pemain Argentina. Saat ini masih Leandro Paredes dari sektor tengah menguasai bola, umpan dorongkan bola ke depan kepada Enzo Fernandes, umpan saja kepada rekannya, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Ini terjadi lagi duel di sektor pertahanan dari Mesir, umpan saja ke depan dan itu satu pemain Mesir, di sana ada Mohamed Salah. Gagal dia tadi mengontrol bola dan di heading saja kepala tadi oleh pemain belakang dari Argentina. tempatnya ada Romero dan mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Argentina. Umpan saja ke depan, ini serangan balik cukup cepat dari sektor kanan pertahanan dari Brasil. Ada Enzo Fernandez, beliau sudah umpan ke mulut gawang, mampu di sana ada Rodrigo Paul, umpan tadi pada Mark Alisson, namun kembali dicocor saja bola umpan ke pendatar ataupun backpass kepada rekannya. Namun kini tekanan masih dilakukan Argentina. Martinez bisa membantu serangan kepada Mark Alisson dan dilanggar tadi. Bagaimana Alexis Mark Alisson tadi harus dilanggar oleh pemain belakang dari Mesir tampaknya, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Kita masih menantikan apakah tendangan bebas ini bisa dimanfaatkan oleh Argentina untuk minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang pertama ini hingga memasuki hampir menit ke-30. Karena memang tadi gol dari Yasir ini membuat tim Inggris Argentina harus tertinggal 0-1 di babak yang pertama hingga memasuki menit ke-30 ini. Kita masih menantikan siapa yang akan menghadapi bola tendangan bebas ini. Nampaknya langsung akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan dari Argentina, ada Lionel Messi yang sudah meletakkan bola di titik tendangan bebas ini ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter dari area gawang dari Mesir. Kita masih menantikan sambil melihat ke arah gawang. Kita masih menantikan tampaknya Lionel Messi juga komunikasi kecil dengan rekannya. Sudah bersiap-siap dia sambil memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Coba akan melakukan eksekusi tendangan dan juga sana ada Paredes. Siap-siap sudah Lionel Messi langsung kena ke gawang. Oh, masih bisa diblok tadi, lagi-lagi penampilan yang cemerlang oleh Mustafa Sowir. Jaga gawang dari Mesir ini kembali digagalkan sehingga masih amanlah kini gawang Mesir dari tekanan-tekanan para pemain Argentina, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut ataupun penjuru bagi Argentina. Karena memang tadi penampilan sambil terbang tadi, di mana Sobir blok tadi tendangan, oh tampaknya membentuk tiang kanan gawang dari Mesir. Bagaimana tendangan bebas Lionel Messi tadi, apakah ya hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Dan kini gulir lagi bola di area sektor kanan pertahanan Argentina, umpan saja pada 1-2 kepada Molina, dan ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan atau area pertandingan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam saat nomor 19. Di sana ada Atia, Marawan Atia turunkan saja bola ke belakang pada Sobir, jaga gawang Mesir, lempar dari sektor kiri ada Rami Rabia, kembali lagi kepada Atia, umpan saja ke belakang kepada penjaga gawang Sobir, Mustafa Sobir melempar dia ke kanan. Di sana ada Ibrahim, dorong lagi kepada Sobir, bareng lagi kepada Yasir Ibrahim. Memang tampak percaya diri pemain Mesir ini, walaupun bermain di sektor kanan pertahanan sendiri, masih menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil melihat rekannya menjadi bebas. Masih Yasir Ibrahim, langsung saja dorongkan bola umpan ke depan yang ditutup masuk El Jico. Terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Argentina, terjadi perebutan antara Martinez dengan Zico, dan dicocor saja tadi bola oleh Martinez. Tidak ingin tampaknya Martinez mengambil resiko di pertahanannya sendiri, tidaknya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan lemparan ke dalam ini akan dilakukan oleh pemain sayap Mesir tadi, dan tampaknya kita masih menunggu ada instruksi dari wasit untuk menendang lemparan. Nah, sudah dilakukan lemparan, dilakukan dalam nomor punggung dasar arah hadir, umpan saja ke gawang yang dimaksud tadi, yang dituju adalah Asyur. Terjadi lagi perebutan bola di udara tadi, ataupun adanya duel antara pemain dari Mesir nomor punggung 15 ada Mohanad Lashin dengan Lionel Paredes tadi, dan tampaknya dilanggar Lionel Paredes, dilanggar oleh pemain dari Mesir ini, Mohamed Lasin. Ya memang Mohamed Lasin ini di pertandingan menghadapi Australia juga berada di bangku cadangan, berasal dari line up, namun di pertandingan 16 besar ini justru pemain asal Pyramids yang memperkuat Blue Pyramids ini justru menjadi starting line up di pertandingan hari ini. Dan saat ini bola sudah bergulir, Paredes Argentina mencoba untuk memasuki bola di sektor kanan, umpan 1-2 kepada Molina, masih Paredes, namun bisa diblok pemain dari Mesir. Oh, cantik sekali kopi tadi, bagaimana pemasan bola dari pemain Mesir dari sektor kiri ataupun sektor kiri, serangan dari Mesir, umpan pendek belakang kepada Atia, dorongkan lagi ke tengah, yang dituju adalah Lasin, Mohan Lasin, dorongkan saja ke kanan, di sana ada Muhammad Hani, kerja 1-2 sama Husin.
0: Hussein Hasan. Hussein Hasan masih melik-melik dari sekat kiri pertahanan Argentina, masih berdiri dia memberikan umpan saja kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah masih mencoba menggiring bola dia dari sekat tengah pertahanan Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Gigo, umpan lebar dari sekat kiri. Di sana nomor 5 ada Hafes, umpan 1-2 dia bersama Asyur. Asyur kembali dorongkan bola ke sekat tengah, kembali lagi kepada Lasit, umpan dorongkan ke depan yang dituju tadi maksudnya kepada Hafes, umpan lagi kepada Asyur. Terjadi perebutan bola ataupun bola di sektor pertahanan dari Argentina, kembali masih direbut, umpan langsung ke belakang dan terlalu jauh dari sasaran gawang Argentina tadi. Bagaimana tendangan percobaan yang dilakukan oleh Karim Hafiz, kita masih menantikan bagaimana Argentina mencoba kembali serangan melalui tendangan gawang. Tampaknya akan dieksekusi oleh nomor punggung 6 dari sana, Lisandro Martinez. Pendek saja memberikan umpan kepada Emilio Martinez, dorongkan saja bola langsung tendang ke depan. Itu juga tadi ada Julian Alvarez, terjadi perebutan tadi Julian Alvarez dengan Talifiaku. Talifiaku masih berebut bola, kembali akan ke Parades, dorongkan saja melebar kepada Romero. Kita masih menantikan Cristiano Romero memberikan umpan pendek saja. Di sana ada yang mengumpul bola, tampaknya Parades umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Madrid. Ada Talifiaku tarik lagi ke belakang, ada Julian Mas ataupun Pedro Fernandez tarik lagi kepada Matt Alixter. Alixter kepada Lionel Messi, umpan 1-2 kepada De Paul. Masih De Paul mencoba melindungi jauh, kembali lagi bagaimana jatuh bangun pemain belakang dari Mesir ini untuk membuat bola atau mengamankan dari serangan-serangan pemain di Pego Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Akan dieksekusi langsung oleh Julian Molina, dorongkan saja tuh lempar ke belakang jauh kepada Martinez. Pendek saja Martinez, dorongkan saja lagi bola kepada Paredes, masih melalui Paredes, umpan kepada Mangalister, masih dia menguasai bola saja, umpan kepada Lionel Messi. Lionel Messi tarik lagi kepada Rodrigo De Paul, umpan lagi kepada Paredes. Paredes tarik lagi ke belakang, ini tujuh ada Romero. Pendek lagi kepada Paredes, masih menguasai bola Paredes dari sektor tengah lapangan pertandingan. Putar-putar dia melihat rekannya yang berdiri, masih pendek saja kepada Enio Fernandez, tarik lagi ke belakang Martinez, dijemput lagi oleh Enio Fernandez, dan melakukan kepada Juan Alvarez dari sektor kanan pertahanan Mesir tadi. Tampaknya balik lagi Talfiaku kepada Juan Alvarez, tarik lagi kepada Paredes. Paredes masih menahan bola sejujurnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Paredes pendek saja kepada Enio Fernandez, masih menguasai bola Enio Fernandez, umpan saja dia ke sektor kiri dan ditahan, dikontrol sejenak oleh Asyur tadi, dan langsung bola ditendang ke depan yang dicubu oleh adalah itu tadi adalah kapten ke-11 dari Mesir. Namun susah dijangkau tampaknya, bagaimana memang kekuasaan bola saat ini memang masih di dalam kendalian pemain tim Argentina. Ini Romero dari sektor belakang pertahanan sendiri, umpan pendek saja untuk Julian Paredes, dan terjadi duel saja tadi di lini tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru saat ini kita masih menantikan Emam Asyur dari sektor kiri pertahanan Mesir, masih bola umpan 1-2 wancu tadi Emam Asyur dengan Natea, namun kini dibuasai sepenuhnya, bola dipotong saja oleh pemain dari Argentina dari sektor tengah Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Romero, umpan saja dorongkan ke depan ada De Paul, umpan lagi kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir, umpan pendek lagi kepada Rodrigo De Paul, umpan dorongkan dia pun ke sektor tengah, namun dipotong oleh pemain dari Mesir. Terjadi duel lagi, ada Lionel Messi mengirim bola ke sudut, tendangan kaki kiri Lionel Messi, masih lagi-lagi jauh dari sasaran dari gawang Mesir, dan lagi-lagi bagaimana tendangan kaki kiri percobaan dari luar kotak penalti masih jauh dari ataupun masih belum on target dari gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soumir. Dan masih menantikan memang bertubi-tubi timnas dari Argentina ini terus melancarkan serangan melalui tendangan langsung, melalui heading ataupun melalui eksekusi melalui dari sipis tendangan bebas sudah dilakukan, namun belum memenuhi target. Kita masih menantikan saat ini bola bergulir, nampaknya lemparan ke dalam akan diambil oleh Argentina ataupun oleh Mesir. Kita masih menantikan, ya nampaknya Mesir menguasai bola. Di sana ada Hafiz sudah lakukan lemparan, namun kurang sempurna tadi, dikuasai kembali oleh Argentina. Kini melalui nomor punggung 6 tadi ada Martinez, di sana Martinez jadikan pendek sebelah kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi kepada Rodrigo De Paul, kembalikan tarik kepada nomor punggung Molina, tarik lagi kepada De Paul, kembali kepada Romero, kembalikan lagi kepada De Paul. Cantik sekali permain Argentina dari sisi kiri pertahanan Mesir saat ini. Kembali saat ini Paredes, umpan saja dia kontrol ke sektor kanan yang dituju ada Julian Alvarez, kontrol sebelah saja, umpan lagi kepada De Paul.
1: Alia Vigo tampaknya tadi yang menyisir dari sektor kanan pertahanan Mesir, memberikan umpan tarik kepada Julian Alvarez. Namun sepakan kaki kiri Julian Alvarez tadi juga lagi-lagi masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Mesir. Kita lihat Mustafa Sobir memang jatuh bangun tadi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Argentina, sehingga hingga memasuki hampir menit ke-40 ini, ataupun kita masih menantikan memang misalkan beberapa menit lagi di babak yang pertama ini, tampaknya memang kerja keras terus dilakukan oleh pemain-pemain Mesir, termasuk penjaga gawang Mustafa Sobir yang tadi juga sempat menepis tendangan penalti. Dan kita lihat juga pendengar, saat ini penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sobir, juga mendapat perawatan tim medis tadi setelah memang melakukan penyelamatan gemilang. Bagaimana tendangan Julian Alvarez tadi sempat ditepis ataupun diblok yang mengarah ke sektor kiri tiang gawang dari Mesir. Sementara itu hingga hampir memasuki menit ke-40, skor masih 1-0 bagi keunggulan Mesir.
3: Ya, kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Argentina. Akan dieksekusi oleh Lionel Messi dari sebelah kiri pertahanan Mesir. Dan sudah tampak sekitar 4, 5, 6 pemain dari Argentina memasuki kotak penalti Mesir. Dan bersiap-siap untuk menyambut sepakan pojok yang akan dilakukan oleh sang mega bintang. Sudah meniup peluit wasit Letizier. Kali ini sudah dilakukan, berbahaya datangnya umpan. Namun sayang sekali pendengar, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik ataupun disundul dengan baik oleh Tagliafico, hanya melayang di atas mister gawang dari timnas Mesir, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Mesir.

Bola meninggalkan lapangan permainan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Molina sudah melakukannya. Kali ini berikan kepada Alvarez. Alvarez umpan kepada Leandro Paredes. Saat ini masih Argentina lewat Molinaro. Molinaro umpan lagi, sodorkan ke depan, ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan 1-2 dia, berikan kepada Paredes. Paredes umpan lagi kepada Rodrigo De Paul. Kali ini Rodrigo De Paul mendekati kotak 16 dari timnas Mesir, dan kali ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez dari sisi kanan maksudnya. Ah, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi masih belum ataupun terbaca oleh barisan pertahanan dari Mesir, dibuang saja bola, dan kali ini masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Ya, saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja, sodorkan ke sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul melebar dia ke sebelah kiri, berikan kepada Lisandro Martinez. Martinez umpan saja, sodorkan kepada Tagliafico. Tagliafico umpan tarik tadi, maksudnya berhasil. Saat ini masih ada Argentina, ada Messi. Messi berikan kepada Alvarez. Alvarez meliuk-liuk dia. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan langsung tadi dilakukan Alvarez, namun sayang sekali melebar di sektor ataupun sisi sebelah kiri mister gawang dari Mustafa Subir, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Hingga menit ke-42 detik ke-30 saat ini Argentina masih tertinggal 0-1 dari Mesir. Kali ini Mesir lewat Karim Hafiz. Karim Hafiz melewati para pemain Argentina, namun berhasil tadi disapu tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, saat ini Mesir masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim. Karim Hafiz sudah melakukan lemparan ke dalam. Saat ini berikan kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah melewati 1-2 pemain, namun berhasil dicocor tadi saja bola oleh McAllister. McAllister kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Mesir. Saat ini ada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dia kepada Marwan Atia. Marwan Atia berikan saja kepada sang kapten, yaitu Mohamed Salah. Mohamed Salah back pass lagi, berikan kepada Imam Asur. Imam Asur umpan 1-2 dengan Mohamed Salah. Saat ini Mohamed Salah menggiring bola, namun berhasil dicuri tadi oleh Leandro Paredes. Kali ini ada McAllister, berikan umpan saja melebar ke sisi kiri, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan, umpan saja pendek, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan saja melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada sang kapten Lionel Messi. Lionel Messi maksudnya melewati satu pemain tadi, berhasil tadi bola dibuang oleh salah satu pemain, yaitu Mohanad Lassin, namun terjadi pelanggaran tadi. Kali ini dari sekitar jarak 35 meter, mega bintang Argentina Lionel Messi akan mengambil tendangan bebas. Sudah bersiap-siap. Kali ini ada sekitar 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Argentina mendekati kotak 16 dari timnas Mesir. Sudah dilakukan berbahaya datangnya bola, namun dijemput saja pendengar bola di udara oleh kiper Mustafa Subir yang bermain sangat cemerlang pada babak pertama kali ini. Ya, saat ini masih skor 0-1, dan kali ini Mustafa Subir tendangan langsung ke depan, maksudnya Mohamed Salah yang dituju, berhasil dikontrol dengan baik oleh sang kapten. Salah kali ini meliuk-liuk bola, berikan kepada Atia. Atia berikan kali ini pada sang kapten Salah, melewati 1-2-3 pemain, namun sayang sekali tadi dicegal tadi oleh Cristiano Romero, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi tampak Cristiano Romero tadi, nomor punggung 13 bek timnas Argentina ini, menjegal keras Mohamed Salah, namun wasit asal Prancis yaitu François Letessier tidak memberikan kartu. Kali ini kembali permainan bergulir, timnas Mesir melakukan serangan, namun berhasil dibuang saja tadi oleh para pemain Argentina, dan wasit François Letessier memberikan tambahan waktu 5 menit untuk pertandingan pada babak pertama kali ini. Sudah dilakukan. Kali ini ada Rami Rabia, lempar saja ke depan, terjadi kop duel. Kali ini kembali bola berada di udara, dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Karim Hafiz. Karim Hafiz berikan saja kepada Imam Asur. Imam Asur menyisir dari sebelah kiri, namun sayang berhasil dicuri oleh para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul berikan saja kepada McAllister. McAllister saat ini di tengah, di garis tengah permainan, dia mendribel bola, dia maju ke depan, berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan lagi melebar, berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul back pass dulu ke belakang, berikan kali ini Lisandro Martinez. Lisandro
Leandro Martinez. Maju dia membantu penyerangan. Kali ini berikan kepada Leandro Paredes. Paredes umpan melebar pada nomor punggung 7 ada Rodrigo De Paul. Umpan saja.

0: ke depan, namun berhasil terjadi buang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini jatuh di kaki Julian Alvarez. Julian Alvarez, umpan sodoran ke depan, ada Lionel Messi maksudnya, berbahaya. Namun kembali lagi Mustafa Sobir keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan terselamatkanlah Mesir dari ancaman serangan timnas Argentina. Kali ini bola dihadapi oleh Mesir, ada Muhammad Hani. Muhammad Hani melangsek dia ke depan, umpan saja maksudnya berikan kepada nomor punggung 11 Mustafa Ziko. Namun sayang sekali Mustafa Ziko tadi terjatuh. Kali ini bola lebih dekat kepada sosok kiper Emiliano Martinez. Emiliano Martinez tendang langsung ke depan, keras datangnya bola, terjadi kop duel. Dan pendengar, ada insiden pelanggaran tampaknya salah satu pemain Argentina tadi melanggar nomor punggung 5 dari timnas Mesir, yaitu Rami Rabia. Dan tampaknya Julian Alvarez tampaknya tadi terjadi kop duel di udara, dan kali ini Rami Rabia tergeletak di atas lapangan. Wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda melihat bagaimana tampak kesulitan kelihatannya barisan penyerangan dari Argentina menghadapi kecemerlangan dari Mustafa Sobir pada babak pertama ini, Bung?
1: Iya, Mustafa Sobir sangat cemerlang. Ditambah lagi para pemain bertahan mereka sangat rapat ketika ada touch in box dari para pemain dari Argentina. Bahkan beberapa kali Julian Alvarez, bahkan seorang Messi pun ketika mendapatkan bola sulit sekali membuka ruang untuk melakukan tendangan. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan shooting dari jarak terdekat ketika sudah berada di kotak 16. Dan ini menyulitkan Argentina untuk minimal menciptakan peluang peluang baru. Tapi akhirnya mereka juga, bola akan mentah di para pemain dari pemain bertahan dari Mesir seperti Rabia maupun Yasser Ibrahim.
0: Ya, kali ini permainan kembali bergulir. Kali ini ada Hasem Hussein dari nomor punggung 12 dari sektor kanan melewati satu pemain dari Argentina. Hasem Hussein mampu dia melewati Tagliafico. Kali ini ada di sektor sebelah kanan penyerangan, umpan saja tarik ke depan. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul dibayang oleh dua pemain, back pass saja ke belakang, berikan kepada Noel Molina. Molina melebar saja ke sektor tengah, dia berikan kepada Cristian Molinaro. Molinaro saat ini, maksud kami Cristian Romero. Cristian Romero saat ini berikan saja kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan, dia umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Leandro Paredes. Leandro Paredes berikan kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez melebar lagi, saat ini ada Messi di sektor tengah permainan. Messi saat ini masih mendribel bola, dibayang-bayangi oleh satu pemain, umpan saja back pass lagi, berikan kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Julian Alvarez. Julian Alvarez saat ini ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan 1-2 kepada Nicolas Tagliafico. Masih Enzo Fernandez, tarik lagi ke belakang, kali ini ada Leandro Paredes, masih mencari rekannya-rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan, berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, masih Lionel Messi. Lionel Messi umpan saja kepada Nicolas Tagliafico. Sayang sekali disapu tadi umpan terobosan dari Nicolas Tagliafico. Dan kali ini pendengar, hampir saja mendekati menit kelima, sekitar 20 detik lagi pertandingan akan segera selesai. Ya, saat ini hanya menghasilkan tendangan gawang tampaknya, sudah akan dieksekusi oleh Mustafa Sobir nomor punggung 23. Bersiap-siap tadi para pemain dari Mesir untuk menerima umpan langsung dari Mustafa Sobir, dan tampaknya akan ada pergantian pemain. Sudah bersiap-siap satu pemain Mesir di sisi lapangan. Kali ini terjadi kop duel. Hasem Hussein kali ini berikan kepada Mohamed Salah, namun berhasil dibuang tadi oleh McAllister dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, tampaknya Imam Asur tadi sudah meminta kepada pelatih Hasan Hussein untuk melakukan pergantian pemain. Kali ini Mesir melakukan serangan, terjadi kop duel, jatuh di kaki Hasem Hussein. Hasem Hussein menyerang dari sektor sebelah kanan, dibayang-bayang oleh satu pemain, Nahuel Molina. Umpan saja kepada sang kapten Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini umpan melebar, dia berikan kepada maksudnya nomor punggung 15 Karim Hafiz. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Saat ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh Argentina. Rodrigo De Paul kali ini berikan kepada Lionel Messi. Lionel Messi dari sektor tengah umpan langsung ke depan, maksudnya kepada McAllister. Namun berhasil diselamatkan tadi oleh kiper Mustafa Subir. Lagi-lagi Mustafa Subir bermain cemerlang pada kesempatan kali ini. Dan dengan dibunyikannya peluit, babak pertama tadi berakhir. Skor sementara masih unggul 0-1 untuk timnas Mesir menghadapi Argentina. Dan selanjutnya kami pada Fajar Nugroho.
2: Ya, terima kasih. Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, pada dini hari ini kami tim dini hari Pro 3 bersama saya Fajar Nugroho, tadi Bung Lukmantara yang memandu di babak awal babak pertama tadi ya. Kali ini saya akan memandu jalannya pertandingan juga antara Argentina melawan

0: Bung Estu, pagi Bung Estu. Padahal sebelum masuk studio, Bung Estu sempat ngomong sama saya, feelingnya Mesir kayaknya nih. Feeling Mesir apa nih? Pulang kampung atau menang? Ternyata 1-0 bagi Mesir. Analisis jalannya pertandingan babak pertama gimana nih, Bung? Kok ya bisa sampai buntu sehebat Argentina ini, Bung?
1: Ya, yang pasti rasa percaya diri pemain Mesir saya akui sangat bagus sekali. Bukan hanya sekedar kiper mereka Mustafa Zubair yang bermain bagus, tapi juga lini belakang mereka, lini tengah mereka perjuangan sangat keras sekali, bermain sangat terbuka meladeni Argentina. Walaupun mungkin 20 menit atau 15 menit terakhir sampai pertandingan babak pertama selesai, Argentina melakukan serangan B2B ya. Tapi di saat serangan B2B itu tidak ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Argentina ketika sudah di kotak 16 dan terbukti beberapa kali. Contohnya tadi catatan saya di menit ke 37 detik ke 36 waktu posisi Messi menguasai bola masuk kotak 16 di dari tengah ya, tapi akhirnya bola ditendang dan bolanya melambung.
0: Kenapa?
1: Karena tidak ada ruang untuk melakukan tendangan, jadi sangat rapat sekali. Itu yang coba dilakukan oleh pemain Mesir. Dan di menit ke 42 detik ke 17 tadi ada kemelut di
0: depan gawang,
1: di depan gawang
0: Mesir ya,
1: iya. Dan tengah diakhiri dengan sepakan Julian Alvarez dan tendangannya melambung ya, karena memang posisinya tidak enak sekali untuk melakukan shooting. Jadi ada beberapa pemain bertahan dari Mesir bermain sangat bagus, tetapi peran seorang Mohamed Lassen maupun pemain seperti Maronati ya, ketika timnya dapat serangan turun dengan bagus. Dan yang aneh juga menurut saya di menit ke 45 plus 3 tadi,
0: iya,
1: ketika ada kesempatan melakukan serangan dari sisi kiri. Dari sisi kiri mereka melalui pemain sana,
0: sisi kanan pertahanan Mesir berarti
1: ya, sisi kanan pertahanan jadi ada serangan dari Mesir ya,
0: serangan dari Mesir, okay.
1: Dari Mesir, jadi Hussein Hassan tadi dari sisi kiri menusuk sisi kirinya Argentina. Ternyata pemain sekelas Hussein Hassan bisa melakukan melewati 2 atau 3
0: pemain.
1: Dan ini menurut saya agak aneh ketika mereka justru bisa melakukan crossing ya. Bisa melakukan crossing dari sisi jauh gitu ya.
0: Yeah.
1: Dari sisi jauh dan posisi yang enak. Dan itu tidak dilakukan oleh para pemain Argentina.
0: Oke, saya harus berikan kredit kepada Enzo Bear, kiper dari Mesir yang impresif, 3 save. Catatan saya tadi ada 3 save yang krusial banget yang dilakukan oleh Mosawir. Dan bagaimana Argentina menjawab kebuntuan ini kira-kira nih di babak kedua nih, Bung?
1: Ya, harus ada lebih variasi lagi, yang pasti harus ada bisa membuka ruang untuk memiliki ruang tembak ya.
0: Yeah.
1: Itu yang sejauh ini tidak dimiliki oleh para pemain dari Argentina. Defense lawan cukup bagus ya, dengan 14 clearance termasuk 6 intercept. Itu artinya mereka cukup klinis ketika melakukan pembuangan atau menyapu bola. Dan ini menurut saya jadi modal, sejauh ini modal Mesir yang bagus. Nah, tetapi tadi ada yang satu pemain yaitu Eman Asor yang minta diganti.
0: Iya.
1: Ini juga mungkin bisa berpengaruh atau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Tetapi balik lagi, kedisiplinan, rasa percaya diri pemain Mesir ini cukup bagus. Walaupun sebenarnya ada catatan menarik tadi, setelah mereka mencetak gol di menit ke-15 tadi, menit ke-17 sampai ke-19 itu Argentina melakukan serangan. Bahkan ada kesalahan, ada sedikit out focus dari pemain Mesir ketika Yasser Ibrahim tadi melakukan foul pertama timnya. Yeah. Jadi menurut saya itu ya auto fokus, lalu ada bola diumpan ke depan, si Hossein Hassan tadi sempat antisipasi yang salah dan harus menjatuhkan pemain Argentina dan terjadinya penalti. Tetapi ketika penalti dapat ditepis oleh sang kiper, itu meningkatkan lagi dan sepertinya
0: sekarang tadi sempat disinggung oleh Bung Estu bahwa ini mental ya.
1: Iya.
0: Skill okay lah, tapi mental ini menjadi penentu juga.
1: Yeah.
0: Baik, ditahan dulu. Kita harus jeda warta berita. Bung Estu bisa minum kopi dulu atau istirahat dulu ya, rehat dulu ya. Terima kasih Bung Estu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
3: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas kreditnya. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
2: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala

0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari pendengar podcast di manapun Anda berada. Saya dan Bung Estu sudah di studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya, 0-1. Dan Bung Estu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya, mungkin ya, Bung Joko.
1: Siap.
0: Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Kita masih menantikan kick off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Kapten kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan kick off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan tenangan kaki kiri ke belakang dia. Ini tujuh tadi adalah Patia, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan. Itu adalah Hasan, dan terjadi lagi duel direbut oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi, mengutip-utip dia, umpan ke depan. Di tujuh ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi. Kini selamat aman gawang dari Mesir tadi, dari gempuran tadi, dari pemain Argentina. Masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanannya sendiri, namun kembali bola dicocok saja oleh Parades pemain dari Argentina ini, sehingga dia menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Sudah dilakukan pendek saja kepada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang, sehingga dia menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir. Tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14 tadi, ada Fati, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor tengah. Di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani tadi, dorong ke depan, yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez dari sektor kiri. Serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dari sektor tengah ada Parades, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi masuknya 7 adalah Lionel Messi ataupun kepada Parades, tarik lagi ke depan, ditanya ada Mark Alister dari sektor tengah pertahanan dari Mesir ini. Kita masih menantikan menjemput bola Lionel Messi, tarik lagi ke belakang pada Parades, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, meliuk-liuk dan melebar dari sektor kanan, yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutik-utik bola, melewati satu pemain dari Mesir, dorongkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melanggar penalti, umpan langsung syuting, oh, kembali menjaga gawang dari Mesir tadi Mustafa Soibir, masih mampu memeluk bola dengan erat. Bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul, tapi tendangan mendatarnya masih mampu didekap ataupun dipeluk dalam genggaman erat dari Mustafa Soibir. Masih oh, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi, umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soibir tadi, namun pergerakan dari Soibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16. Sudah dilakukan, maksud adalah ya si Ibrahim, dorong saja ke depan kepada Hasan, dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico tadi tampaknya terhadap Hashim Hasan, nomor punggung 12 pemain Mesir ini, yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Tampaknya akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi. Ya, Yasir Ibrahim masuk eksekusi, dorongkan saja ke kanan, kerjasama sedua dia bersama Hani, dorongkan ke depan kepada Hasan. Hasan tarik lagi umpan ke belakang, masuknya kepada tadi Yasir Ibrahim, kepada penjaga gawang Soibir, langsung tendang ke depan, yang dituju ada Mohamed Salah ataupun kepada Atia, tarung lagi ke belakang, mampu kuasai sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir, namun kini dicuri oleh pemain Alba Paris. Ada di sana Messi, masih menahan bola dia, sudah berada di kotak penalti, mencoba melewati dua pemain dari Mesir, dan kembali bola berhasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna, padahal tadi mendapat umpan terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Julian Alvarez tadi, namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu, dia hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang sudah dilakukan pendek baik saja kepada Rami Rabia, masih mengutip kulit dia di area kotaknya. Penalti sendiri sudah lakukan umpan saja diagonal ke sektor kanan, serang dari Mesir di sana. Itu juga adalah Hasan berduel dengan Tagliafico, pemain dari Argentina, namun dikuasai sepenuhnya oleh Mark Alister. Dorongkan saja ke sektor tengah, ada Paredes meliuk dia, masih merasa dia di area tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Icu Fernandez, kembalikan lagi, melebar dia ke sektor kanan, serang dari Argentina, di sana ada Molina, umpan ke depan yang dituju adalah Rodrigo, kembalikan lagi kepada Molina, kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes, mencoba merangsek dari sektor tengah kembali, tarik lagi ke belakang, dituju ada Romero, pendek saja kepada Paredes, masih menguasai bola, umpan saja melebar ke sektor kiri, serang dari Argentina, ada Icu Fernandez, memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir, umpan ke depan kepada Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Icu Fernandez, dan umpan lagi diagonal yang dituju ada Romero, sorongkan bola kepada Lionel Messi mencoba merasa umpan pendek kepada Rodrigo, umpan melengkung menurut gawang, oh yang dituju oleh pemain nomor 7 Tagliafico, namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi. Kini penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir melalui Hasan dari sektor kanan, serang dari Mesir melilik lidah, mencoba melewati dua pemain dari Argentina, oh lagi-lagi kurang tadi berhasil. Bagaimana upaya percobaan dari Hussein Hasan mencoba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya, tapi masih bisa digagalkan ataupun bola dimentalkan saja ke alia luar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ini nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, lempar saja pendek pada rekannya di sana ada Atia, namun gagal tadi. Bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina, kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga memasuki menit ke-50 ini. Kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah, pendek saja kepada rekannya di sana ada Molina, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpan pendek lagi kepada Paredes ke depan, nampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo De Paul, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Saat ini Martinez mencoba menyisir, pendek arahkan bola kepada Icu Fernandez, diambil alih oleh Martinez ataupun kepada Paredes, kembali umpan pendek kepada Icu Fernandez, dikembalikan lagi ke Paredes, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, di sana ada Rodrigo De Paul, umpan lagi ke Paredes, umpan lagi kepada Martinez, menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Mesir, yang dituju ada Julian Alvarez ataupun Tagliafico, masih merubi-rubi dia. Paredes umpan ke depan kerjasama dengan Julian Alvarez, umpan lagi ke depan yang dituju tadi Icu Fernandez, langsung sudah, kembali lagi bola dimentahkan, namun bola belum keluar pertandingan. Tagliafico masih umpan kepada Mark Alister, mengumpan sendirian kepada Icu Fernandez, memasuki rekor penalti kepada Mark Alister, umpan pendek ke belakang masuk kepada Lionel Messi, namun lebih dekat kepada Paredes, diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya Mohamed Salah, mencoba mencuri tadi bola umpan dari Paredes tadi, namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir. Saat ini Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina, tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi Paredes oleh Mohamed Salah, sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang. Oh, langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir, sehingga aliran bola kini masih merasuk dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutik-utik dia. Paredes langsung shooting! Bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras, namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir. Memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi, bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa, namun bola liar tadi berhasil dipenuh sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan, namun masih melambung. Dan saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir, dari sektor kanan serang Mesir, di sana ada Hussein Hasan, dorongkan lagi bola ke tengah kepada nomor punggung 17, di sana ada Lasin, umpan diagonal ke sektor kiri, yang dituju tadi adalah Hafiz, namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina, masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan, Romero ataupun Paredes tadi masuknya kepada Mark Alister, dan tampaknya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya. Kita masih menantikan Bagaimana tadi umpan yang dilakukan Paredes, ya, bola kembali dilanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya. Umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan atau lini serang dari Argentina dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez. Berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo De Paul. Umpan pendek kepada Lionel Messi. Lionel Messi umpan lagi kepada Martinez, masih milik Luidia, masih mengutik-utik bola sebentar. Umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan, bisa Natalia Piaco langsung sundul ke depan. Oh, masih bisa diamankan oleh pemain Mesir, namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Lionel Messi, namun lagi-lagi gagal. Bola dipotong justru oleh pemain-pemain dari Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah dan dipotong ataupun bola dicocor saja tadi oleh nomor punggung 13 tadi. Kita masih menantikan nampaknya Cristiano Romero, namun kini justru cepat sobat. Oh ya, apa yang terjadi? Ternyata diulang ya, tampaknya harus diulang tadi ataupun ada insiden pelanggaran. Kita masih menantikan apa yang terjadi, memang kurang jelas tampaknya dari pandangan saat ini kami melaporkan. Ya, hanya lempar ke dalam tampaknya akan dilakukan oleh Mesir. Sudah dilakukan tadi maksudnya Hani kepada Hasan, namun terlalu jauh dan kini bisa diamankan oleh pemain Argentina nomor punggung 24 Enzo Fernandez. Melilik dari sektor tengah pertahanan sendiri ada Paredes, tarik lagi ke belakang, umpan ke depan yang dituju adalah McAllister, tidak jadi dan memberikan umpan namun tarik lagi ke belakang. Di sana ada Paredes nomor punggung 5, melilik dia di sektor tengah pada ada Enzo Fernandez menahan bola sebanyak, langsung saja kepada Lionel Messi, mencoba melewati satu pemain dari Mesir, mampu dia. Oh, terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi tadi tampaknya, yang dilakukan oleh nomor punggung 14. Di sana ada Hamdi Pati yang dimasukkan di babak yang kedua ini, sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas. Kita masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutor tampaknya, Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana, Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah dihadapi dari sektor kiri pertahanan Mesir, tampaknya sudah dilakukan pendek saja kepada Rodrigo De Paul dari Messi. Masih Rodrigo De Paul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 Adam Molina, dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi, menahan bola sejenak, laju bola kembali pressure dilakukan, masih Argentina sulit tadi. Molina umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes. Umpan jadi lebar, Lionel Messi menahan bola sejenak, menggiring melihat satu pemain dari Mesir. Oh, kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru. Saat ini justru tendangan langsung tadi maksudnya. Kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi pemain dari Mesir, ada Muhammad Lasin, mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertandingan sendiri. Namun kini Argentina, di sana ada Julian Alvarez menyundul bola, Julian Alvarez. Upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor punggung 3 ada Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir, dijaga oleh Mustafa Soibir. Langsung saja lakukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir, masih tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia, pendek lagi ke belakang kepada Yasser Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir tadi. Oh, cantik sekali bagaimana open backfield tadi. Nah, terjadi lagi bagaimana bola kembali keluar arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar dari tekanan. Nomor punggung 17 ada Lasin mencoba membuang bola tadi, namun kuasai sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi, dan lagi-lagi bola mampu ditahan walaupun di-clearing oleh para pemain dari Mesir ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5, ada Paredes, mencoba menang bola, langsung shooting ke depan yang dituju oleh Paredes. Terjadi lagi cek duel di area pertahanan dari Mesir. Umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez. Martinez masih mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir mampu dia, dan terjadi lagi duel di sektor kanan. Bukan sebuah pelanggaran, justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutik-utik dia, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mendapat lagi pengawalan dua pemain Argentina. Cuma lagi kan Hasan kembali lagi, umpan kepada nomor punggung 10 ada Muhammad Salah, umpan lagi kepada Nico, shooting, gol! Masuk, cantik sekali. Kita lihat pendengar, bagaimana assist yang dilakukan oleh
2: Muhammad Salah menusuk tadi ke sektor kanan pertahanan Argentina dan bola disambut oleh Mustafa Zico dengan cantik, dengan tenang, mampu memperdaya tadi penjaga gawang dari Argentina. Tampaknya ada Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
3: Tenang, Bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir babak pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hossein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ya, dari Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hossein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan ke rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini, ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu, kita misalnya jadi gagal jadi gol, posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hossein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya karena memang diawali kita tunggu
4: ya, kita tunggu saja.
5: Careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel, free kick.
3: Ya, ternyata dibatalkan.
4: Batalkan.
3: Tapi ya, pelajaran berharganya adalah di sisi itu kembali dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik. Ini menurut saya juga, menurut saya juga hal yang menarik dari Argentina, dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
4: Ya. Ya, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak pojok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir. Setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Zico harus dianulir, kali ini sudah bersiap-siap Lionel Messi dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16, ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Namun sayang sekali pendengar, sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul. Melebar saja, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja, berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez umpan saja, berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico umpan 1-2 dia, maksudnya kepada McAllister, berhasil direbut bola. Kali ini serangan berbahaya, Muhammad Salah berhasil dia menggiring bola melewati 1-2 pemain, berikan kepada Hossein Hassan. Namun sayang sekali pendengar, Hossein Hassan masih belum mampu melewati kepungan dari 3 pemain Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Hingga menit ke-62 detik ke-10 ini Argentina masih tertinggal 1-0 dari Mesir dan saat ini sudah ada Muhammad Hani melakukan lemparan ke dalam. Umpankan saja, berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini langsung dia utak-atik bola, berikan kepada nomor punggung 19 ada Atia. Atia kali ini sodorkan bola ke belakang. Ada Rami Rabia melebar ke kiri. Ada nomor punggung 14 Hamdi Fati tadi yang baru saja masuk di babak kedua. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Rami Rabia umpan saja melebar dia. Ke sisi kanan ada Yasser Ibrahim maksudnya 1-2 tadi dengan Hasan Hussein. Kali ini ada nomor punggung 3, berikan umpan sodoran saja kepada Muhammad Siko. Namun sayang sekali pendengar, bola berhasil dipotong alur serangan tadi ada Lisandro Martinez kan ini. Lisandro Martinez mendekati garis tengah permainan. Saat ini back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes saat ini ada di lingkar tengah permainan. Umpan saja dia berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada Lisandro Martinez, dan kali ini berikan kepada McAllister. Tidak mampu McAllister melewati dua penyerang, maksud kami dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah kali ini meliuk-liuk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik-menarik kostum tadi, dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Kali ini ada Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Umpan saja sodorkan ke depan, berikan kepada nomor punggung 24, ada Enzo Fernandez meliuk-liuk dia. Namun back pass lagi ke belakang, berikan kepada Lionel Messi umpan saja kepada Leandro Paredes umpan 1-2 dia dengan Rodrigo De Paul. Masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Back pass lagi belakang, berikan kepada Cristian Romero saat ini melebar. Kali ini ada sosok Tagliafico berikan kepada Lisandro Martinez, umpan saja ke depan, umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan, kali ini lewat Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi dibayang-bayang oleh tiga pemain sekaligus, namun berhasil back pass ke belakang berikan kepada Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico, umpan lagi kepada Lisandro. Nicola Tagliafico back pass lagi, tarik ke belakang, ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan namun tidak akurat datangnya bola, jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja, back pass dia berikan kepada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul umpan lagi kepada sang kapten Lionel Messi, mendekati kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul, namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan dada oleh Mustafa Zico dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Corner kick akan dilakukan dari sektor sebelah kiri pertahanan Mesir, dan sebentar lagi akan terjadi pergantian pemain. Nicola Gonzalez masuk menggantikan Nicola Tagliafico, sementara Rodrigo De Paul ditarik keluar dan masuk Lautaro Martinez nomor punggung 22. Ya, saat ini pendengar sudah bersiap-siap Lionel Messi akan mengeksekusi sepak pojok dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan, umpan saja pendek berikan kepada Nicola Tagliafico, maksud kami nomor punggung 5. Kali ini Lionel Messi menangsak dari sisi pertahanan, namun sayang sekali dari kotak 16 berhasil diblok tadi oleh sekali lagi Mustafa Zico, striker dari timnas Mesir yang harus berjibaku membantu pertahanan timnya. Kali ini ada Lionel Messi bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Sudah ada 6, 7, 8 pemain dari timnas Argentina ada di kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi oleh Lautaro Martinez, namun dibuang lagi Kop Duel. Kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah saat ini dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Muhammad Salah melewati 1-2 pemain. Muhammad Salah berikan kepada Hasan Hussein. Kali ini Hasan Hussein memasuki kotak penalti dari Argentina. Hasan Hussein mendribel bola, tarik, umpan tarik, kedalaman, gol. Umpan tarik kembali dilakukan Hasan Hussein, diberikan kepada Mustafa Zico. Skema yang hampir sama dari gol yang dianulir. Dan kali ini Mustafa Zico terbebas dari posisi offset ataupun pelanggaran, mampu menjebol gawang Emiliano Martinez. Di menit ke-67 pendengar, di menit ke-67 Argentina harus tertinggal 2 gol. Apakah Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo di bandara? Bagaimana Bung Estu?
3: Ya benar sekali, sepakat dengan Bung Rosi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya hampir sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak sedikit terlambat memberikan umpan tadi, tetapi pergerakan dari Hussein Hasan, pemain yang dibesarkan Paris FC, akademi Paris FC ini, menjadikan umpan gol yang sangat cantik. cantik, dan di sana Mustafa Ziko yang bermain sampai ke belakang ternyata langsung berlari ke depan, datang coming from behind, lalu mendapatkan umpan bagus, memaksimalkan peluang, dan sekali lagi sisi kiri dari Mesir ini mengeksploitasi bagian dari kanan pertahanan dari Argentina yang selalu kosong. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan yang dua kali terjadi. Bahkan ini menurut saya kalau gol yang tadi kedua yang tidak dianulir ini dua kesalahan fatal terjadi, tapi adalah kesalahan yang keempat yang terjadi di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya untuk juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya yang pasti, dan yang pasti masuknya Nicolas Gonzalez mengagetkan dan gol terjadi justru.
6: Ya, kali ini serangan dari Argentina ada umpan tarik namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi, merangsek dia masuk ke kotak 16 namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez. Sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah, maksud kami lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor punggung 20 McAllister umpan saja belakang berikan kepada Molinaro. Maksud kami Romero umpan lagi. Kali ini ada nomor punggung 10 Lionel Messi yang dituju maksudnya, namun umpan tadi terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocor saja bola. Kali ini ada Romero umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez utak-atik memasuki kotak 16, berhasil disapu tadi bola oleh Hasim Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi berhasil disapu tadi oleh Hasim Hasan, pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Hedrison Brick yang telah diputuskan oleh wasit Francois Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi Bung, skema serangan dari Mesir yang sebenarnya harusnya mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan Bung? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain, untuk apa, memperkuat sektor tengah seperti Giovanni Lo Celso, ada juga Valentin Barco dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Scaloni di sisa 30 menit ini Bung?
3: Iya, yang pasti kekalahan pertarungan di lini tengah sangat berpengaruh terhadap lini belakang mereka, karena otomatis ketika lini tengah mereka tidak maksimal, lini belakang harus ikut membantu penyerangan. Tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan cara bertahan mereka dengan cepat balik, dengan mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain dari Mesir. Dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 tercipta gol di posisi yang sama di sisi kanan pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama. Dan ini menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan. Dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir, di menit ke-42 di babak pertama tadi, ketika Hossein Hasham dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi pertahanan dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu, tetapi cepat sekali tadi menit ke-66 ada pergantian, lalu menit 47 serangan yang terjadi begitu cepat dari Mesir, dan dieksekusi dengan bagus oleh 3 pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya gitu, karena hampir ada satu langkah terlambat sebenarnya. Dia harusnya mengoper kepada rekannya di Hasan tadi. Tapi balik lagi, kecepatan Hasan ini luar biasa biasa sekali. Dan sekali lagi, ini pemain yang besar di Prancis yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas U17 sebelumnya kan, bermain sampai di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga. Tapi balik lagi, secara disiplin, kemampuan Bang Wasel ini tengah, ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat sangat bagus, dan lini belakang juga luar biasa. Meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi mendapat, Messi selalu mengumpan akhirnya atau menangkap tendangan, gitu aja.
6: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera, dan kali ini pertandingan kembali bergulir. Dan serangan berbahaya tadi terjadi, namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri, dan back pass ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini masih skor 2-0 untuk Mesir, dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian. Mendengar, saat ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez kepada Paredes, umpan ke depan dituju ada Julian Alvarez tadi, tapi gagal, ataupun kepada Lautaro Martinez. Kembali lagi terjadi cok duel di sektor tengah pertandingan. Ada Mark Alister tadi mencoba membangun serangan, mampu dia berhasil umpan 1-2. Yang tuju adalah Gonjalo Montiel, dan di depan, sayang sekali, namun ada Gonjalo lagi, umpan terobosan ke mulut gawang dari Mesir tadi, terjadi kabel sana, di sana ada Gonjalas, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi lagi sana, ada Lionel Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya yang meneruskan umpan tadi dari Gonjalo, namun belum berhasil ataupun belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan, tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Sobir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang. Memasuki menit ke-74 detik 42 ini, bola sudah diletakkan di titik garis mulut gawang dari Mesir. Pendek saja umpan kaki kiri yang dituju adalah Yasir Ibrahim, dorongkan ke depan, di sana ada Hani, umpan lagi ke depan, dituju tadi maksudnya kepada Jiko, namun bola kembali disulir oleh pemain Argentina. Ada Enzo Fernandez, tarik lagi ke tengah, di sana ada Mark Alister, umpan lagi celurkan ke depan kepada Juli Alvarez, namun kembali mental, dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero, umpan pendek tadi kepada nomor punggung 4 tadi. Kita masih menantikan ada Gonzalo Montiel. Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia sejenak, namun kembali digagalkan ataupun dikelirin oleh pemain dari Mesir, namun direbut kembali oleh Paredes dari sektor tengah. Meliuk-liuk dia, umpan saja ke sektor kanan kepada Enzo Fernandez ke depan, masuk ke depan nanti Juli Alvarez, umpan tarik, kembali bola dicocor lagi-lagi, dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Tampaknya satu pemain dari Argentina tadi, bagaimana tampaknya Julian Alvarez tadi memberikan umpan tarik ke mulut gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside, sehingga masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir, dan masih unggul 2-0 tampaknya hingga memasuki menit ke-75 detik ke-56 ini. Dan masuk juga pemain nomor punggung 7 tadi Mesir, ada Trezeguet nomor punggung 7 menggantikan Hussein Hassan. Dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan. Pendengar, Lionel Messi, mampu dia menambah sedenak, kembali curek pemain dari Mesir, kembali di sini ada Mohamed Salah, meliluk dia, mencoba meletih satu pemain tadi Paredes, namun kembali bisa direbut lagi oleh nomor punggung 17, di sana ada Lasin, tarik lagi ke belakang, kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi, masih meliluk dia, masih Karim Hafiz, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, dorongkan ke depan, Muhammad Hani tadi kepada Mohamed Salah, dorongkan lagi ke depan, mampu dia melewati satu pemain dari nomor punggung 3, ada Adatia kepada Nico lagi umpan kepada kawan nomor punggung 7 sana, Trezeguet, mampu dia berdiri bebas dari kotak penalti, melilui dia, melilui dia, langsung shooting,
2: tendangan ataupun shooting yang kurang sempurna tadi atau masih belum mengarah ke gawang dari Argentina yang dilakukan oleh Trezeguet nomor punggung 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina, dan masih aman lagi nih gawang Argentina. Kini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Tada McAllister umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada McAllister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor punggung Nicolas Montelli, dan kembalikan Lionel Messi. Lionel Messi umpan haji pendek kepada Lautaro Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi ke tengah kepada McAllister, umpan lagi seorang ke kiri. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Musapu ataupun Montel, tarik lagi kepada McAllister. McAllister umpan dorongkan ke belakang, ada Lionel Messi langsung shooting, kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 15 Gonzalo umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir, umpan cuma melengkung ke belakang agak Mesir, terjadi lagi kepulang tadi di sana dan buang, dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir, Trezeguet tadi, dan sengaja menghasilkan tendangan pencurut untuk Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dari sisi kiri, sudah lakukan belengkung ke mulut gawang dari Mesir, masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi, ada Hani langsung lagi Lionel Messi. Oh, bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi, namun bola masih mengenai kaki dari main belakang dari Mesir Trezeguet. Kini lemparan ke dalam sudah dilakukan jauh saja Lionel Messi. Yang dituju tadi ada nomor punggung 4 tadi ada Gonzalo Montiel, dorongkan lagi ke tengah, di sana ada Enzo Fernandez, umpan 1-2 bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Julio Alvarez, umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri, umpan lagi melengkung ke belakang gawang Lionel Martinez, dan gol ataupun Romero. Tapi tampaknya bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini akhirnya membuahkan gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang

0: umpan, dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus. Dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke-78 atau sebelum gol terjadi, ruang ditutup, tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan mendapat Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
1: Ya, kali ini Messi mencoba membangun serangan lagi di sayap tengah, namun kembali dicocor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi, nomor punggung 22 tampaknya Omar ini masuk menggantikan tadi Nico di menit ke-79 tadi. Omar Marmus, salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini, kembali dimasukkan oleh pelatih Hossam Hassan di menit ke-80, menggantikan Mustafa Zico. Kita masih menantikan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Hani, sudah lakukan tadi, atau masih kepada Hafiz. Dorongkan saja bola ke depan dan dicocor lagi-lagi bola oleh pemain belakang dari Mesir tadi. Kita masih menantikan, terus dilakukan tadi oleh Ati Adampakya, dan kini hanya masuk lemparan ke dalam, sudah dilakukan nomor punggung 5 tadi ada Montiel, dorongkan ke belakang kepada Romero ataupun kepada nomor punggung 5 Paredes masih membalikan bola kepada ya, kembali ke belakang, di tujuh sana ada Romero, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez dari sisi tengah lapangan pertandingan, melikluk dan membelokkan badan sejenak, kembalikan lagi kepada Paredes, masih terus mengurung pertahanan dari Mesir. Mang Alister mencoba melihat pemain, udah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, mengutik-utik dan masuk kotak penalti Lionel Messi, dan setor kiri pertahanan Mesir, umpan lagi ke belakang Mang Alister, langsung shooting, oh, kembali membentur kaki dari pemain dari Mesir ini sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan penjuru yang memang kita lakukan beberapa catatan sudah belasan kali tampaknya Argentina melakukan tendangan sudut ini melalui sektor kiri saat ini, servis yang sama tadi melalui skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak yang pertama tadi, sudah dilakukan melengkung saja ke mulut gawang, tendangan oleh Messi kembali dipotong di udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sobir, kembali bola bergulir di area tengah lapangan pertandingan, harus maju tadi Emiliano Martinez penjaga gawang Argentina, namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor punggung 13 Romero. Kini Lionel Messi merasuk dari sektor kiri perdana dari Mesir, berhasil Lionel Messi apa kata sundulan Lautaro Martinez, bagaimana menyambut tadi umpan dari Lionel Messi, tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi masih belum mengarah ke gawang dari Mesir. Memang bola tadi sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir, namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Sobir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Argentina ini setelah tadi sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2, terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir, dan memasuki menit ke-82 detik 20 belum berhasil untuk menyamakan kedudukan, dan kini tandukan pendek saja yang dilakukan oleh Montiel kepada pemain nomor 24 Enzo Fernandez, dijemput saja bola tadi tampaknya Andre Romero, masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melebar dari sektor kanan pertahanan Mesir, ada Gonzalo di sana, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada dekatnya nomor punggung 9 Julio Alvarez, juga membantu lini anan dari Argentina ini, kerja 1-2 dia sama Paredes, masih dilakukan Paredes ataupun Enzo Fernandez kepada Julian Alvarez, kepada Lionel Messi dari sektor kiri, menyisir ke pertahanan dari Mesir, tidak lagi, langsung lagi umpan ke mulut gawang, di sana ada Lautaro Martinez, ada satu pemain lagi Julian Alvarez, kembali lagi Lionel Messi, gol, masuk Lionel Messi kembali menjadi pahlawan bagi Argentina di menit ke-83 dengan mampu mencetak gol penyemang bagi Argentina menjadi 2-2 setelah tadi bagaimana skema ataupun kemelut di mulut gawang dari Mesir tadi, dan dengan cekatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi menjadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik ataupun menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
2: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali ketika tidak ada penjagaan, dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang cermat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Tetapi poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Muhammad Zico ke Usmar Mahmud tadi. Usmar Mahmud adalah striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hassan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger.

0: ketika Hussein Hasan keluar, seharusnya mungkin ada pemain-pemain yang bisa menggantikan di dua posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama, dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir di saat pemain-pemain belakang mereka tentunya sudah mulai kelelahan karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
1: Ya, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini, setelah Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, bagaimana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi, bagaimana Paredes tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Romero, dorong lagi ke kanan, coba lagi 1-2 dia kepada McAllister, mampu dikasih bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Martinez, namun pelan saja pendek kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Gonzalez, Nicolas Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan memberikan umpan back pass lagi kepada Martinez, namun kembali Martinez melakukan tendangan saja menyisir ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, dan ternyata sulit dijangkau. Tadi memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ataupun Martinez ke sektor kanan tadi, dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari nomor punggung 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzalez. Memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, kini Argentina memang sepertinya kembali mendapatkan skema permainan afiknya di penghujung babak yang kedua ini. Kita masih menantikan tendangan ke gawang sudah dilakukan saja, pendek tadi penjaga gawang Mustafa Soibir pada nomor punggung 2 tapaknya ataupun nomor punggung 5 tadi, ada Rami Rabia maksudnya tadi kepada Atia ataupun kepada nomor punggung 14 tadi, ya Pati, Hamdi Pati, tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzalez, sektor kanan pertahanan dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kisah masih menantikan, cukup seru pertandingan pada malam hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Kini Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya kerja 1-2 dia sama Hani ataupun kepada Hafez, tarik lagi ke belakang, di sana ada Yasir Ibrahim, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang berdiri kosong depan saja tadi, kepada rekannya nomor punggung 14 ada Hamdi, dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor punggung 3 tadi, nomor punggung 3 ada Ahmed Hani. Kita masih menantikan, dorong saja bola ke sektor kiri pertahanan Argentina, dan kembali dibuang ataupun bola dicocor saja tadi oleh pemain Argentina, oleh Martinez, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Memasuki menit ke-87 saat ini, nomor punggung 3 sudah bersiap-siap, dia Muhammad Hani akan melakukan lemparan, bola sudah berada di atas kepalanya, masih memainkan bola dia, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini, masih bersiap-siap, sudah dilakukan pendek saja kepada Hatia ataupun Pati, pada Hatia ataupun Pati, tampaknya tampak sulit dijangkau tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Omar tampaknya nomor punggung 22 tadi, namun bola justru keluar lapan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor punggung 15 ini, sudah dilakukan Argentina tadi, nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez, belakang tadi kepada Martinez, namun dorongkan lagi ke tengah, masih pemain Argentina, Romero pendek lagi menjemput bola Paredes, nahan bola sejenak, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero, Cristian Romero masih berjalan-jalan dia, masih milik lidah, umpan balik lagi kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kiri pertahanan Argentina, jauh tadi Martinez, umpan dorongkan bola ke depan, yang dituju di sana adalah Julian Alvarez, terdesam 1-2 dia bersama dengan Enzo Fernandez, dorongkan lagi melebar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun kembali gagal, bola dikontrol tadi oleh satu pemain dari Argentina, Gonzalo Montiel, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya yang dilakukan terhadap Lautaro Martinez, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina hingga memasuki menit ke-88 35 detik.
2: Ya, bersiap Lionel Messi untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir, kali ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri, bersiap-siap Lionel Messi. Sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksud kami timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari kemelut yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zico. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Cristiano Romero dan juga Lionel Messi. Bung Esto, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa ini, Bung?
0: Iya, yang pasti dengan kondisi yang dua-dua ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada sedikit berkurang chance-nya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan. Dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus, kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi, yeah. Di sisi itu langsung langsung refresh, langsung bener lah secara permainan. Dan yeah, apalagi disambah dengan keluarnya Hasim Hussein, kecepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina, yeah, melakukan gempuran, dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan, yeah, kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan

0: nanti justru menggantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh. Apakah ini efek dari Hussein Hasan pelatihnya adalah seorang striker seperti itu?
1: Ya, kali ini permainan kembali bergulir dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Mohamed Salah memasuki kotak penalti namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan. Gol. Enzo Francesco menanduk umpan tarik dari Lautaro Martinez di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir. Dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah kerja keras yang sangat luar biasa, Bung Estu, dari tertinggal skor 2-0 dan kali ini Argentina membalikkan keadaan unggul 3-2 dengan waktu tersisa 5 menit lagi, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung?
0: Ya, ini gol ketiga dari Argentina. Ini seperti 2 gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik dimanfaatkan dengan bagus. Walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan di, terutama di babak kedua, dan itu terjadi cukup cepat sekali. Dan ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir sangat tampak sekali, bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus. Berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina ketika mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi. Dan ada satu kesalahan menurut saya, atau terlalu lama Mohamed Salah tadi mengasih bola. Kan sebenarnya di belakangnya ada temannya, ada yang lebih segar, yaitu Trezeguet. Tetapi Mohamed Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diselesaikan dengan bagus. Dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, membuat sundulannya gagal diantisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit. Tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah, dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir. Dan
1: menariknya, Bung, Enzo Fernandez yang kelihatannya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkangi Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi. Tapi tampaknya ini ada kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kelihatannya ofisial dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes. Tadi sempat terjadi insiden sebelumnya di mana Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina, namun tidak ada pelanggaran ataupun klaim pelanggaran yang dibenarkan oleh wasit François Letessier. Dan kali ini terjadi pergantian pemain lagi, Julian Alvarez dan juga Cristiano Romero ditarik, sementara Medina dan juga Nicolas Otamendi dimasukkan untuk memperkuat pertahanan dari Argentina. Di sisa sekitar 3 menit lagi masa tambahan waktu ini, dan tadi sebelumnya wasit François Letessier telah memberikan tambahan waktu sekitar 7 menit untuk babak kedua ini, dan kita nantikan saja. Sementara juga ada pergantian di kubu Mesir di mana Mohamed Lassin digantikan oleh Zizou. Ya, Zizou masuk untuk menggantikan Mohamed Lassin. Dan ini menarik adalah Mesir sudah memasukkan 3 orang striker murni mereka pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini Mesir melakukan serangan. Ada Mohamed Hani, berikan kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz menyisir dari sebelah kanan, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah. Namun bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez, hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun ada Mohamed Hani membayang-bayangi, bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia mendribel bola, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada barisan striker. Ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez. berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan deras datangnya bola, maksudnya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang tertuju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Muhammad Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan datangnya bola, terjadi kop duel, namun terjadi insiden pelanggaran. Dan tadi wasit Francois Letessier harus mendamaikan antara dua kubu yang berseteru. Kali ini ada Rami Rabia. Rami Rabia sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz umpan 1-2 dia, berikan kepada Hamdi Fatih. Hamdi Fatih berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi, ada Zizou. Zizou kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada Omar Marmus. Namun kali ini ada Lautaro Martinez. Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez, dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir, yaitu Marwan Atiyah, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Perancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit Francois Letessier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein, ya, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari Francois Letessier. Dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Perancis ini. Masih terjadi diskusi, dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez. Umpan tarik langsungnya, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan. Terlalu kencang tadi. Hanya masukkan lemparan ke dalam. Muhammad Hani kali ini menimang-nimang bola kali ini. Sudah dilakukan. Berikan saja kepada Marwan Atiyah. Marwan Atiyah sundul, terjadi kop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola. Maksudnya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meliuk-liuk bola dia. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Direbut tadi oleh Muhammad Hani. Dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes, maksudnya umpan ke depan. Namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15 Karim Hafiz. Berikan saja kepada Marwan Atiyah. Marwan Atiyah mendorong bola dia, umpan saja ke depan. Kali ini maksudnya kepada Omar Marmus, namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian dia, dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola dia, kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tampaknya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atiyah, dan harus dipisah tadi oleh wasit Francois Letessier. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam, dan kali ini untuk Mesir. Saat ini ada nomor punggung 3 Muhammad Hani, sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung, dan pendengar, dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit Francois Letessier atas pertandingan akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
2: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko. Wah. Tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi. Tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bu?
0: Iya, sepertinya soal pergantian pemain sih yang saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan, di ketika harus kehilangan beberapa poin cepat mereka. Yang pasti,
2: iya,
0: di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Patau. Ini tidak bisa dimainkan, jadi pilihan untuk lini belakang mereka sangat minim sekali.
2: Iya.
0: Tapi ada jadi yang aneh ketika pemain cepat Hussein Hasan yang harus keluar memang karena cedera diganti oleh winger Trezeguet.
2: Iya.
0: Trezeguet, menurut saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian pemain, tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmo.
2: Iya.
0: Ketika timnas masih unggul ya 2-1 tadi, Omar Marmos ini striker murni ya, yang menurut saya
2: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
0: Minimal pemain tengah yang diganti. Di sana masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman dengan posisinya adalah defensive midfielder gitu.
2: Okay.
0: Kenapa yang digantikan, yang dimainkan Omar Marmus, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmus juga dimainkan sebagai gelandang, tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina.
2: Yeah.
0: Yang kanan yang diperbaiki.
2: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya. Bisa aja ngegolin juga pagi hari ini.
0: Ya.
2: Saya ke Pak Hanafi dulu, Bung Estu. Pak Hanafi di Padang, pagi.
3: Halo, pagi, salam olahraga.
2: Jaya. Silakan.
3: Ini yang kedua, kapten bernomor punggung 10 ini udah disajikan. Ini kayaknya ini masih udah terlalu lelah untuk menikmati kemenangan gitu.
2: Baik.
3: Mana lagi saya ini pendukung masih, tapi tetap mau masalah. Walaupun ini Lionel tetap mama salah langsung bertanding 2030 nanti.
2: Oke. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Pemainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat mengungguli raja terakhir ya, kalau bisa saya bilang demikian. Argentina, wah luar biasa. Bu Indra di Cirebon.
4: Pagi.
2: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.
4: Saya Bung Fajar.
2: Iya, silakan.
4: Messi enggak jadi pulang.
2: Enggak jadi pulang.
4: Ya, lagi kita lihat olahraga itu untuk jadi juara soal mental.
2: Okay.
4: Dengan awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0. Tapi ketika bisa makan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
2: Oke. Okay.
4: Yang jadi juara. Terima
2: kasih Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni pagi.
5: Pagi Mas Pacar.
2: Iya.
5: Kalau menurut saya empat besarnya nanti Prancis, Inggris, Spanyol sama Kolombia.
2: Oh. Argentina enggak disebut.
5: Itu Mas.
2: Argentina enggak disebut.
5: Hah?
2: Argentina.
5: Argentina, enggak tahu dah. Mungkin kalau nggak Kolombia, Argentina ada.
2: Oke. Okay. Jadi lagu. Pak Tato Surabaya, halo. Pagi.
6: Selamat dini hari.
2: Ya.
6: Halo.
2: Selamat ya.
6: Olahraga.
2: Jaya, silakan.
6: Ini saya baru puas ini. Jadi perlawanan ada. Nah, jadi kelayakannya di Mesir itu karena ganti pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih, akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah inilah, ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya.
2: Terima kasih. Oke, sama Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang srek juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir. Mungkin ini yang di protes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya, nggak ya. Bisa terlalu lama, tapi itu kayaknya lama sekali tuh.
0: Ya termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
2: insiden
0: tadi kan, yang waktu gol pertama kan tadi kan Muhammad Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik, dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik
2: ya.
0: Langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit 79 tadi mereka mencetak gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dan jadi tetap berpengaruh, apalagi cara mereka
2: melakukan pressing ya.
0: Mengalahkan sebenarnya pressingnya tidak

0: setelah 2-1 Messi dapat peluang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada dinilai fault dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola-bola dia ya udah selesai.
1: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan. Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi. Jadi nggak bisa sendiri. Tapi itu tadi ada celah sedikit aja bisa dimanfaatkan. Tapi sayang sekali ya, Messi sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Messi sendirimu?
0: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Messi cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, masih pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri, Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengeksploitasi lini pertahanan dari Argentina, terutama sisi kanannya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan. Begitu juga dengan Mustafa Ziko. Nah, ini pemain-pemain baru yang dimasukkan, Marmus, Trezeguet, ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi.
1: Tapi yang disampaikan oleh Bu Indri menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat, Bu.
0: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus ditekan ya. Jadi
1: tidak terlihat ya, ya perbedaannya.
0: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerang para pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua, ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir-hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
1: Jauh sekali ya, setengahnya
0: gitu. Jadi iya, artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya, Messi memberikan assist buat pemain rekannya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mentalitas memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain mulai letih, dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit menurut saya pergantian pemain yang sedikit pertanyakan
1: dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pengganti pemain ini pertanyakan?
0: Mesir.
1: Jadi, Mesir, oh iya. Jadi
0: makanya
1: dari perit ke 60-an itu tadi.
0: Iya, tadi yang pasti kehilangan Hussam Hasan tadi kan
1: sangat timpang sekali. Tapi, itu terasa.
0: Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikalnya sejenis, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan, walaupun tetap membantu penyerang. Tapi naluri bermain aja gitu.
1: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju, nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya, Messi asis juga ditambah lagi, luar biasa. Yeah.
0: Yang pasti Messi makin mendekati Fontaine ya, 13 gol ya.
1: 13 gol.
0: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
1: masih ada peluang untuk bisa membobol gol lawan.
0: Bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
1: Betul.
0: Yang
1: betul.
0: Pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu. Itu satu.
1: Yeah.
0: Nah, pertanyaan sekarang apakah siapakah pemain yang bisa menyamai Jus Fonten yang di tahun 50-an menjadi 13 gol?
1: Iya.
0: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol? Karena ini ada, masih ada kesempatan perempat final lagi.
1: Iya.
0: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya,
1: iya,
0: dan 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi gol.
1: Iya.
0: Sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33,
1: setidaknya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
0: Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya Jus Fonten gitu. Dia udah 8 ya. Udah 8, berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13 8 5 lagi nih gol.
1: Di babak penyisihan Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri. Sampai dengan saat ini walaupun sudah 8 gol, kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepalanya juga, wah luar biasa. Udah assist, udah gol top score, semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah, ini bagaimana kansnya melaju Argentina nanti akan menunggu siapa lawan Argentina antara Swiss melawan Kolombia.
0: Iya, kalau ketemu Swiss akan menarik. Ketemu
1: Kolombia
0: menarik karena sebelumnya juga sempat menang kan di kualifikasi dan seri kan. Artinya Kolombia bisa menjadi penghalang bagi Argentina. Udah tahu masing-masing dapurnya. Tapi lawan Swiss juga akan menarik sekali karena Swiss tim yang tidak diunggulkan, bermain paling nothing tulus lah di antara semua tim, dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir, termasuk lawan Cape Verde. Tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total. Kalau Mesir ini di babak pertama mereka berani bermain terbuka, bahkan melakukan build up di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju, lalu bola dilakukan
1: Serangan open play-nya terlihat banget dari Mesir dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
0: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik digantikan Husan. Yang saya tanyakan adalah, mungkin yang saya pertanyakan, apakah ini faktor Husan Hasan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya. 69 di atas salah yang 68. Kalau hari ini salah cetak satu gol, dia menyamai pelatih. Tapi ternyata tidak, dan kembali lagi keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia, naluri dia seorang striker?
1: Ini menarik. Tapi yang jelas ya, kita menantikan bagaimana jalannya Argentina, meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian, karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi deh.
0: Ya betul, yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan ya. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
1: Jadi harus ada catatan nih. Nah, berarti Argentina punya catatan. Meskipun lini depannya itu tajam banget karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya ya bisa dibilang dibilang rapuh sih, enggak juga ya sebenarnya.
0: Enggak.
1: Enggak juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki. Karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
0: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Kavi Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina, dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hussein Hassan.
1: Nah,
0: sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
1: Iya, terus dieksploitasi, dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya ini pertandingan yang menarik, Bung ya.
0: Sangat menarik.
1: Sangat menarik, sangat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur, ini tidak berat sebelah, ini jual beli serangan. Iya. Kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur, dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion Disciples Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Bad Tony. Power it to Pittsburgh.

0: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, Alhamdulillah, Mbak. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, itu kami menjangkau, menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini bukan hal yang mudah, Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Itu.
0: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
2: Benar.
0: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya, Pak?
2: Jenjang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun dan kalau SMA 21 tahun.
0: Oke. Ya. Baik, nah sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
2: Beragam, Mbak. Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Pak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
0: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya. Sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke. Kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
2: SMA sendiri.
0: Oh, hanya SMA.
2: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90. Terus SD? Untuk SD-nya juga 90.
0: Jadi 270 ya?
2: Ya, 270. Cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena apa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu. Karena ini modelnya boarding school, Mbak.
0: Model. Jadi menginap ya di sekolah?
2: Ya. Jadi menginap ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
0: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman.
2: Benar. Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam apa ya, rentengan atau gini, jadi sebuah keluarga yang di mana punya anak yang jenjang SD SMP ya, yeah. yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama anak sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu. Karena okay. Ada kakaknya di mana kakaknya SMP atau SMA.
0: Ada lah, yang menjaga gitu ya, Pak ya.
2: Iya, ya, model seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
2: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya, jadi yeah. ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak akhlak karimah itu lebih ditekankan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke sana, yeah. Bapak.
0: Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama, Pak, di Sampang?
2: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain formal lain. Ada masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini. Gitu. Oke.
0: Okay. Berarti baru dimulai di bulan Juli ini.
2: Iya. Ya.
0: Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
2: Alhamdulillah sarana prasarana sudah sana di karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen ya. Jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camplong, Desa Sejati, ya. Kabupaten Sampang.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari tenaga pendidik, ini berapa banyak, Pak, yang sudah direkrut?
2: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan rekrutmen tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini secara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
0: Sudah ya. Terjaring berarti atau belum?
2: Ya, sudah.
0: Ada jadi berapa sudah. Banyak, Pak?
2: Ini ya sesuai dengan kebutuhan karena ini juga diberlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia tidak hanya Sampang saja. Jadi sekolahnya ini kan tidak hanya Sampang saja.
0: Yeah.
2: Tidak hanya Sampang saja, secara keseluruhan seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan
0: Iya. Iya, tapi kalau untuk di sekolah rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana, Pak?
2: Belum.
0: Oh,
2: jadi
0: belum, ya.
2: Dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel itu.
0: Nantinya akan menyesuaikan juga ya,
2: ya.
0: Untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa Pak yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
2: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school, ya, ya ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren, karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak, pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SR itu ada mengajinya? Apa yang diajikan? Apakah ada di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran, bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan kajian ilmu keagamaan yeah. dalam hal ini kitab kuning itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di lapangan.
0: Akhirnya difasilitasi ya. Juga ya di sekolah rakyat ini.
2: Ya, jadi kita memang sangat-sangat menginginkan bagaimana ini ya ala-ala pesantren.
0: Baik.
2: Ala pesantren gitu.
0: Baik. Kalau begitu mungkin terakhir Pak pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan ya. Sekolah rakyat ini.
2: Oke, terima kasih. Jadi adanya sekolah rakyat ini adalah bagaimana menampung anak-anak tidak mampu untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah desil 1-2. Nomor 2, bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di sekolah rakyat. Itu adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami

0: 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
1: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Yang Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Perdana Menteri Singapura yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan. Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Hamdan, bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
4: Baik, terima kasih Mas Yudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan dan people-to-people diplomacy, khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat, Mas Udi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students Strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
2: Okay.
4: Tapi, bottom line yang masuk di ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN. Di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
2: Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Amden?
4: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Bahkan 265 letter of acceptance. Jadi singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas, prestasi, dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
2: Dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Hamdan?
4: Jadi sebetulnya kita ingin terus

0: memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia. Di satu sisi, di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci, ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain, kita juga akan menajamkan soft skills kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting, network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah, itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Udi, ini meningkatkan juga branding kita, sekolah unggul Garuda kita.
1: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
0: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi,
1: yeah,
0: tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terexpose, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
1: Ya. Apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
0: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
1: Ya, dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik, motivasi tentunya, bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
0: Oh iya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
1: Okay.
0: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar, itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
1: Yeah.
0: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice,
1: yeah,
0: tapi juga bisa juga meningkatkan soft skills kita. Bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
1: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Amdan?
0: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti yang disampaikan, adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya. Gitu. Mungkin bisa juga di misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
1: Yeah. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Amdan.
0: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
4: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kawasan Bukota Nusantara IKN kini menjelang menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
2: Dalam rangka isinya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah ini sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
1: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
3: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia yang luar biasa.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
4: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang diputuskan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: U16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bad Tony.

0: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar berbincang soal Piala Dunia 2026 ini bukan hanya sekedar euforia di dunia saja, tapi juga termasuk di Indonesia dan juga di lini-lini daerah ya. Bahkan sekelompok orang bisa duduk berdampingan, ada yang pakai jersey, bawa cemilan, kemudian menyatu dalam satu euforia. Itulah potret khas nobar atau nonton bareng yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap gelaran FIFA Piala Dunia 2026 ya. Mulai dari kota besar, kemudian pelosok daerah, nobar ini menjadi ruang sederhana yang bisa menghadirkan kebersamaan. Kita juga akan membahas hal ini ya. Nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Bersama dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Bapak Made Nurbawa.
0: Wawancara Pro
1: 3. Kabarnya bagaimana hari ini, Pak Made?
2: Ya, baik. Kebetulan saya masih di stadion ini, di stadion di Tabanan ya. Ya.
1: Masih di stadion. Ada kegiatan apa, Pak, di sana? Ada nobar kah juga?
2: Ya, nobar kita sudah laksanakan pertama kali ya, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 28, menyesuaikan dengan waktu pagi gitu.
1: Ya. Okay. Ya. Berarti masih disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan nobar di sejumlah titik ya, di wilayah Bali sana. Kalau di wilayah Bapak, bagaimana melihat fenomena nobar Piala Dunia, Pak, di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan ya sekarang ini?
2: Ya, Kabupaten Tabanan ini kan termasuk kota kecil ya untuk ukuran Bali atau di Jawa. Jadi kota kecil, tapi kita cukup bangga karena melopori nobar yang kerja bareng dengan pemerintah, Kominfo, Polres, dan juga teman-teman TVRI dan kami dari KONI. Jadi ini kerja bareng ya dengan komponen kepemudaan juga. Dan semakin kesini, semakin ke belakang menuju babak final ini semakin seru ceritanya.
1: Iya, gitu. Semakin di babak kemarin 32 besar, 16 besar, sekarang menuju 8 besar ya. Tentu euforia dari masyarakat semakin antusias ya untuk menyambut bagaimana menonton Piala Dunia ini di Tabanan. Kalau di Tabanan ada berapa titik, Pak, mungkin yang disiapkan untuk nobar?
2: Yang resmi ya, sebenarnya resmi satu titik, kebetulan itu di tengah alun-alun sehingga selalu ramai dan kita ngumpulnya bahkan bukan hanya orang Tabanan tapi dari berbagai kabupaten sekitar juga, karena di situ kan tempat olahraga rekreasi juga, sepatu roda dan sebagainya, sehingga suasananya lebih cair, lebih asik lah karena cukup luas gitu.
1: Oke, sudah disiapkan ya dari pemerintah sendiri untuk memfasilitasi masyarakat di sana ya, bagaimana berkolaborasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau sejauh ini bagaimana antusias dari masyarakat sendiri, Pak, untuk nonton bareng ya Piala Dunia 2026? Ya.
2: Kalau saya melihatnya kan euforia nobar ini kan tidak selalu dalam konteks kerumunan orang banyak bareng-bareng menonton begitu, tapi bagaimana publik global mengartikulasikan pelaksanaan nobar dan bagaimana ulasan-ulasan ini juga saya amati. Jadi istilahnya euforia di dunia medsos ini kan juga sedikit berbeda dari 4 tahun yang lalu ya. Nah, misalnya gimana dengan Tanjung Verde, negara yang kecil berhasil membawa cerita yang besar, dan pada saat melawan Argentina kan Tanjung Verde mendadak sebagai negara kecil yang terkenal di dunia itu pasti ditungguin banyak orang ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga amati bukan sekedar gol maksudnya, tapi bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi.
1: Betul.
2: Nah, ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu ya. Nah, ini kan gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah gitu.
1: Nah, terkait dengan perputaran ekonomi tadi, bagaimana kemudian potensi ekonomi lokal dari kegiatan nobar ya dengan UMKM yang terlibat di sana, Pak Pak Made?
2: Ya, selama kita nobar ke di situ juga memang ada kompleks dari dagang-dagang, pedagang itu juga nanya-nanya kapan nobar lagi, kapan nobar lagi gitu. Dan kita kan tidak semua pertandingan kita bikin, karena ini kan pakai videotron milik Kominfo, jadi kita yang pagi saja. Kalau yang tengah malam takutnya sepi gitu karena dingin, cuaca dingin gitu.
1: Jadi hanya pertandingan yang disiarkan pagi itu baru pagi, bisa difasilitasi oleh dinas di sana ya. Kalau program khusus ada tidak Pak selama periode Piala Dunia ini dari KONI untuk apa ya meningkatkan partisipasi masyarakat?
2: Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
1: Yeah.
2: Belum lagi transportasi, dan bagaimana kita melihat pergerakan ekonomi, misalnya ternyata saya baca di situ ya misalnya bahwa sekarang itu pergerakan ekonomi tidak lepas dari misalnya tentang ekonomi perhatian. Jadi olahraga ini bisa mengajak sekian miliar penduduk dunia untuk perhatian kepada olahraga melalui bola ini. Ini kan kita coba model-model ini kita terapkan di lingkup Tabanan. Olahraga itu bukan sekedar mencari keringat, sekedar mencari medali, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita ceritakan gitu.
1: Ada banyak hal, tidak hanya terfokus di olahraganya saja ya, tapi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Piala Dunia ini. Kalau kolaborasi bagaimana antara KONI dengan komunitas-komunitas lokal di sana, ada tidak Pak?
2: Iya, kebetulan berbarengan dengan hari-hari ini kita kemarin melaksanakan Piala Bupati terkait dengan kejuaraan sepak bola usia dini gitu. Nah, jadi kan semangat usia kejuaraan kita yang lokalan ini akhirnya terbawa juga oleh semangat euforia Piala Dunia gitu. Jadi anak-anak sebagainya. Jadi energinya beda
1: perkembangannya
2: karena gaungnya juga kencang ya tentang sepak bola, dan kami memetik semangat sepak bola ini untuk cabur-cabur lain juga gitu. Jadi bahwa pentingnya sebuah media yang benar, sebuah ulasan-ulasan yang terarah terhadap pelaksanaan olahraga gitu.
1: Oke. Piala Dunia ini kan semakin mengerucut ya Pak Madi. Sekarang semakin seru juga, tim-timnya semakin mengejutkan juga dan juga menarik perhatian dari masyarakat. Ada tidak inisiatif dari KONI ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar secara lebih terorganisir ya, sehingga tidak terfokus di satu titik saja tadi Pak?
2: Iya, betul. Jadi gini, sebenarnya ini kan pesan teknis saja gitu. Kalau yang di alun-alun itu tinggal colok aja, tinggal on off sudah selesai gitu ya. Tetapi itu cukup untuk merangkul Kota Tabanan yang relatif kecil gitu. Dan sekarang mereka teman-teman sudah mulai nanti di babak semifinal dan final ini sudah mau jam berapapun akan ditonton gitu. Nggak harus pagi saja gitu. Dini hari juga kita akan nobar gitu. Kalau kemarin di babak penyisihan kan masih yang pagi-pagi aja gitu.
1: Tidak jadi selalu ditayangkan ya. Kalau sekarang di jam berapapun akan disiarkan juga, akan ada difasilitasi ya untuk nonton bareng.
2: Iya, kan itu beredar di WA Group, di medsos-medsos lokal, ajakan-ajakan untuk nobar untuk khususnya nanti di semifinal atau final ya, kita akan jam berapapun kita akan tunggu gitu.
1: Oke, bagaimana sih Pak Madi kemudian untuk menjaga agar kegiatan nobar ini tetap positif ya, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang kondusif di masyarakat?
2: Iya, saya kira olahraga di sinilah pentingnya olahraga. Ternyata kalau ngomongin olahraga biasanya mereka pasti kuyup ya, tidak ada ini kuyup. Jadi inilah olahraga masih menjadi medium perekat sosial. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita di situ seolah bersama, nggak ada istilah perbedaan. Jadi kita fokus pada ini kan kekuatan olahraga ini yang saya ingin gaungkan dalam momentum ini gitu. Jadi inilah penting kenapa sepak bola yang ini kan Piala Dunia ini kan tidak mudah mengorganisir ini, harus ada kekuatan besar, manajemen besar, dana besar.
1: Betul.
2: Mampu menjadi berjalan baik, lancar, tepat waktu dan sebagainya. Ini yang kita pelajari di lokal gitu.
1: Tapi sejauh mana Pak kemudian kegiatan seperti ini mampu meningkatkan masyarakat ya, minat masyarakat terhadap olahraga khususnya sepak bola nih di Tabanan?
2: Oh ya, kalau kebetulan di daerah kami sepak bola cukup olahraga yang populer. SSP semakin bertumbuh, yang terpenting adalah aturan-aturan baru persepakbolaan kan juga mulai muncul ya dalam Piala Dunia ini. Ada beberapa tentang misalnya pergantian pemain, tidak boleh lebih dari satu menit dan sebagainya kan gitu. Ada
1: aturan-aturan baru juga, ya?
2: Aturan baru ya, aturan baru. Dan yang ini bagaimana saya lihat misalnya negara yang diunggulkan istilahnya runtuhnya kaum apa itu ya, kaum peramal ya.
1: Kan banyak ramalan-ramalan ternyata ya, tidak lolos ya.
2: Iya, ada yang rip para peramal gitu kan. Bahkan dari sudut lain juga mulai muncul bahwa memang olahraga ini adalah panggung di mana manusia ya, jadi masyarakat itu membutuhkan momen untuk menuangkan atau mengeluarkan emosi bersama gitu. Jadi kalau teriak sendiri di rumah kan enggak enak itu. Padahal sebenarnya teriak-teriaknya bisa di mana-mana.
1: Lebih lepas ya. Kalau rame-rame ya.
2: Ya gitu, itu asiknya di situ, dan ini penting untuk menjelaskan bahwa kehadiran olahraga di apalagi sepak bola khususnya ini jangan hanya sekedar berapa jumlah skor gitu, tapi inilah pentingnya olahraga bagi masyarakat global gitu.
1: Oke, baik. Pesannya mungkin Pak untuk masyarakat sehingga momentum Piala Dunia ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan saja, tapi juga bisa membangun keakraban ya masyarakat di sana lebih guyup lagi.
2: Betul.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, itu juga kita lihat, suasana itu kita lihat di nobar kita di sini, dan kami juga dari KONI sering nge-share supaya masyarakat juga tidak berhenti di soal siapa yang juara, siapa yang menang gitu. Tapi ini loh, olahraga kan akhirnya berdampak juga terhadap program kami di daerah, bahwa kenapa olahraga ini ada. Memang manusia perlu olahraga gitu, jadi itu sebuah karakteristik yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting yang saya jelaskan secara umum, tapi secara teknis memberikan apa ya, nuansa berbeda. Ini kan sekarang mungkin ada kelesuan ekonomi dan sebagainya. Nah, hadirnya sepak bola ini juga membuat denyut lebih kencang ya di lokal UKM, dan kita akhirnya bercerita tentang negara lain dan sebagainya, kenapa di situ bisa, dan tokoh-tokoh global lagi apa bola lain yang hari ini tadi misalnya Portugal sama
1: Spanyol
2: ternyata ya bagaimana persepsi mereka ketika Portugal kalah, mereka kan jagoin Portugal gitu kan, Ronaldo. Jadi nah ini kan kok jadi cerita yang
1: luas
2: berbeda
1: sekali dampaknya ya,
2: luas sekali ya, itu yang kita amati ya.
1: Oke, jadi masyarakat tidak hanya berbicara soal bolanya saja, tapi juga bisa soal kultural dan juga mengenal negara-negara di Piala Dunia juga ya Pak Made.
2: Iya, dan teknologi digital kami itu yang penting lintas negara. Nah ini kan nanti cepat atau lambat akan pasti berkembang juga di Indonesia, dan ini pasti diadopsi oleh hampir semua cabang olahraga gitu, penggunaan digitalisasi ini gitu. Dan tentunya peran media, terima kasih juga kepada RRI yang rajin juga meliput acara kami gitu yang di lokal gitu.
1: Terima kasih juga Pak Made sudah bersedia untuk berbincang bersama kami tentang bagaimana kegiatan nobar ya di sana, dan juga euforia dari masyarakat. Terima kasih Pak Made. Ya, jadi euforia Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa menghadirkan kebersamaan, kemudian mempererat hubungan sosial, dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
0: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: 8 Juli 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di Pasal 4, Butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk KTP atau Kartu Keluarga KK atau Akta Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau Akta Kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional, dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
4: Besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Tim Dini Hari Pro 3 RRI dan Pro 3 RRI akan menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak 16 besar antara Kolombia bertemu dengan Swiss. Kolombia datang dengan status menjadi salah satu tim kejutan Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sejak babak penyisihan kemarin. Baru kebobolan satu Kolombia. Juara grup. Di bawahnya siapa tebak? Portugal. Portugal runner up grup. Nah, kemudian lawannya Swiss nih. Swiss juga tampil luar biasa. Lini depan dari Swiss, baik pemain inti starting 11 hingga pemain cadangannya, mencetak gol. Sebegitu tajamnya Swiss untuk kedalaman skuad di Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi kalau bicara soal Swiss, ini mungkin bukan Piala Dunia pertama tentu saja buat Swiss, dan bukan babak 16 besar Swiss yang pertama kali. Karena dalam sejarahnya sudah sering kali Swiss mencicipi babak ini, pada fase ini, namun sulit sekali tembus ke babak selanjutnya. Bagaimana kansnya pada malam hari ini? Dari dataran Eropa, Swiss akan bertemu dengan gaya permainan dari Amerika Latin, dari Kolombia, yang dikabarkan juga, kalau menurut opini Fajar Nugroho, opini saya, lebih samba daripada Brazil. Rotasi pemainnya itu di depan bisa diganti jadi gelandang serang, second striker, jadi sayap, jadi striker murni, jadi target man. Luar biasa. Bahkan pemain belakangnya pun ikut membantu serangan dan melepaskan beberapa tembakan shoot on goal, attempt shoot ya, percobaan untuk menjebolkan gawang lawan. Pemain belakangnya dari fase penyisihan grup, hampir semuanya pemain Kolombia mempunyai naluri ngegolin. Sama kalau dulu tuh di Brazil ada back yang juga sering kali membahayakan lawan, gawang lawan ya, seperti Roberto Carlos. Gak ada kayak tipikal permainan Roberto Carlos, tapi untuk naluri menggolkan itu hampir dimiliki oleh semua pemain Kolombia dari lini depan hingga lini belakang, kecuali kiper ya. Sementara Swiss, kerapatan lini belakangnya, disiplinnya itu rapi banget, dan lini depannya tajam banget yang tadi saya sebutkan, baik pemain inti starting 11 maupun pemain cadangannya, semuanya hampir mencetak gol. Yang sedang naik daun itu sebenarnya ada Johan Mazambi. Johan Mazambi itu menjadi top skor Swiss 2026 kali ini di Piala Dunia 2026. 3 gol 2 assist. Hanya saja tadi saya lihat di starting 11 kok belum ada namanya ya. Nanti kita coba ngobrol sama narasumber kami ya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu saya juga buka pendengar dulu. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Fajar dan
0: iya.
1: Bung Jupri.
0: Bung Jupri. Semangat. Iya, Bung Juprinya lagi masih di ngopi dulu sebentar. Nanti akan bergabung. Silakan.
1: Ini babak terakhir ini ya.
0: Iya.
1: Wah, debar-debar juga tadi ya.
0: Iya nih. Jual beli serangan, kejar-kejaran skor ya tadi ya, seru banget.
1: Tiketnya dikoyak jadinya.
0: Gimana nih Pak Tanjung nih?
1: Iya, di apa Bung Wajar?
0: Iya, untuk pertandingan pagi ini jam 3, Swiss lawan Kolombia.
1: Iya, Swiss Kolombia ini kita seru aja, yang penting mainnya. Ini Pak Higa, Kolombia kuat juga nih,
0: iya.
1: Kuat juga ya. Tapi permainan skor nih 2-1 untuk Kolombia kayaknya.
0: Oh, jadi masih menjagokan Kolombia ya?
1: Iya, Kolombia dong.
0: Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih.
1: Yo. Salam olahraga, semangat, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih. Mazambi, 3 gol 2 asis. Lalu ada Breo Embolo, ada Danduye, ada Ruben Vargas. Semuanya ngegolin. Sebegitu tajamnya. Tapi Swiss ini bukan kali pertama yang ada di fase 16 besar. Pernah jadi tuan rumah tahun 1954. Ini penampilan keempat mereka di 8 besar setelah 1934, 1938, 1954. Setelah itu jarang untuk melaju ke babak selanjutnya. Stuck aja gitu ya. Apakah sejarah tercipta lagi pada pagi hari ini? Dan saya coba terima dulu ada Pak Haryono di Surabaya. Pak Haryono, pagi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Haryono.
2: Saya ucapkan selamat dulu buat Lionel Messi.
0: Padahal udah packing-packing baju ke koper.
2: Iya, tadi ditunggu sama Ronaldo tapi disuruh Ronaldo.
0: Ya, silakan Pak.
2: Ini untuk pertandingan nanti antar Kolombia lawan Swiss ya.
0: Iya.
2: Saya harapkan pertandingan nanti lebih seru daripada nanti ya.
0: Iya.
2: Pada tadi maksudnya. Saya kali ini mendukung Swiss bisa menemani Argentina nanti melawan Argentina.
0: Oke. Okay.
2: Untuk skornya 2 untuk Swiss, 1 untuk Kolombia.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Riono. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi.
3: Iya. Tadi sudah kita sudah menikmati sampai tuk-tuk aja buat Arkesuna tadi.
0: Menikmati banget ya.
3: Ya, ternyata waktu yang tinggal mau habis masih bisa juga dua.
0: Oke, okay, iya. Kalau pagi ini gimana nih?
3: Kalau pagi ini tapi saya tanya ke hati saya tadi.
0: Waduh. Apa jawabannya?
3: Siapa yang seharusnya bertanding sama Argentina? Katanya bilang Swiss aja lah gitu.
0: Swiss aja lah. Oke, baik, makasih. 2-0 untuk Swiss. Oke, Pak Roni di Jakarta pagi. Salam olahraga. Pak Roni. Halo Pak Roni. Wah, terputus ya. Pak Roni terputus. Dan kalau gitu

0: Pri Alexander, pagi Bung Jupri.
1: Pagi, pagi Bung Jupri.
0: Enggak sempat istirahat ya? Seru ya nonton Argentina ya?
1: Iya, tadi. Waduh, pertandingan luar biasa, luar biasa.
0: Tapi tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Bung Estu tentang Kolombia lawan Swiss. Ternyata sejarahnya menarik bahwa Swiss ini mungkin bukan kali pertama di Piala Dunia dan bukan kali pertama di fase ini.
1: Ya.
0: Nah, tapi apakah dia akan bisa lolos ke fase berikutnya? Karena saat ini akan bertemu dengan Kolombia. Kalau dari kacamata opini pribadi saya nih, Kolombia itu dari fase penyisian sampai dengan titik ini, gaya permainan itu samba banget, lebih samba daripada Brazil. Lini depan, lini belakangnya tuh luar biasa, naluri menyerangnya, shoot on goal, attempt shoot, ditembakan keras dari luar kotak penalti itu hampir sering banget dilakukan oleh Kolombia, powerful istilahnya gitu. Sementara Swiss ini menarik nih, tajam banget depannya juga, dari pemain starting 11-nya sampai pemain cadangannya ngegolin. Bahkan yang sedang kinclong itu dari Swiss itu ada Mazembe.
1: Iya, betul.
0: Mazembe. Cuma dia 3 gol, 2 assist, lalu juga Vargas. Tapi saya nggak lihat di starting 11, apa saya salah ya? Buka situsnya ya.
1: Betul.
0: Hah? Nggak main?
1: Cedera.
0: Iya.
1: Ada masalah di lutut. Jadi memang tidak dimainkan di pertandingan ini, Pak Jar.
0: Bu, Vargas juga.
1: Vargas ada di cadangan.
0: Oh, cadangan.
1: Cadangan di, kalau kita lihat dari starting line up yang sudah keluar ya. Vargas duduk di bangku cadangan, kemudian Mazembe yang kita tahu sudah menciptakan 3 gol dan juga memberikan 2 assist memang mengalami masalah di bagian lutut.
0: Wah, benar enggak main.

0: performanya luar biasa juga dari babak penyisihan sampai dengan titik ini. Salah satu perwakilan dari Eropa selain Prancis ya. Ya betul ya.
1: Yang lolos yang Norwegia.
0: Ya. Dan Norwegia. Ya. Dan Norwegia. Jadi salah satu perwakilan dari Eropa. Sementara Kolombia dari Amerika
1: Latin.
0: Latin. Ya makanya saya bilang gaya permainannya sejak saya lihat itu ini benar-benar sambal banget gitu ya. Saya nggak tahu ini kenapa sampai Kolombia yang namanya mungkin kalah pamor dengan Brazil sampai ke fase ini sekarang. Gimana nih dari performa Kolombia sampai dengan titik ini, Bu?
1: Ya kalau kita bisa katakan memang Kolombia dan juga Swiss ini sebenarnya bukan dua tim yang bisa dikatakan favorit ya. Artinya kalau kita lihat bukan juga unggulan.
0: Ya.
1: Tapi justru penampilan mereka di fase grup ya, di fase grup justru sangat-sangat meyakinkan karena Swiss dan juga Kolombia ini lolos sebagai puncak klasemen. Bahkan kalau kita tahu bagaimana Kolombia mereka mengungguli Portugal. sudah dari posisi runner up. Jadi ini memperlihatkan bagaimana juga kiprah mereka kemudian di babak 16 di 30 besar Swiss juga mampu mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0.
0: 2-0, sorry.
1: Kemudian Kolombia juga menang atas Ghana dengan skor 1-0. Jadi kalau kita lihat rapornya, ini dua tim yang sebenarnya berangkatnya sangat sama dengan hasil yang bagus gitu. Kalau kita bicara Swiss, mereka meraih 3 kemenangan beruntun di meraih kemenangan 3 pertandingan terakhir.
0: Yeah.
1: Kemudian kalau kita bicara Kolombia, mereka tidak kebobolan di 3 pertandingan terakhir. Jadi ya itu tadi, mereka punya kekuatan yang saya kira juga
0: seimbang ya.
1: Yang seimbang dan ini pertandingannya akan menarik. Dan soal tadi bagaimana juga Kolombia bermain sangat-sangat atraktif.
0: Iya.
1: Ya ini memang bagian dari racikan dari pelatih Nestor Lorenzo yang saya kira juga menjadi kejutan tersendiri ya. Karena kita tahu ya sepak bola indah identik kalau kita bicara malaikat adalah Brazil.
0: Brazil.
1: Juga Bonito.
0: Iya.
1: Tapi kemudian Brazil kita lihat memang di setelah mereka tersingkir juga memang tidak terlihat terlalu indah.
0: Lebih pragmatis lah ya.
1: Lebih pragmatis bersama Carlo Ancelotti ya. Tapi kita lihat bagaimana Kolombia bersama Luis Diaz, James Rodriguez mampu mempertontonkan permainan yang atraktif. Jadi saya kira ini menjadi perbedaan yang akhirnya memang membuat Kolombia begitu memang bisa dikatakan sebagai masuk dalam kategori tim kuda hitam.
0: Jadi tim kuda hitam, ya.
1: Mereka benar-benar lawan yang tidak diinginkan oleh tim manapun. Ya, karena kalau kita lihat catatan mereka memang tidak banyak menciptakan gol, baru menciptakan 5 gol.
0: Tapi kebobolan cuma satu.
1: Jadi artinya mereka hanya lebih buruk dari Spanyol yang memang belum kebobolan.
0: Iya, oke. Okay, baik. Ada Pak Roni di Jakarta. Ya. Pak Roni, pagi.
2: Iya, olahraga Mas Pacar.
0: Jaya, silakan.
2: Udah ngopi belum ini Mas?
0: Ah, udah dong.
2: Ya, kalau menurut aku sih nanti 1-1 Mas.
0: Menang
2: Kolombia Mas, kayaknya Mas.
0: Oh, jadi nanti seri dulu, lalu kemudian diakhiri dengan kemenangan Kolombia.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, ada penalti. Sepertinya ada penalti.
2: Iya.
0: Sepertinya ada penalti. Oke, terima kasih Pak Roni. Wah, karena sama kuat, mungkin Pak Roni memprediksikan mungkin sampai harus memaksa kedua tim harus melakoni adu penalti begitu ya. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto pagi.
3: Salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya.
3: Iya.
1: Salam olahraga
0: aja. Ya, silakan Pak Toto.
3: Prediksi saya, asal Swiss tidak terpancing dengan serangannya Kolombia, saya yakin itu akan dimenangkan oleh Swiss.
0: Oke. Okay. Baik. Oh, itu jadi lebih
3: apa? 2-0 untuk Swiss.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Jaswa di Brebes. Silakan Pak Jaswa.
4: Jaya,
0: silakan Pak Jaswa.
4: Aku lagi nunggu perahu Bu mau pulang tadi dukungannya kalah.
0: Mesir.
4: Iya.
0: Lemes banget makanya.
4: Ya udah, dua malam ini kalah terus. Jadinya mau naik perahu aja.
0: Oh, berarti dua malam kalah terus, berarti kemarin jagoin Portugal.
4: Iya.
0: Oke.
4: Dua-duanya jadinya mau naik perahu aja lah.
0: Jadi sekarang nih jagoin siapa? Jangan-jangan jagoin lagi kalah lagi nih Pak Jaswane.
4: Iya, makanya bingung.
0: Bingung. Oke, baik.
4: Dan aku mau nanya, jadi kalau waktu Mesir ngegulin yang itu yang katanya gagal, sebenarnya gula apa enggak sih, Bung?
0: Yang mana maksudnya? Yang mana nih?
4: Yang kedua kali.
1: Oh, yang gol Zico ya.
0: Oh, gol Zico.

0: gitu.
1: Iya, terus kan, terus katanya kan nggak jadi. Itu maksudnya nggak jadi gula apa gimana?
2: Oke. Okay. Oh iya iya, itu Pancasila karena dianulir. Jadi kata, tadi kan ada wasit memang melihat VAR setelah setelah proses gol terjadi, kemudian dinilai ada pelanggaran tadi yang
3: terhadap, sebelum terjadinya gol ada pelanggaran,
2: pelanggaran
3: sehingga gol itu tidak sah.
2: Iya, dia terhadap Lisandro Martinez tadi oleh pemain dari Mesir.
3: Mesir, gitu Pak Jaswa.
1: Pelanggaran ya Bung ya.
3: Iya, pelanggaran nah, dulu baru gol gitu. Jadi dianulir.
1: Penasaran tadi.
3: Iya, baik, makasih Pak Jaswa. Pak Wiwi di Makassar pagi.
4: Pagi, Bang.
3: Iya, gimana Pak Wiwi? Jagoin siapa nih pagi ini?
4: Saya jagoin ke Kolombia lah.
3: Jagoin Kolombia?
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Karena pemain Kolombia takut ya nanti tragedi Escobar terjadi lagi.
3: Oke. Okay. Baik. Tadi kan saya bilang bahwa pemain dari kedalaman skuad dari Kolombia itu merata. Semuanya ya punya naluri untuk mencetak gol. Terbukti. Sekarang top skornya tebak siapa? Bek kanan dari Kolombia, Daniel Munoz. Itu skornya 2. Kalau harusnya 3. Satu lagi tuh dianulir karena offside. Padahal indah banget kalaupun kalau itu jadi gol. Itu artinya bahwa mereka pemain belakangnya itu juga sering apa namanya, kalau istilahnya itu winger back itu naik
2: overlapping.
3: Mojica dan juga Munoz itu sering kali overlapping maju untuk membantu serangan. Tetapi yang harus diwaspadai oleh Kolombia adalah Zakaria, Elvendi, Akanji dan Rodriguez yang konsisten penampilannya untuk menjaga lini belakang dari Swiss. Sementara kecepatan Embolo, Ndoye, dan jadi bukan Vargas nih ya. Siapa nih sekarang?
2: Ya, Raider.
3: Raider sekarang. Wah, sayang banget ini. Sayang banget. Tapi saya belum tahu bagaimana penampilan dari Raiders nih, Bu.
2: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Raiders, ini kan memang lebih bisa dikatakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Jadi, ya sebenarnya kalau kita bicara soal Swiss, memang tadi 4 pemain itu, Mbolo, kemudian juga Ndoye, Manjambi dan
3: Manjambi.
2: Ruben Vargas ini 4 pemain yang memang menjadi apa ya, menjadi kekuatan ya, tumpuan dari lini depan dari Swiss. Dan sayangnya ya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa memang tidak ada Manjambi di pertandingan kali ini, pemain yang menjadi top scorer dari klub, dari tim. Dan kemudian juga Ruben Vargas duduk di bangku cadangan, kita
3: tahu pertimbangan
2: belum apa, tahu cedera atau tidak. Tapi kalau Vargas tidak ada kabar dari cedera, okay. Mungkin pertimbangan ini aja ya, mungkin pertimbangan taktikal dari pelatih,
3: okay. Pun
2: yakin. Dan sebenarnya kalau kita lihat memang kekuatan dari Swiss ini bukan hanya di depan, mereka punya Fowler dan juga Saka yang saya kira memang menjadi ini ya,
3: motor serangan,
2: menjadi menjaga stabilitas
3: di jangkar ya, tengah ya,
2: jangkar juga di double pivot. Itu yang saya kira memang nantinya akan menjadi kunci nih, karena perangannya akan di lini tengah saya kira.
3: Nah, kalau ketemu dengan Puerta dan nomor 11 juga menarik nih di Kolombia, ada Arias ya, ada John Arias yang kemarin juga sempat ngegolin,
2: cetakan gol tunggal yeah ke gawang dari Ghana. Jadi pertarungannya akan sengit di lini tengah. Dan kalau kita bicara soal bagaimana kekuatan kedua tim di sisi sayap, ada, kita tahu bagaimana Kolombia punya Luis Diaz yang sangat-sangat luar biasa penampilannya, di
3: dribblingnya fantastis.
2: Itu dia pemain yang juga bersinar ya bersama Bayern Munchen.
3: Lalu juga abang-abangan dari Kolombia, jangan lupa James Rodriguez.
2: Okay, ya, meskipun memang belum ada gol ya,
3: belum ada gol.
2: Dan yang menjadi perhatian adalah kalau kita bicara kontribusi tim memang sangat-sangat baik ya, artinya kolektivitasnya sangat baik buat Kolombia. Tapi lini depan mereka sejauh ini belum ada golnya gitu.
3: Iya.
2: Kecuali Luis Diaz ya.
3: Kecuali Luis Diaz.
2: Ya, itu
3: Luis. Makanya pemain belakang yang gol.
2: Makanya Luis Suarez sebenarnya ini akan jadi apa, tumpuan juga untuk paling tidak juga dia bisa memberikan gol pertama dia di Piala Dunia kali ini.
3: Iya, saya melihat bagaimana babak penyisihan sampai dengan babak 32 besar penampilan dari Kolombia. Beberapa kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang jaraknya enggak dekat ya, cuma akurasinya begitu mengerikan. Hampir semuanya, ada Arias, ada Puerta, ada Lerma.
2: Ya.
3: Kalau Munoz itu agility-nya luar biasa, speed dari Diaz dan dribbling-nya luar biasa. James Rodriguez jangan ditanya, tapi Swiss juga punya Ndoye. Ndoye dribbling-nya gila. Vargas gila. Mbolo gede badannya. Itu kalau kalau lawan dari negara-negara Asia lagi corner, lagi tendangan corner, itu terlihat menjulang lah pokoknya. Mbolo dan juga Mazambi sayangnya enggak main. Saya sampai ingat kalau kalau Mbolo dan Mazambi diduetkan itu kayak Andy Cole sama siapa di Manchester United itu? Duet York. Nah, itu dua raksasa gede dan tipikal pemain yang memang haus akan gol. Jadi kayak apa namanya instingnya luar biasa dari kedua pemainnya. Tapi dengan absennya Mazambi gimana ya dari ini?
2: Ya jelas ini sebuah kehilangan besar ya, karena kalau kita bicara soal kontribusi sangat luar biasa. Umurnya masih 20 tahun baru bermain di Freiburg di Jerman, tapi menunjukkan dia bisa menjawab ya, menjawab tantangan dari
3: pelatih,
2: dari pelatih Murat Yakin dan saya. Dan kalau kita lihat di pertandingan ini akan diisi pos perannya oleh Ardon Jasari, pemain yang juga masih berusia muda 23 tahun, pemain AC Milan, dan memang ya belum terlalu teruji karena memang mereka sejauh ini Asari
3: jarang dimainkan.
2: Jadi
3: okay, baik.
2: Oh, ini tantangannya tidak mudah juga.
3: Oh, Pekan Aceh. Oh iya, sorry. Ada pendengar. Saya coba sapa dulu. Pak Wibi, mohon maaf. Pak Wibi pagi. Pak Wibi terus Pak Solihin di Rembang. Halo.
0: Halo.
3: Pagi. Salam olahraga, Pak Solihin. Silakan.
0: Salam olahraga.
3: Jaya, silakan.
0: Ya, kalau menjadi ini memang suatu kejutan ya.
3: Kejutan. Bisa ya, sampai ke fase ini ya.
0: Iya. Mungkin sampai ke 8 besar ini kalau bisa.
3: Oh. Oke, baik, makasih. Belanda pulang, Jerman pulang, Portugal pulang. Nah, ini nih. Tinggal dua ini. Pak Arjun di Makassar pagi.
5: Ya, selamat pagi.
3: Salam olahraga. Silakan.
5: Ya. Saya amat ini pertandingan kayaknya seru ini deh.
3: Wah, ini dia. Sama-sama Jesus kuat, sama, imbang kayaknya.
5: Iya. Tapi saya pilih Kolombia deh.
3: Dek, kok pakai deh nih? Kok pakai deh nih, Pak Arjun?
5: Ya, kali Kolombia masuk di semifinal lah, enggak apa-apa ya.
3: Oke, baik. Makasih. Ya, 1-0 aja. Oke, baik. Tapi kalau dari ranking FIFA lebih bagus mana ya? Kolombia ya?
2: Kolombia.
3: Masih bagus Kolombia ya. Oke, baik. Nah, prediksinya di babak pertama ini gimana ya, Bung? Atau mungkin open play tidak ada ya, tidak seperti tadi Mesir dengan Argentina yang beberapa kali build up serangan dari Mesir juga nampaknya nyaman banget di babak pertama ya. Bisa itu bagaimana kemungkinannya di babak pertama ini?
2: Kalau saya lihat mungkin kecenderungannya malah
3: kebalikannya.
2: Swiss yang saya kira mungkin akan mereka akan main lebih hati-hati ya. Karena memang Kolombia ini serangan-serangan lewat sisi sayapnya memang bahaya banget. Jadi memang mereka gitu, karena ya tadi kalau kita lihat bagaimana peran dari dua bek sayap dari Kolombia, Munoz dan juga Mojica ini kan benar-benar dia apa ya, kuat dalam menyerang. Itu yang saya kira juga akan sangat-sangat diwaspadai oleh pertahanan dari Swiss yang sebenarnya sangat-sangat solid.
3: Solid.
2: Karena hitungannya baru kebobolan 3 gol juga sejauh ini.
3: Iya.
2: Jadi memang
3: hitungannya masih relatif bagus lah ya.
2: Catatan statistiknya dan mereka juga punya pemain-pemain berkalangan. Kita tahu ada nama Ricardo Rodriguez, Akanji, Zakaria juga sebenarnya kalau kita lihat karirnya dia sebenarnya posisinya adalah gelandang bertahan.
3: Oh.
2: Memang di Swiss ini ada perubahan dan terbukti memang berhasil ya.
3: Berhasil.
2: Dan dengan apa atributnya seorang dari Zakaria yang sebagai seorang gelandang bertahan, dia sangat-sangat kuat dalam hal defensif. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan juga, karena Ricardo Rodriguez memang yang lebih rajin, biasanya lebih rajin naik. Jadi Zakaria mungkin lebih menunggu. Nah, ini penting juga karena Zakaria ini akan bertugas mengawal Luis Diaz. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah buat Zakaria.
3: Oh iya, Zakaria ketemunya Luis Diaz, sementara Rodriguez ketemunya Rodriguez juga.
2: Rodriguez.
3: Oke, baik, sudah ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim, dan pertandingan sepertinya akan segera dimulai karena kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau. Ya, seremoni seperti lagu kebangsaan kedua belah negara sudah selesai, sudah mulai pemanasan. Terlihat ada Luis Diaz, lalu juga Luis Suarez masih belum
2: Belum skor, belum skor juga ya.
3: Bukan Luis Suarez Uruguay, bukan?
2: Iya, bukan Uruguay.
3: Namanya sama.
2: Ini namanya mirip.
3: Iya.
2: Striker dari Sporting Lisbon nih, klub Portugal. Tapi sejauh ini memang belum ada gol dari Luis Suarez.
3: Oke, baik. Kalau begitu, Bang Jupri, Alexander, terima kasih atas analisisnya. Pendengar, kita segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Kolombia melawan Swiss pada dini hari ini.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kolombia.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kick off antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Dilakukan oleh Kolombia ya.
7: Berapa coba detiknya?
3: 36, 37, 38 ya. Bisa ngitung sendiri ya para pendengar di manapun Anda berada. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Ivan Barton. Sebuah serangan tadi mencoba dibangun oleh Swiss, kembali gagal, lempar ke dalam, menembus ke belakang kiri para pemain Swiss. Bagaimana Manuel Panji juga berada di sana, sodorkan saja pendek kepada Elvedi. Belum diberikan kepada penjaga gawang ya, Gregor
7: Kobel.
3: Kobel ya.
7: Kobel ya,
3: spelling oh. Ya.
7: E-nya agak beda nih.
3: Iya, ejaannya yang benar ya. Iya. Lanjut, silakan. Oh, ini masih belum ada ini ya.
7: Belum.
3: Ini baru pelatih dari Kolombia.
7: Ya. Kalau pelatih dari Swiss itu dia optimis ya.
3: Yakin.
7: Murat yakin.
3: Banyak lagi dari Kolombia mencoba menekan, langsung saja ke Kobel tadi, Gregor Kobel ya, langsung membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan sudah dilakukan tadi. Ada Luis Diaz mundur ke belakang, angkat lagi kotak penalti, namun hasil kembali disapu oleh pemain-pemain dari Swiss. Manuel Akanji sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun kembali disapu lagi keluar lapangan oleh pemain dari Kolombia. Nampaknya John Lucumi. Lucu nih kayaknya orang.
7: Lucumi.
3: Iya. Mundur lagi pemain dari Swiss, kini mencoba membangun serangan mengenakan kostum merah-merah pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Sementara Kolombia dengan kostum kebesarannya kuning dengan celana putih. Nomor punggung 6 di sektor sebelah kanan pertahanan ada Denis Zakaria. Lagi Akanji mencoba membangun serangan. Swiss di sektor sebelah kiri mencoba melatih garis tengah, sodorkan saja ke sektor. Ada Rodriguez mencoba mengirim bola, namun mundur kembali kepada Akanji, menatap ke depan. Akanji alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Denis Zakaria. Zakaria masih mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Masih Denis Zakaria mengirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Upaya dari pemain Swiss mengirimkan umpan di daerah kotak penalti. Jadi perebutan di sana masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi oleh salah satu pemain dari Kolombia. Nomor punggung 17 dari Kolombia. Ada Johan. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sodorkan saja dengan tenang pemain-pemain Kolombia, Jefferson Lerma atau juga di sana John Lucumi. Mundur ke belakang kepada Camilo Vargas. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan tahanan dari Kolombia, kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Lini serang mereka atau dari pertahanan dari Swiss, masih pemain-pemain dari Kolombia kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara, namun kembali berhasil diamankan tadi oleh Zakaria mencari Luis Diaz yang berada di daerah kotak penalti. Pemain dari Kolombia ini yang berkiprah di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Nampaknya tendangan penjuru kini kita nantikan di sektor sebelah kanan
7: Pertahanan dari Swiss ada James Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kini bagi Kolombia. Ya, wasit nampaknya memberikan peringatan kepada Luis Diaz di depan gawang dari Swiss. Rico Kobel tadi angkat langsung ke depan namun berhasil dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri. Kini terjadi pelanggaran kembali, menghasilkan tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Rodriguez di menit-menit awal babak yang pertama ini. Dua tim masih mencari permainannya. Swiss nih, Manuel Akanji sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Swiss sodorkan pendek kepada Nico Evaldi, masih Nico mencari kawannya, kepada Zakaria di sektor sebelah kanan, mundur kepada Gregor Kobel, hadirkan lagi kepada Rodriguez, ataukah juga di sana ada Granit Xhaka, coba melewati garis tengah. Xhaka hadirkan lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri atau kanan, kirimkan bola ke tengah, berbahaya lepaskan tendangan, namun tepat pada pelukan jaga gawang dari Swiss, dari Kolombia maksud kami, Camilo Vargas. Upaya dari Swiss belum membuahkan hasil atau membahayakan gawang dari Kolombia. Gawang di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Tekanan gawang saya bagi Kolombia. Camilo Vargas. Kita nantikan. Masih terjadi perebutan di sana. Kuasai oleh pemain Swiss kini Manuel Akanji. Masih Akanji menguasai bola di daerah pertahanan sendiri. Membayangi oleh James Rodriguez. Berikan saja pendek tadi. Melebar kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Terjadi benturan tadi dengan salah satu pemain Swiss. Hukumannya nomor 24 Nico Evaldi. Oleh Luis Suarez. Tadi tampaknya nomor 25 dari Kolombia. Tendangan bebas kini bagi Swiss. Masih di daerah pertahanannya sendiri. Feldi, ya, mendapat tekanan yang tadi atau gayet tadi kakinya oleh Luis Suarez. Sudah dilakukan tendangan bebas kini. Manuel Akanji pendek saja, sodorkan bola ke depan. Cari kawannya ada Remo Freyler, mundur ke belakang pada Feldi. Ada lagi bagaimana Akanji di sektor sebelah kiri dalam. Kembalikan lagi pada Feldi sektor sebelah kanan, cari kawannya lebih bebas. Nampak coba menggiring perlahan kini. Sodorkan kembali pada Akanji. Mencoba menggiring bola Akanji. Sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez menguasai bola, berputar dia. Dia sama 1-2 dia nomor punggung 11 di sana. Adan Doye. Alirkan lagi kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Swiss kini mencoba menekan di daerah pertahanan dari Kolombia, sodorkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan ada Luis Diaz. Kini mencoba menggiring bola, mendapat tekanan dari Zakaria, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Swiss nampaknya tadi. Empati Zakaria mundur saja kepada Evaldi, sodorkan pendek kepada Akanji dekat lingkaran tengah. Ada Xhaka di sana, mencoba masih memainkan bola, masai bola di sektor sebelah kanan. Ada Fuller tadi, coba sodorkan bola ke nomor punggung 7 di sana, kerjasama 4-1-2 berbahaya Swiss kini. Menguasai namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi kirimkan bola ke depan mencari Luis Diaz. Luis Diaz di sana, melewati garis tengah, Luis Diaz mencoba menggiring ke tengah, mundur ke belakang lagi. Oh, terjadi berenturan tadi, mencoba dikejar lagi oleh pemain dari Kolombia di sektor sebelah kiri ada Johan Mojica tadi. Hasil melewati satu pemain dari Swiss, kirimkan bola ke tengah, mencari kawannya lebih bebas. Di sana ada Sanchez, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Kolombia, masih memainkan bola. James Rodriguez, ada juga nomor punggung sebelah sana ada John Arias. Kembalikan lagi kepada James, putar-putar pemain dari Kolombia ini. Hadirkan lagi, namun sempat terlepas, masih dapat dikuasai oleh pemain dari Kolombia, nomor punggung 14 di sana. Kita nantikan, mainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Sanchez, masih pakai Sanchez menguasai bola di daerah lingkaran tengah. Sodorkan saja kepada John Lucumi, lebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Ada juga Gustavo, Oh, dapat direbut tadi oleh Saka, pemain dari Swiss. Coba berputar sektor sebelah kepada Zakaria, pendek sepeda kepada FLD, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, ambil lagi kepada FLD, sodorkan bola ke depan kepada Saka, dapat tekanan dari pemain Swiss, angkat langsung ke depan dari Zakaria mencari kawannya, coba menggiring gini pemain-pemain Swiss, namun kembali patah lagi di tengah jalan, dapat direbut lagi oleh pemain Kolombia di sana, punggung 11 tadi John Arias, lebar ke sektor sebelah kanan, Gustavo Puerta, alihkan lagi pada James Rodriguez, James bayangi ketat tadi oleh pemain dari Swiss di dekat tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Kolombia memainkan bola di sektor sebelah kanan kini, James Rodriguez, masih James sektor sebelah kanan mencari Gustavo Puerta, memainkan bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mundur kembali ke belakang kepada Sanchez, masih Sanchez menatap ke depan, bola melambung tinggi, alirkan kepada Luis Diaz tadi maksudnya, namun terlalu deras umpan yang diberikan oleh Sanchez tadi, bola hanya bergulir di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini bagi Swiss, masih 0-0 kedudukan antara Swiss dan Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun kembali membentuk pertahanan dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi terjadi duel di udara, mencoba perebutan pemain Swiss dan juga Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya mencari nomor punggung 7 dari Kolombia, dari Swiss tadi maksudnya Brill Ombolo, namun kembali terjadi pelanggaran atau kemudian juga bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita masih menantikan lemparan ke dalam saja di sektor sebelah kiri, ada John Johan Mojica ke depan, dia mencari Luis Diaz, sodorkan lagi, berhasil kembali patah lagi, mencoba disundul lagi tadi, terjadi duel-duel udara, mencoba lagi pemain Kolombia, oh kembali patah ke tengah jalan, ada Nico Evaldi, masih lagi sektor sebelah kanan, ada Saka kini menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Zakaria, sodorkan bola ke depan, ada Embolo, namun kembali terlepas penguasaan bolanya, kirimkan langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara dari Kolombia, Luis Diaz tadi nampaknya jatuh, dapat pelanggaran tadi dari Evaldi, dan menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kita akan nantikan tendangan bebas seperti apa yang akan dilakukan kini, peluang bagi timnas Kolombia. Pelanggaran yang menyusul terhadap Luis Diaz. Ya, bola dihadapi oleh James Rodriguez, di sana juga ada nomor 11 John Arias. Kita nantikan James Rodriguez. Konsentrasi 1 2 3 4 pemain Kolombia juga berada di kotak penalti dari Swiss. Hampir seluruh pemain Swiss berada di pertahanannya sendiri. James sudah kirimkan umpan ke depan, mereka ke penalti, mencoba disundul, namun kembali lagi datang terjadi perebutan bola, terjadi oh, beruntung saja Gregor Kobel tadi memetik bola di udara, berhasil mengamankan sekulit bundar. Serangan kini mencoba dibangun Swiss, ada Rodriguez kirim lagi ke tengah kepada Akanji, kembali lagi pada Rodriguez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss kepada Granit Xhaka, mundur ke belakang kembali, ada Akanji, masih Akanji menguasai bola, sodorkan bola ke depan mencari kawannya, ada Ordon Jasari, kembali lagi pada Akanji, menggiring perlahan Akanji, sektor sebelah kiri ada Saka, cari Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan tadi, berhasil dicocor saja keluar lapangan, dibendung tadi oleh barisan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan yang dilakukan nomor punggung 22 nampaknya Fabian Rieder.
8: Sejumlah pemain Swiss juga berada di kotak penalti. Konsentrasi Fabian Rieder mencoba mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul tadi halo lagi oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Kembali terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari Kolombia terhadap James Rodriguez di menit ke-14 babak yang pertama ini. Kedudukan masih imbang 0-0 antara Swiss dan Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 nih Bung Tomo.
7: Ya, baik. Masih temponya masih sedikit belum terlihat kencang nih seperti pertandingan sebelumnya antara Argentina melawan Mesir ya. Kita masih menunggu apakah nanti di menit-menit selanjutnya ini pertandingan akan berubah menjadi lebih tinggi lagi tensinya atau seperti apa. Namun saat ini bola dikuasai oleh para pemain Kolombia di sana, jaga gawang Vargas bergeser dia. Ada Lucumi di sana kembali melebar kepada Sanchez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, mencoba mengecoh satu pemain dari Swiss, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Luis Suarez, kali ini dari Rodriguez, ini umpan langsung ke tengah, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Swiss, umpan jauh langsung dibuang saja bola kali ini oleh Elvedi, yang dituju di lingkaran tengah, namun tidak berhasil menemui teman-temannya dari Swiss. Bola kali ini masih ada di penguasaan dari para-para pemain dari Kolombia. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini James Rodriguez masih melakukan duel dengan salah satu pemain Swiss nomor punggung 14 yaitu Jasari. Pelanggaran tadi untuk Kolombia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Swiss, ke belakang dia menjaga gawang Vargas menggunakan kostum serba hijau di kesempatan dini hari kali ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat datang. Anda mendengarkan siaran langsung pandangan mata antara Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia masih mencoba untuk mengatur tempo permainan, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Daniel Sanchez masih membawa bola, main nomor punggung 23 dari Kolombia. Pendek saja dia kepada Lerma di sana. Ke belakang lagi, bagaimana nomor 3 yaitu Lucumi. Geser lagi ke kanan, kali ini ada Sanchez. Masih mencoba untuk mengalirkan bola dari pendek-pendek saja pemain-pemain Kolombia. Kembali lagi kepada Sanchez, mendekati lingkaran tengah pertandingan, masih berada di sektor kanan pertahanan dari tim yang berkostum serba kuning kali ini, Kolombia. Geser dia kepada Munoz, belakang lagi kepada Vargas yang menjaga gawang, melebar ke kiri. Kali ini John Lucumi, pemain nomor punggung 3, mencoba untuk membantu serangan, langsung umpan terobosan yang dituju adalah Luis Diaz. Di sana dibayangi oleh Zakaria. Luis Diaz berduel dengan Zakaria, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swiss. Kali ini masih mencoba, kedua tim masih mencoba untuk membuka sistem pertahanan dari masing-masing lawannya. Swiss kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan mereka. Akanji di sana masih mencoba untuk mencari rekannya. Akanji menguasai bola pendek saja pada Fuller. Fuller geser lagi kepada Saka di sana. Masih Saka bergeser langsung, niatnya mengirimkan umpan kepada Rodriguez, namun lebih deras bola tidak mampu disambut oleh Ricardo Rodriguez, pemain asal Swiss, nomor punggung 13 di sana. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Jauh gawang Vargas, bergeser dia kepada Lucumi di sana. Lebar lagi ke sektor kiri, ada Mojica, balik kepada Lucumi di sana. Masih Lucumi dengan santainya membawa bola sambil berjalan, pendek umpan langsung kepada Rodriguez, kembali kepada Luis Diaz, dibuang saja tadi oleh Zakaria yang mengawal ketat Lucho Luis Diaz. Di kesempatan dini hari kali ini belum terlihat sepertinya pergerakan berarti dari Luis Diaz yang biasanya ini terkenal gesit di lapangan hijau. Lemparan ke dalam untuk Kolombia kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Lerma di sana, ke belakang dia bagaimana tadi Arias, dan juga kali ini pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan. Ada James Rodriguez di sana, pendek lagi kepada Lerma di sana, masih kembali kepada James Rodriguez, berada di sektor kanan lini serang dari Kolombia, masih mencoba untuk mengeksplorasi pertahanan dari Kolombia. Munoz di sana sektor kanan lini serang Kolombia, coba untuk melewati beberapa pemain dari Swiss, para pemain Kolombia ini. Kembali lagi ke belakang ada Sanchez, bergeser dia ke sektor kiri kali ini. Ada Lucumi sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Lerma lagi kembali, bergeser dia, Puerta dan juga Luis Diaz kali ini kembali kepada James Rodriguez di sana. Masih mencoba mencari rekannya, melebar ke sektor kanan. Lini serang dari Kolombia kali ini dalam kotak penalti, pertemuan terjadi antara dua pemain dari Kolombia dan juga Swiss, namun berhasil dikuasai oleh para pemain Swiss. Bola kali ini berada di kaki Granit Xhaka, ke tengah dia kali ini. Bagaimana hampir aja terjadi salah pengertian antara Akanji dan juga Kobel di sana, namun berhasil dibuang bola. Hal ini jatuh di kaki pemain Kolombia, nomor 11 Arias di sana. Masih mencoba membangun serangan lagi pemain-pemain dari Kolombia. Coba di sektor kiri. Lini serang mereka, Luis Diaz dibayangi oleh Freuler di sana. Kerjasama dengan James Rodriguez di sana, masih Luis Diaz melebar kali ini sektor kanan lini serang atau lini kiri pertahanan dari Swiss. Arias tadi pendek saja Arias pada main nomor 2 Munoz di sana. Masih Munoz bergeser kepada Sanchez. Hal ini masih Sanchez melebar ke sektor kanan. Bagaimana Arias menguasai bola kali ini? Ada Lucumi di sana yang pindah ke sektor kanan. Minta bola untuk bantuan dari rekannya. Bergeser lagi. Hal ini ada Sanchez yang sudah melewati garis tengah kemarin pertandingan. Pada Lucumi kembali melebar ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia kali ini sektor tengah, namun terjadi duel di sana. Masih pemain-pemain Kolombia masih menguasai bola kali ini. Ada James Rodriguez, Luis Diaz dalam kotak penalti. Luis Diaz menggelangkan langsung, hampir saja. Bagaimana Luis Diaz, maksud kami Puerta tadi, Puerta pemain dari Kolombia, hampir saja membobol gawang Swiss melalui tendangan melengkung dari depan kotak penalti Swiss. Dijaga dua pemain dari belakang dari Swiss dan masih sempat melepaskan tendangan melengkung, cukup mengagetkan pertahanan Swiss. Kali ini Kolombia mendapatkan tendangan penjuru, akan diambil oleh James Rodriguez. Sedang bersiap James Rodriguez, nampaknya akan menggunakan kaki kiri di sana. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Swiss. Kali ini bola liar berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss, berhasil diamankan oleh Sanchez dari Kolombia. Kali ini kembali pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan mereka. Munoz di sana di sektor kiri pertahanan dari Swiss atau sektor kanan lini serang dari Kolombia. Sanchez tadi berikan kepada Munoz, kembali kepada pemain nomor 16 Lerma, kembali kepada Munoz lagi, mulai ke belakang kali ini pemain-pemain Kolombia, memancing para pemain Swiss untuk keluar dari sarangnya. Bergeser makin ke belakang ada penjaga gawang Vargas, masih mencari ruang kosong. Penjaga gawang Vargas kali ini pendek saja dia kepada Munoz di sana. Langsung Munoz ke depan. Masih ada pemain-pemain Kolombia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, kerjasama 1-2 yang sangat apik kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain Swiss. Kostum merah kali ini bagaimana Freuler mencoba untuk mengamankan bola, namun umpannya tadi terhadap Embolo berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Luis Diaz bagaimana tadi mencoba untuk mengirimkan umpan, namun dipatahkan lagi oleh para pemain Swiss kali ini. Pemain Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Freuler di belakang dia, Akanji dan juga Elvedi kerjasama dengan Zakaria. 1-2 umpan dilakukan oleh para pemain dari Swiss di sana. Terjatuh Granit Xhaka, terjadi sentuhan tadi atau duel dengan pemain dari Kolombia, Huerta. Ya, bersama dengan itu menit 23 pertandingan, wasit menunjukkan peluit untuk memberikan kesempatan bagi para pemain mengikuti sesi hydration break. Kita akan coba tanya dulu bagaimana pengamatan dari komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Jupri. Bagaimana 23 menit pertandingan kali ini Bung Jupri belum kelihatan nih. Selain tadi itu bagaimana upaya dari Kolombia sempat mengagetkan gawang Swiss, Bung Jupri?
2: Ya, terlihat memang temponya berjalan agak lambat ya. Artinya kedua tim sangat hati-hati di pertandingan ini, dan pertama Swiss kita lihat memang bertahan cukup dalam. Mereka memang membuat blok ya, blok di area tengah, sehingga memang tidak mudah untuk bisa dimasuki oleh para pemain dari Kolombia. Dan akhirnya peluang tercipta tadi, peluang terbuka yang benar-benar terbuka ya, peluang yang benar-benar terbuka tadi lewat Puerta dari Kolombia. Itu juga berawal dari pressing ya, pressing mereka lakukan, ada kesalahan tadi dari lini tengah dari Swiss, dan kemudian ada peluang. Sayangnya memang kita lihat lagi-lagi Gregor Kobel masih sangat baik ya di bawah mistar dari Swiss. Dan sejauh ini saya lihat Kolombia terlihat lebih meyakinkan ya penampilan, terlepas memang pertandingan berjalan alot, tapi Kolombia terlihat punya intensi yang lebih nyata ya dalam hal melakukan tekanan. Bahkan kalau kita bicara soal sentuhan di kotak penalti, para pemain Swiss belum ada sentuhan di kotak penalti lawan. Itu yang bisa menjelaskan ya bagaimana permainan ini berjalan. Dan ini yang saya kira juga perlu diperbaiki oleh Swiss, karena memang mereka punya pemain-pemain yang saya kira harusnya bisa untuk bisa memberikan ancaman. Kita lihat ada Ndoye di sisi kiri, kita lihat juga ada Embolo yang sudah menciptakan 2 gol di turnamen kali ini, tapi belum terlihat bagaimana ketajaman dan juga kerjasama di lini depan.
7: Ya mungkin karena mainnya jam 3 pagi jadi
2: kantuk deh ya.
7: Sini, jam 3 di sini.
2: Salah ya.
7: Ya kita masih tunggu pendengar RRI dimanapun Anda berada, mungkin yang saat ini berada di wilayah timur Indonesia, sudah pukul 5:30 di sana, sudah bersiap-siap Anda untuk beraktivitas sambil mungkin juga mendengarkan siaran kami. Dan juga di wilayah Indonesia Tengah, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Thomas Akib, Indra Virgiantara, dan juga Bung Jupri Alexander. Kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara kesebelasan Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Para pemain dari kedua kesebelasan kali ini masih berada di pinggir lapangan untuk mengikuti sesi hydration break. Selain juga mereka mendapatkan kesempatan untuk minum, dan kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pelatih dari masing-masing kesebelasan untuk lebih menajamkan lagi strategi dan memberikan arahan-arahan lebih kepada para pemainnya. Kita masih tunggu beberapa saat lagi ya, pertandingan ini akan berlangsung, karena memang di Piala Dunia kali ini ada sesi khusus hydration break ya. Oke, baik. Bagaimana tampak para supporter dari kedua belah kesebelasan juga tampak meriah sekali ini menikmati suasana pertandingan di kesempatan dini hari waktu Indonesia Barat kali ini. Baik, pendengar, pertandingan kembali berlangsung kali ini, bola dikuasai oleh para pemain Swiss. Bagaimana Elveldi di sana di sektor lini belakang Swiss, bergeser ke sektor sebelah kiri, kembali ke belakang kepada penjaga gawang mereka Kobel, masih kepada Elveldi, pemain nomor punggung 4 di sektor kanan pertahanan Swiss, masih memancing para pemain Kolombia untuk keluar dari sarangnya. Kerjasama dia dengan Akanji di sana, kembali kepada Valdi, masih Valdi, bergeser lagi ke belakang kepada Kobel, pendek saja kepada Akanji di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ada 3 pemain Kolombia, ini nampak mendekati posisi dari para pemain Swiss. Kali ini bergeser kepada Zakaria, kepada Evaldi lagi ke tengah, masih di sektor belakang di dekat gawang dari Swiss. Coba untuk mencari rekannya, ke belakang lagi, Kobel, masih Kobel di sana, pendek dia kepada Akanji, berlebar dia. Kali ini kepada Rodriguez. Bagaimana kali ini Rodriguez pendek saja kepada Granit Xhaka. Terjatuh Xhaka tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia bernomor punggung 16, Lerma di sana. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah mendekati garis tengah. Sudah pendek saja dilakukan tadi tendangan bebas dilakukan oleh pemain Swiss. Kali ini Struller ke belakang lagi, Elvaldi, masih di dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Elvaldi pendek kepada Fuller, ke tengah dia kali ini menuju Zakaria, Daniel Zakaria. Terus Zakaria masih masuk ke dalam kotak penalti, namun sekali umpan terobosannya tidak berhasil menemui pemain-pemain Swiss, hingga berhasil dipatahkan oleh para pemain Kolombia. Umpan ke tengah lapangan kali ini berhasil disundul oleh pemain Swiss. Granit Xhaka kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia ke kiri, ada Kanji di sana membantu penyerangan, balik kepada Granit Xhaka di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Granit Xhaka bekerja sama dengan Jasari di sana, geser lagi kepada Fuller, menor punggung 6 dari Swiss di sektor kanan dari pertahanan dari Kolombia. Umpan ke depan, paling tujuh. Nah, terjadi sayang sekali miskomunikasi ya. Kali ini terjadi serangan dari Swiss, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Kolombia.
9: Ya, lemparan ke dalam tadi bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan Kolombia, ada Fuller kini di tengah lapangan pertandingan, berputar sedikit. Fuller kepada siapa akan memberikan, mundur lagi kepada Evaldi di lingkaran tengah. Ada Granit Xhaka mencoba menjemput bola, mendapat tekanan dari pemain Kolombia di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi Swiss, sudah dilakukan cepat. Ada Manuel Akanji, sodorkan kepada Fleurer. Masih Fleurer, melebar ke sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang tadi. Bagaimana Fabian Reader pada Evaldi, kembalikan lagi. Akanji kini menguasai bola. Masih Akanji, sodorkan lagi ke tengah, mencari bagaimana ya Mertung 22 tadi. Ada Reader, berada di kotak penalti. Reader lepas ke tendangan, namun membentur lagi pemain bertahan dari Kolombia. Upaya dari Swiss mencoba menekan kini di sektor sebelah kiri di Kolombia. Ada Fleur kini menatap ke depan, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba disundul saja, namun tepat dipelukan penjaga gawang Vargas. Camilo Vargas belum membahayakan gawang dari Kolombia tadi setelah upaya dari pemain Swiss Fabian Reader. Upaya lagi mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, namun kembali gagal. Evaldi sodorkan saja kepada Rodriguez, kembali kepada Akanji dengan tenang menguasai bola di sektor kiri lingkaran atau kotak penalti dari Swiss. Evaldi mencoba menggiring bola. Evaldi sodorkan kepada Saka. Saka melebar ke kiri kini. Ada bagaimana Rodriguez, kembalikan kepada Saka, menatap ke depan, kembalikan lagi sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez mendapat tekanan, mundur ke belakang. Ada Saka pada Akanji. Akanji kirimkan bola ke depan. Ada Fleurer, kembali juga Evaldi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih memainkan bola dengan tenang pemain dari Swiss, melihat celah di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali patah lagi upaya dari pemain Swiss, kembali dapat terjadi perebutan di sana. James Rodriguez kirimkan bola ke belakang tadi, pelanggaran terjadi pada James Rodriguez. Pemain Kolombia ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kolombia, masih di sisi kanan pertahanan dari Kolombia sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Kolombia. Sudah memasuki menit ke 31 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Jadi perebutan kembali. Granit Xhaka sodorkan bola ke depan pada Reader, kirimkan lagi pada Mbolo, berjalan di sektor sebelah kiri. Nah, lepaskan tendangan tadi bagaimana main dari Swiss dan Doye, namun kembali berhasil dipatahkan atau diamankan saja oleh Vargas tadi. Amankan tendangan dari Doye tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih betul perebutan lagi, kirimkan bola ke belakang tadi, hampir saja Evaldi pada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Pendek saja kembali kepada Evaldi, mencoba menggiring bola. Pemain-pemain dari Swiss kini menguasai bola, masih dari pertahanan sini, menatap ke depan Evaldi. Mundur lagi ke belakang kepada Akanji, kembalikan lagi kepada Evaldi. Masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri pemain Swiss, sodorkan bola ke depan Fuller tadi. Ada juga dengan Saka, oh berhasil direbut oleh pemain dari Kolombia. Terjadi perebutan kembali di sana, berbahaya kini di sektor sebelah kiri. Ada Luis Diaz, masih Luis Diaz di daerah kotak penalti, lepaskan tendangan, oh membentur tadi pemain dari Evaldi dari Swiss. Mencoba kembali menggiring kini Luis Diaz, umpan 1-2 dengan pemain Huerta nampaknya. Kirimkan ke tengah, mencoba membantu. Ada James Rodriguez, kirimkan daerah kotak penalti, namun terlalu deras tadi umpan yang diberikan dan tidak mampu juga dijangkau oleh Luis Diaz yang diapit oleh dua pemain bertahan dari Swiss di daerah kotak penalti dari Swiss ini. Mendapat pengawalan yang ketat dari Evaldi tadi, Luis Diaz. Hanya tendangan gawang saja bagi Swiss. Dihadapi oleh Gregor Kobel, sodorkan lagi pada Manuel Akanji di sektor sebelah kiri. Kirimkan ke depan, Akanji mencari pemain yang dari Swiss kini. Zakaria melebar ke sisi kanan, sodorkan lagi ke tengah. Ada Saka, mencoba menggiring Saka, menatap ke kiri dan ke kanan. Saka pendek saja kepada Fleurer. Ke depan dia, ada Reader, putar dia. 14 nampaknya. Ada Rodriguez kini di sisi kanan, kirimkan bola ke depan, mencari kawan yang bebas, namun berhasil lebih dekat kepada pemain dari Kolombia. Kirimkan lagi saya bola ke depan, membentur Zakaria tadi. Upaya dari pemain nomor 17 Johan Mojica nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kolombia. Belum ada peluang yang kembali berbahaya dari kedua tim. Dudukan masih 0-0. Bagaimana semaraknya stadion dari BC Place Vancouver ini? Ini hari ini waktu Indonesia, kemeriahan dari supporter Kolombia dan juga Swiss yang ada di Vancouver ini. Serangan kembali muncul dibangun oleh Kolombia. Sodokan bola ke depan tadi umpan terobosan namun kembali patah di tengah jalan. Bagaimana tadi menuju Luis Diaz namun Rodriguez kini menguasai bola. Sodorkan lagi mencoba pemain dari Kolombia dan Doye. Peserta sebelah kanan pertahanan dari Kolombia terjadi perebutan sana berhasil diamankan saja oleh pemain dari Kolombia. Kembali gagal lagi, Puerta kini mau sobol, soldolkan lagi ke depan, coba mencari kawannya, beri bebas. Bahaya serangan mencoba dibangun oleh pemain-pemain dari Swiss, ada Luis Suarez. Soldolkan kemundur ke belakang pada ke Puerta, berputar Puerta. Bagaimana juga Mojica mencoba membantu serangan, berikan lagi kepada Puerta. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jefferson, Larma, mencoba menguasai bola. Alirkan ke sektor sebelah kanan lini serang, berikan umpan terobosan berbahaya dari kotak penalti dari Swiss, kirimkan umpan namun membentur tadi pemain dari Swiss dan juga nampaknya pelanggaran sudah terjadi atau posisinya offside tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Upaya dari Kolombia tadi mencoba merangsek pertahanan dari Swiss. Tendangan bebas saja kini diperoleh oleh Swiss di sisi kiri pertahanannya. Sudah dilakukan Feldi, Raga Kanji kembalikan lagi pada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel menatap ke depan kepada siapa memberikan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau tadi oleh pemain dari Kolombia, kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Swiss, Puerta kini menguasai bola dari Swiss, dari Kolombia masuk kami sektor sebelah kiri, kembalikan lagi tadi bagaimana Lucumi kembalikan pada Puerta, masih Puerta sodorkan bola ke depan, mencari kepada Lerma, lebar ke sektor sebelah kanan kini Darius, umpan 1-2, masih diperagakan oleh pemain Kolombia, berhasil sedikit memasuki daerah pertahanan dari Swiss, kembali tengah jalan dipotong saja tadi oleh Feldi, kembali Swiss kini menguasai bola. Feldi sodokan pendek kepada Akanji, umpan 1-2, Fleur kepada Rodriguez, masih Rodriguez kembali kepada Fleur, menatap ke depan Fleur, pendek saja, umpan 1-2, masih memainkan bola. Akanji kini menguasai bola di daerah pertahanan dari Swiss, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, terjadi perebutan di sana pada pemain nomor 22 tadi Fabian Rieder, mundur saja kembali ke belakang kepada Feldi. Putar lagi, nomor punggung 14, Ardon Jasari melebar ke sebelah kiri kini, pemain dari Swiss. Dan Saka mundur kepada Akanji. Ada Fuller di sana, sodokan bola ke depan, mencari Embolo. Namun kembali patah di tengah jalan, ada Luis Diaz, serangan balik kini dari Kolombia, berbahaya. Mencoba dikejar lagi oleh Luis Diaz, kembali dengan Feldi, mundur saja back pass kepada Gregor Kobel. Patahan posisinya juga nampaknya sudah offside kah tadi, bagaimana pergerakan dari Luis Diaz di daerah pertahanan dari Swiss. Belum membahayakan kembali upaya dari Kolombia sejauh ini, dan masih nampaknya juga terjadi perebutan yang cukup kuat di lini tengah ya Bung Jupri ya.
10: Iya betul, kalau kita memang beberapa kali tapi ada perbaikan ya, dari perbaikan dari kubu Swiss setelah Henderson break tadi
2: ya.
10: Ada dua peluang kita lihat tadi lewat Fabian Rieder dan juga Dandoye, dan masih sangat-sangat baik ya performa dari kiper dari Kolombia, Camilo Vargas, jadi untuk bisa melakukan dua penyelamatan yang akhirnya memang membuat gawang dari Kolombia masih aman dari kebobolan.
9: Ya, upaya lagi dari Kolombia, Vargas kirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Swiss, halau tadi oleh Feldi, ada Pak Kanji juga, masih Akanji, terjadi mencoba direbut oleh James Rodriguez, berbahaya kini Kolombia menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, bagaimana ada Luis Suarez lepaskan tendangan, namun membentur lagi pertahanan dari Swiss, masih Kolombia kini mencoba menekan pertahanan dari Swiss, sektor sebelah kanan. Ini serangnya, sodokan lagi bola ke depan, coba mencari kawannya, bagaimana nopong dua tadi, kirimkan bola ke depan, berbahaya, sebuah tendangan, oh sayang sekali, Puerta tadi Tendangannya masih melenceng jauh, namun masih di kaki pemain dari Kolombia. Kirimkan umpan dan membentur pemain dari Swiss di sisi kiri pertahanan dari Swiss sendiri. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi Kolombia. Peluang dari sisi kiri kini pertahanan dari Swiss. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kolombia berada di kotak penalti berbahaya. Kirimkan umpan maksudnya tadi nambali membentur pemain dari Swiss. Tendangan saja penjuru kini kembali bagi Kolombia. Ya, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. 1, 2, 3, 4, 5 pemain, ya, masih terjadi aksi mendorong-mendorong tadi para pemain Swiss dan juga Kolombia. Di sisi kiri pertahanan dari Swiss, kita nantikan Rod Arias tadi yang melakukan penetrasi di sektor sebelah kiri dari pertahanan Swiss, memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, ya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel menggunakan kostum hitam-hitam. Kobel sedokan kepada Evaldi di sisi kanan, menatap ke depan. Evaldi angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencari tadi bagaimana Embolo, namun berhasil dikuasai lagi kembali oleh pemain-pemain dari Kolombia di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana pemain Munoz mundur ke belakang, ada Sanchez, ada Lucumi, angkat langsung jauh ke depan, masih mencoba lagi disundul atau dihalo oleh Puerta, juga mencoba menguasai bola. Pemain lagi Embolo, pemain dari Swiss kini menguasai bola. Ada Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, umpan 1-2 nomor 14 tadi di sektor sebelah kanan, namun kembali umpan yang diberikan terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Vargas. Belum membahayakan kembali bagaimana upaya dari Swiss mencoba membongkar pertahanan Kolombia sejauh ini. Pertandingan yang cukup alot dari kedua tim. Ya, bola kini dikuasai oleh Gregor Kobel. Dorokan saja pendek kepada Evaldi, masih memainkan bola, kirimkan kepada Fuller. Ada lagi Akanji kini menguasai bola, masih Akanji memainkan di sektor sebelah kanan. Ke kiri pertahanan dari Swiss ada Fuller kini, mencoba melalui 1-2 pemain, kembalikan lagi pada Akanji. Masih Akanji menguasai bola kepada Evaldi. Evaldi mundur ke belakang, back pass saja kepada Gregor Kobel. Cukup nampaknya kesulitan juga pemain-pemain Swiss untuk memasuki daerah pertahanan. Kembali patah lagi tengah jalan, ada Kolombia kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Mojica di sektor sebelah kiri, masih Mojica, Johan Mojica, pendek kepada Puerta. Puerta dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Lucumi. Ada Sanchez kini menguasai bola, melebar kepada Munoz. Masih Munoz menguasai bola. Munoz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, masih dibayangi, mundur ke belakang kepada Jefferson tadi, kembalikan kepada Sanchez. Ada Lucumi kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari Luis Diaz nampaknya. Terjadi lagi, berhasil diamankan oleh Veldi, jatuh kaki pemain Swiss, masih terjadi lagi, dicuri lagi oleh pemain Kolombia. Sodorkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan Munoz dari penalti, berbahaya namun hampir saja tadi bagaimana Luis Suarez dan juga pergerakan Luis Diaz menghasilkan peluang berbahaya bagi pertahanan Swiss. Di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia di sektor sebelah kiri. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Kolombia untuk sekian kalinya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sejumlah pemain sudah dilakukan halau lagi oleh Embolo tadi yang cuma membantu, halau lagi oleh Fuller, masih terjadi rebutan duel di udara, berhasil mencoba direbut oleh pemain Swiss, melakukan serangan balik, mencoba dikejar oleh Puerta. Pelanggaran nampaknya tadi Puerta atau juga Mojica nampaknya yang terjatuh, mendapat tekanan dari pemain-pemain Swiss, dan Doye hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kolombia nih, Bung Tomo.
7: Ya, menit pertandingan sudah memasuki 43 menit di babak yang pertama kali ini. Skor sementara masih tetap 0-0. Kali ini tendangan bebas untuk Kolombia akan diambil oleh pemain mereka, yaitu Sanchez. Kali ini sudah diambil oleh Sanchez, melebar ke sektor kanan, ada Daniel Munoz di sana. Balik lagi kepada Sanchez, dan ke belakang lagi kali ini kepada Camilo Vargas, sang penjaga gawang dari Kolombia. Masih dan Camilo Vargas menguasai bola, mencari rekannya, juga mengarahkan rekannya untuk segera menyebar, karena dia akan memberikan umpan kepada teman-temannya. Kali ini masih mencoba untuk mencari siapa yang akan diambil oleh, akan diberi oleh Vargas. Sudah melewati luar dari kotak penalti, Vargas bergeser ke kanan, ada John Lucumi di sana. Kembali kepada Vargas kali ini, bergeser ke sektor kanan, ada Daniel Sanchez di sana. Kembali lagi kepada sayap kanan, Daniel Munoz. Masih membawa bola, Munoz bergeser lagi ke belakang kali ini kepada Vargas. Masih Vargas lagi di sektor kotak penalti Kolombia, pendek saja ke kanan.

Sanchez di sana. Bergeser lagi ke kanan ada Daniel Munoz. Masih bekerja sama Munoz dan Sanchez. Kembali menguasai bola Sanchez, lompat langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah John Arias, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Swiss. Terjadi pertempuran di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Terjatuh satu pemain dari Swiss di sana ketika mencoba untuk berduel tadi. Pemain nomor punggung 11 dan Ndoye jatuh tadi ketika akan berebut bola dengan salah satu pemain dari Kolombia yaitu Daniel Munoz, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk para pemain Swiss di sektor kanan dari pertahanan Kolombia. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Beberapa pemain Swiss juga tampak sudah mendekati kotak penalti dari Kolombia. Granit Xhaka sepertinya akan mengambil tendangan bebas di sektor sebelah kanan dari pertahanan Kolombia kali ini. Masih mencoba mencari rekannya Granit Xhaka, pendek saja dia pada pemain nomor 3 tadi. Kembali lagi kepada Granit Xhaka, geser lagi kepada kerjasama dia dengan Ingo Feldi tadi. Kemudian di sektor kanan di sana terjatuh pemain nomor punggung 13 dari Swiss, Rodriguez di sana bertempur atau berduel dengan John Arias, sehingga bola keluar lapangan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Rodriguez, separan ke dalam untuk Kolombia sudah dilakukan, pendek saja kepada Daniel Munoz di sana, langsung ke depan. Yang dituju adalah James Rodriguez di sana atau Luis Suarez, namun tidak berhasil, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Pendek saja ke sektor sebelah kiri, Manola Kanji di sana masih membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss, mengarahkan rekan-rekannya untuk mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan dari Kolombia. Bergeser ke kanan, Mario Valdi, umpan langsung jauh ke depan, yang tujuh adalah Fabian Rieder di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi pemain Ofruller ternyata, Remo Ofruller, pemain dari Swiss, dibayangi tadi oleh pemain nomor 3 dari Kolombia, John Lucumi, namun tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Tendangan gawang saja untuk para pemain, lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia sudah dilakukan, pendek saja tadi dilakukan oleh John Mojica. Ya, terjatuh pemain John Mojica dari Kolombia di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Masih memegang pergelangan kaki sebelah kirinya John Mojica, sepertinya terbentur tadi ketika akan berduel dengan Fabian Rieder dari pemain dari Swiss tadi. Ya, tidak sengaja sepertinya tersenggol atau terinjak kaki dari John Mojica tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss akan diambil oleh pemain nomor 6, Denis Zakaria. Pendek kepada Embolo tadi, namun berhasil dikuasai kembali, dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Menjauh coba mengejar bola kali ini Luis Diaz di sana, namun berhasil digagalkan oleh pemain Swiss. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama kali ini. Kita akan review dulu sambil Anda mungkin pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air yang berada dan bisa memantau siaran kami. Saat ini sudah pukul 3.48 waktu Indonesia Barat, dan di Indonesia Tengah dan juga di Timur mungkin matahari sudah turun ya, sudah timbul ya. Dan kita akan ikuti bagaimana review di babak pertama kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.

0: Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Iya, tampaknya sama kuat seperti prediksi di awal kita berbincang ya. Tapi ternyata enggak nyangka masih kacamata nih, Bung.
2: Ya memang seperti yang dikatakan bicarakan di awal, Bung Ajar ya. Memang kedua tim kan kekuatannya relatif berimbang ya.
1: Iya.
2: Dan memang Kolombia secara ranking ya, ranking FIFA kan memang lebih baik di ranking 11, tapi Swiss juga hanya beda 4 anak tangga. Jadi kualitasnya memang bisa dibilang mirip-mirip, dan pertandingannya juga bisa dikatakan sangat-sangat alot dan juga temponya tidak terlalu cepat juga. Jadi ini yang saya kira memang yang kita lihat memang terjadi di babak pertama. Dan
0: atau ini bisa nggak ini akan terus berlangsung ke babak kedua, atau justru malah babak kedua kita akan melihat seperti kedua tim yang berbeda dari babak pertama tadi begitu, Bung?
2: Iya, kalau saya lihat bahwa tadi kan di sebelum hydration break bahkan Swiss benar-benar memang

0: kalau kita bicara 40 menit jalannya pertandingan, bisa di ya secara statistik ya, kedua tim sangat-sangat jarang masuk ke dalam area kotak penalti. Ya kalau kita lihat di pertandingan kali ini bagaimana secara statistik ya.
1: Iya.
0: Swiss hanya 3 kali menyentuh bola di kotak penalti. Kolombia hanya 6, jadi tidak sampai, ya memang sangat-sangat jarang, artinya ini bicara soal bagaimana juga, artinya pertahanannya juga sangat-sangat baik yang dibangun oleh para pemain dari Kolombia, begitu juga kalau kita lihat bagaimana juga Swiss sangat-sangat rapat juga,
1: iya.
0: Dan yang sangat disayangkan memang kalau kita bicara Swiss adalah memang peran dari Jadon Ancari tidak terlalu, belum terlalu maksimal ya.
1: Iya.
0: Nah, memang karakternya berbeda kalau kita bandingkan dengan Mazembe. Mazembe ini kan pemain yang bisa dibilang dia ball dribbler, bisa mencari peluang.
1: Benar.
0: Bisa melakukan tusukan juga, tapi
1: Azari... Tapi sebenarnya kita punya Ndoye, sorry kalau kita. Ini ada Ndoye dan juga Embolo. Mungkin Vargas belum ya.
0: Ya, Vargas mungkin bisa jadi opsi juga di babak kedua, dan yang Embolo praktis memang tidak banyak, bahkan tidak ada peluang dari seorang Brill Embolo di pertandingan kali ini, artinya dia benar-benar terisolasi di lini depan dari Swiss. Ini yang saya kira memang menjadi problem juga buat Swiss, sehingga tidak terjadi koneksi yang baik, koneksi yang baik antara tiga pemain depan mereka plus juga support dari Azad Asari di...
1: Nah, Arun Azari gimana penampilannya, Bung?
0: Ini, Bung? Ya itu tadi, belum terlalu terkoneksi ya, dan kita tahu, dan
1: yeah,
0: kita lihat memang karakternya sangat-sangat berbeda dari Mazembe yang... Biasanya memang Mazembe ini tipikal pemain yang suka datang juga ke kotak penalti.
1: Benar.
0: Tapi Azari ini lebih tipikalnya dia adalah playmaker murni. Jadi memang
1: berada di luar kotak penalti itu, untuk mengumpan.
0: Iya, untuk mengumpan. Perannya mirip-mirip seperti James Rodriguez kalau kita bicara bagaimana di Kolombia. Tapi memang sejauh ini di kubu Belgia, di kubu Kolombia maksud saya, jauh lebih jalan permainannya gitu, lebih mengalir. Bagaimana peran dari seorang James Rodriguez dalam hal mengalirkan bola-bola matang yang
1: okay,
0: berapa kali juga mampu menimbulkan ancaman sebenarnya.
1: Ya, seperti yang dilihat bahwa ya penguasaan bola semuanya hampir berimbang begitu ya. Kecuali mungkin dari attempt at goal ya, lebih banyak dari Kolombia begitu. Ya,
0: percobaan tembakannya memang Kolombia 5, tapi kan kalau kita bicara
1: on target
0: efektivitas ya hanya satu, baru satu. Lebih bagus Swiss malah 2 kali tembakan, 2 kali on target.
1: On target. Lebih terukur ya.
0: Ya tapi betul.
1: Kita akan lihat bagaimana jalannya babak kedua nanti, apakah bagaimana kedua belah pelatih memecah kebuntuan ini, apakah kita akan melihat dua tim yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di babak pertama tadi, atau bermain lebih terbuka, karena tentu saja, atau justru mempertahankan babak seperti babak pertama ini dan memaksa untuk tambahan babak tambahan dan juga adu penalti, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita akan lihat saja nanti. Tapi Bung Jupri mungkin bisa ngopi-ngopi dulu, break dulu, silakan. Kita jelang warta berita dulu ya.
0: Oke, Pak Jan.
1: Terima kasih.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bertoni.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas menyusul tibanya musim kemarau.
1: Hari ini kita sudah membuat

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Swastiastu, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pendengar Radio RRI Kupang, khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samusir akan menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu Pro 4 RRI Kupang dengan membawakan topik membangun sikap percaya diri melalui ajaran Catur Marga Yoga. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkarta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namo Siddham, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, dimanapun Anda berada. Sikap kurang percaya diri atau tidak pede bagi umat Hindu disebabkan karena kurangnya dipahami, dihayati, serta diamalkannya pengetahuan tentang ajaran agama, terutama yang menyangkut tentang ajaran Catur Marga Yoga secara mantap dan benar. Berbagai akibat ditimbulkan oleh kurangnya kepercayaan diri tersebut, seperti tidak berani berkompetisi, menjadi minder, menutup diri, akan muncul sifat egoisme, sifat individual, dan lain sebagainya. Hal ini paling sering kita lihat dari kalangan generasi muda, baik itu siswa maupun mahasiswa Hindu, dan tokoh-tokoh masyarakat yang jarang mau menampilkan diri dalam situasi umum. Bagaimana umat Hindu bisa maju, tatkala masih sibuk dengan sikap individualisme masing-masing? Akan tetapi ada sebuah solusi jalan atau cara untuk mengurangi ketidakpercayaan diri tersebut adalah melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan tentang ajaran Catur Marga pada khususnya dan ajaran agama secara komprehensif, secara mantap dan benar. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, dimanapun Anda berada, berdasarkan konsepnya, percaya diri adalah keyakinan oknum atau pribadi beserta sikap yang dimilikinya, bukan tergantung kepada orang lain. Ini berarti bahwa seseorang itu telah memiliki kekasannya sendiri yang hanya dimiliki sendiri, yang sama sekali yang lain daripada orang lain. Percaya diri berarti yakin mampu berbuat sesuatu yang terbaik untuk mencapai cita-cita. Sikap percaya diri adalah kecenderungan bertindak dengan keyakinan bulat akan berhasil dan meyakinkan tindakan itu dilaksanakan. Bertindak dengan keyakinan bulat bahwa apa yang dikerjakan yakin akan berhasil adalah suatu pertanda seseorang mempunyai rasa optimisme yang tinggi. Ini adalah suatu ciri dari seseorang yang percaya pada dirinya sendiri. Ciri seseorang pada sikap pede ini adalah sikap batinnya kembali mengarah ke dalam, mulai percaya pada dirinya sendiri. Maksudnya, jiwanya adalah tidak mudah terpengaruh, namun pengaruh itu tidak akan diterimanya begitu saja, melainkan dipilih, seleksi, manakah kiranya dapat meningkatkan kemampuannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah yang diterimanya dan pengaruh itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa ciri-ciri sikap percaya diri adalah yakin, merasa mampu dan optimis akan berhasilnya sesuatu yang dikerjakan, serta sulit menerima pengaruh dari orang lain. Tentang bagaimana seharusnya pengembangan kepercayaan diri dalam ajaran agama Hindu itu sendiri. Ajaran kepercayaan diri tersebut di dalam Weda disebutkan di dalam Atharwa Weda. Semoga kami tidak takut pada kawan dan lawan. Lebih dari itu, semoga kami tidak takut pada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Pada waktu yang sama, semoga kami tidak takut di malam hari dan di siang hari. Semoga semua arah bersahabat kepada kami. Selanjutnya di dalam kitab suci Ayurveda juga menyampaikan, wahai umat manusia, janganlah takut ataupun gentar, beranilah. Berdasarkan uraian mantra tersebut memberikan sebuah pemahaman kepada umat manusia untuk dapat membangun kepercayaan diri di dalam hidupnya, tidak takut kepada kawan maupun lawan, maksudnya kepada orang banyak, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, sehingga semua keinginan dapat
terpenuhi dan mempunyai harapan semoga senantiasa dapat mengembangkan jiwa kemitraan dan keramah tamahan kepada siapapun dalam hidup ini. Demikian juga dalam kitab Ayurveda memberikan sebuah penegasan kepada seluruh umat manusia untuk tidak takut dan gentar dalam melangkah dalam mengarungi hidup ini untuk menggapai cita-cita. Tuhan Yang Maha Esa hanya menyayangi orang-orang yang suka bekerja keras dan berani serta tegar menjalani kehidupan ini. Demikian halnya di dalam kitab Slokantara menyebutkan bahwa orang yang menikmati kebahagiaan hidup adalah orang yang tahu tujuan hidup, orang yang berani atau percaya diri, orang yang bijaksana, dan orang yang pandai. Sloka Slokantara tersebut memberikan sebuah gambaran bahwa salah satu orang yang dikatakan menikmati hidup di dunia ini adalah orang yang berani atau curah. Dengan memiliki kepercayaan diri, seseorang akan dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Setelah mencapai tujuan, seseorang akan menikmati kebahagiaan. Demikian pentingnya memiliki kepercayaan diri dalam hidup ini. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, dimanapun Anda berada. Ajaran Catur Maga dalam pelaksanaannya pada kehidupan sehari-hari selalu disesuaikan dengan kepribadian, watak, kesanggupan, dan bakat manusia masing-masing. Berarti masing-masing orang memiliki kebebasan dalam menempuh jalan hidupnya. Kebebasan di sini maksud kebebasan untuk memilih jalan yang ada, namun tetap mentaati aturan-aturan yang ada. Atas dasar kebebasan untuk melaksanakan ajaran Catur Marga ini, sikap percaya diri umat Hindu dapat dibentuk. Di antara semua makhluk hidup, hanya dilahirkan sebagai manusia saja yang dapat berbuat baik dan buruk. Kemampuan melebur perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik, demikianlah pahalanya menjadi manusia. Pikiran dalam hal ini sangat penting, karena pikiran bisa membedakan baik dan buruk. Karena pikiran, manusia bisa melakukan pembaruan, sehingga bisa memiliki budaya, sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kebebasan untuk menggunakan pikiran untuk menciptakan dan menggunakan sarana untuk menghubungkan diri kepada Tuhan akan bisa sendiri, yang disebut dengan ajaran Jnana Marga. Agama Hindu mengajarkan agar setiap orang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jangan iri hati kepada orang lain. Ini berarti dituntut dalam bekerja, yaitu disebut dengan ajaran Karma Marga. Untuk tidak selalu menggantungkan diri kepada orang lain, agar dapat hidup mandiri. Dan dengan hidup mandiri, maka sikap percaya diri pada dirinya sendiri dapat terbentuk. Demikian halnya manusia sungguh-sungguh melakukan aktivitas apapun sebagai bentuk bakti, yang disebut dengan ajaran Bhakti Marga. Dengan dasar tidak terikat dan dapat menelekan diri, disebut dengan Raja Marga. Tetapi banyak hambatan pikiran yang muncul setelah mencoba melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk kerja. Perasaan kecewa, marah, putus asa, dan sia-sia selalu menghantui pikiran. Setelah melihat dunia ini, maka perlu disadari apa sebenarnya dunia ini dan bagaimana bersikap agar bisa tetap maju tetapi tidak mengalami keraguan-raguan maupun kekecewaan. Dalam kitab Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda, tidak dapat lagi dilakukan oh Arjuna pikiran itu. Berubah-ubah sukar ditaklukkan, tapi dia dikendalikan wahai Arjuna. Dengan membiasakan diri dan meniadakan keinginan, dapat dicapai. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mengambil topik membangun sikap percaya diri melalui ajaran Catur Marga Yoga. Semoga dengan mimbar kali ini, kita dapat meningkatkan serada dan bhakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan paramasan. Om Dewa Suksma Parama Acinta Yanama Suaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Per 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, melantik pengurus Perkumpulan Kerukunan Keluarga Madura, Lubang Mora, KKMF pada Senin 6 Juli yang lalu. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemkot dan kerjasama untuk menjaga persatuan, serta mendukung pembangunan daerah. Beralih ke informasi selanjutnya. Di tengah derasnya arus informasi yang beredar melalui medsos dan platform digital, peran pustakawan kini semakin penting sebagai garda terdepan dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat. Selain hanya mengelola koleksi buku, pustakawan juga bertugas membimbing masyarakat agar mampu memilah informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Sekarang kita bergeser dari siang menuju sore ini, teman-teman, dari pukul 14 menuju pukul 17. 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona. Otong ketemu lagi pagi hari ini di edisi 8 Juli 2026. Semangat pagi ya. Pagi-pagi yang sudah melek matanya karena sudah harus mete bola. Bagaimana pertandingan Argentina dengan Mesir ya di pagi tadi, Bapak Mama semua pasti bikin mata langsung segar. Iya, sudah harus langsung kembali beraktivitas ya di pagi hari ini. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi, salam sehat untuk katong semua. Ya, kalau bilang salam sehat ya mungkin lebih tetap suara kelihatan, kedengarannya suara terlalu begitu sehat ya. Oke deh Bapak Mama semua, beta sudah siap untuk menemani Bapak Mama di rangkaian Sasando pagi hari ini. Dan tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pagi ini kotong punya sebuah topik yang sangat sangat dekat dengan kotong pun kehidupan ya. Nah, siapa di sini yang suka makan kasete nggak makanan? Ya, kalau makan di tempat umum biasa kasih sisa sedikit. Nanti orang bilang kotong kayak sen pernah beli makanan begitu. Jaga image ya. Makan sonde habis, padahal di luar sana banyak orang yang belum dapatkan makanan, satu sendok pun sesuap pun sonde dapat begitu. Don cari susah sekali untuk dapat. Tapi kotong yang makannya berlimpah malah kotong boros, buang-buang makanan. Nah, kira-kira Papa Mama, apa alasan kotong sering menyisakan makanan di piring? Yang mau komen boleh komen nanti di Instagram Pro 4 dan juga di WhatsAppnya Pro 4, boleh telepon beta di 0380 8334 99.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Papa Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, potong kembali di topik Bapote pagi hari ini ya. Masih berbicara soal food waste ya. Ini pernah kok sonde begitu, potong pi acara, terus potong makan. Ya, lihat banyak lauk di atas meja begitu. Ada daging goreng lah, kecap lah, sate lah, sayur-sayuran, mie, dan lain sebagainya. Orang Kupang bilang semua dia rau ame taruh di piring ke sepenuh. Tapi makan sonde habis. Ada sisa begitu banyak. Dibuang. Tanpa rasa bersalah. Kestengah doh. Kok besok kinyang nah. Ada kok yang biasa begitu, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dong. Yang suka kestengah makanan. Sonde makan sampai habis. Kira-kira alasan apa ya? Kenapa kotong ini suka makan buang-buang makanan begitu? Nah, Papa Mama bisa gabung dengan Beta di Bapote pagi hari ini ya. Padahal kalau kotong lihat Papa Mama, ini sebuah kebiasaan yang merupakan bagian dari food waste atau pemborosan makanan. Di sisi lain masih banyak orang yang kesulitan dapat makan bergizi. Karena itu di pagi ini Beta mau kotong bahas tentang pentingnya kotong mengurangi food waste ya, demi menghemat pengeluaran, menjaga lingkungan, dan menghargai setiap makanan yang kotong makan. Jadi food waste ini adalah makanan yang masih layak dikonsumsi tapi akhirnya dibuang. Penyebabnya beragam ya Bapak Mama semua. Bisa dari kotong masaknya terlalu banyak, kotong beli makanan secara berlebihan, kotong selalu menghabiskan porsi makan yang kotong su ambil. Jadi yang mau gabung dengan Beta boleh ikutan di Bapote pagi. Lain telepon Pro 4 0380833499 di WhatsApp Pro 4 ya, atau juga di Instagramnya RRI Pro 4 Kupang.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Otong masih lanjut di Bapote pagi hari ini ya. Dan mari otong lihat sebenarnya ada beberapa langkah sederhana yang bisa otong lakukan untuk mengurangi food waste. Contoh, otong beli sama makanan sesuai kebutuhan. Hari ini memakan apa? Contoh sayur atau tempe, beli secukupnya saja, begitu ya. Jangan semua jenis sayur otong beli, semua jenis lauk kotong beli, lalu karena kotong tak sibuk dengan kerja ya, akhirnya kotong sone olah dan makanan itu terbuang percuma. Kemudian kalau kotong makan, ambillah porsi secukupnya ya, karena kalau kotong ambil lebih dan kotong buang, itu artinya kotong subuang porsi orang lain, begitu. Dan jangan lupa untuk menyimpan makanan dengan benar ya, pulang pasar jangan langsung lempar nih sayur dong, makanan-makanan dong begitu saja di kulkas, tapi disimpan, dikemas dengan baik sehingga bisa tahan lama begitu. Jadi sana langsung layu dan akhirnya dibuang. Kemudian mungkin makanan yang sisa makanan yang masih layak konsumsi, kotong bisa olah lagi begitu. Seperti sisa-sisa sayur yang kemarin kotong masak masih sisa setengah, kotong potong-potong lagi ya, seperti wortel sisa setengah, sayur pecah sisa sedikit, kotong bisa campur dia menjadi capcay. Nah, oke, Papa Mama, atau kotong bisa bagi makanan kalau lebih, nah bisa kotong bagi ke orang lain sebelum kualitasnya menurun. Karena kotong, mungkin kotong yang suka makan di luar ya karena jarang masak, karena sibuk, tapi sudah terlalu banyak membeli bahan makanan, bisalah ya kotong sumbang kasih orang lain yang lebih membutuhkan begitu ya, daripada kotong buang dan terbuang dengan percuma.

0: Yang bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama, Sa. Ampun anak.
0: Bapak doh pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional, Babinsa Koramil 2, Rindi Umalulu Kodim 1601 Sumba Timur, Sertu Syamsu Rijal melaksanakan pendampingan kepada petani dalam rangka kegiatan penanaman padi di Desa Wanga, Kecamatan Rindi Umalulu, Kabupaten Sumba Timur pada Senin 6 Juli yang lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam membangun diulangi dalam membantu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Beralih ke informasi berikut. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengajak orang muda Katolik atau OMK menjadi generasi wirausaha yang mampu mengembangkan potensi lokal dan memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah. Ia menilai NTT memiliki banyak sumber daya alam, budaya, dan produk lokal yang berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi usaha bernilai ekonomi tinggi. Karenanya kaum muda didorong agar tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja melalui inovasi dan kewirausahaan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

pembalikan dan memperbaiki atau menerusin jalur Tante Fani atau mengingatkan orang puhati yang tadinya sudah luka yang sudah kita bikin dia bagaimana untuk kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf. Tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutup oleh orang itu seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang tidak buat ini, saya omong belum buat ini. Sama-sama saya menerjami orang itu. Jadi dengan produk saya harus tutup kembali tadi yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja tidak ada denda. Mungkin sulit paham, selanjutnya tidak ada denda, hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan cepat sadar untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam. Nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar. Ipar punya anak saya pukul. Sudah itu saya bilang saya tidak pukul. Nah, itu nanti kena di anak saya. Jadi itu termasuk nakete juga. Dia harus cepat sadar. Kalau tidak anak itu sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Gitu. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri. Kita bisa melihat. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama, supaya mendoakan kita, menasihati kita, supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat duri di dalam daging.

0: Maria Kausekase memandang peran tua adat dalam tradisi Taluitan Tavani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Taluitan Tavani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar, sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan pada upaya memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Lebih dari itu, tua adat berperan sebagai pendidik budaya. Melalui setiap proses Taluitan Tavani, mereka menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya hidup rukun kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan tua adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai luhur budaya TTS tetap hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat saat ini.
1: Itu ada tua adat. Tua adat juga perlu kita junjung tinggi, karena tua adat itu juga dia berhak untuk dapat membantu kita dalam setiap masalah. Jadi dia sendiri mengarahkan kita supaya kita hidup berdamai. Dia tidak akan bilang begini, lu salah. Tidak. Om San, tidak. Tapi dia bilang, mari, supaya kamu hidup berdamai. Tetangga itu adalah keluarga. Bukan keluarga dari mana, soe baru lari dari mantu kita, tapi tetangga itu adalah keluarga yang paling utama. Jadi mungkin kalau dulu itu orang tua, sebagai tua adat itu,

0: yang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga itu menghargai adat budaya kita. Itu pun berbicara harus bagaimana kalau kami bisa berbicara harus tutup mulut dengan tangan supaya kita berbicara itu dihentikan orang. Nah, itu. Kalau TTS itu masih pegang dan kami orang-orang yang orang Timur dan mungkin bagi saya bukan hanya orang Timur saja, semua orang yang hidup di dunia ini dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu tadi itu dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah. Kita harus pertahankan karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu. Dan budaya melihat saya kalau melihat orang saya, kita harus membentuk budaya kita dari leluhur-leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam. Tapi apa yang kita buat, kita kembali memperbaiki jika kita cukup.
1: Dalam tradisi Talawitan Tafani pada masa dahulu, penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat Sirih Pinang. Bagi masyarakat Timor Tengah Selatan, Sirih Pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat Sirih Pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima Sirih Pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat Sirih Pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama Sirih Pinang masih dihadirkan dalam Talawitan Tafani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kausekase menambahkan, Talawitan Tafani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat Sirih Pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Talawitan Tafani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
0: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam masa adat. Jadi contohnya ini sudah kasih duduk tempat kiri dan kami orang Timur itu tempat kiri itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu biar 100 rupiah atau 1000 rupiah itu tidak boleh melanggar karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya mungkin dengan adat mungkin ada yang melanggar tempat kiri itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi jika orang itu datang membawa adat dia natuni habis. Tapi kalau ada abis-abis itu mestinya ada orang yang nge-en di bawah. Tapi ada bahasa adat itu, sapaan itu yang orang satu saja tapi dalam dia bertutur itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana. Sehingga kita dengan kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya bakalai dengan tetangga. Sudah itu, saya punya orang tua begini. Sudah kita pergi di sana. Nah, jadi mungkin bawa dengan uang, tempat ciri, datang kasih duduk, sudah itu mulai untuk apa yang terjadi. Nah, itu yang diwisuda juga nanti di atas duduk tempat ciri, jika dia mengizinkan untuk kita bertanya, dia akan kesini tempat ciri, yang dia akan terima sayang ini, sehingga jadinya ada perdamaian. Dan berarti apa yang menjadi kesalahan, karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat tadi siang itu tidak main. Atau bulan lalu, atau tahun lalu, jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia kecil, dia dipilihkan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fani ini di sini dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya gampang lain, tidak akan segampang itu. Karena kita mesti perantara, yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau langsung pemerintah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu pikiran. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkait dengan orang, bahkan amat barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit dan tidak dengan secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan, dengan tuturan adat yang baik, ya tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santunnya kita, dan dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, di rambut tanah begitu, yang satu sadar tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang tajam dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah dan bisa-bisa juga difonis penjara. Nah itu kata Talaikanta Fani, kita harus pertahankan sehingga jangan lanjut ke penjara. Walaupun bagaimana yang penting jangan penjara, tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa juga. Jadi itu selain tempat ciri, uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa saja. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya adat kita, budaya kita dari peninggalan nenek moyang kita, sehingga kita jangan menangka kepada nilai uang yang begitu tinggi, karena memang orang zaman sekarang banyak uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar salah, yang salah jadi benar, karena bilang apa UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang itu mata duitan, mata uang. Jadi dia berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai adat kita tutup dengan selendang satu, kos sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
1: Talawitan Tafani mengajarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat Siri Pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian. Tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai fondasi utama. Taluitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Taluitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul, cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun, anak.
0: Bapak, doh, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kotong masih kembali lagi di Bapote pagi hari ini ya. Dan Kotong lihat ya Bapak Mama, kira-kira kebiasaan sederhana apa nih yang paling efektif ya untuk Kotong bisa mengurangi food waste di rumah. Karena tentunya setiap butir nasi kah, setiap potong makanan itu pasti punya nilai. Jadi dengan ambil secukupnya dan habiskan apa yang Kotong ambil, Kotong selain hanya menghemat pengeluaran, tapi juga ikut menjaga Kotong punya lingkungan dan menghargai hasil kerja para petani dan juga seluruh rantai pangan. Dan yang lebih daripada itu, Kotong juga bisa lebih peduli terhadap orang lain yang mungkin belum bisa mendapatkan berkat makan sama seperti yang Kotong dapatkan.

Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya ketong ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, kebanggaan menggunakan kain tenun daerah terus didorong sebagai identitas budaya masyarakat perbatasan yang tetap relevan. Menurut Tommy Ferdinand, warisan budaya harus terus dijaga melalui kebiasaan menggunakan tenun dalam berbagai kehidupan setiap hari. Selain menjadi simbol kebanggaan, proses menjahit kain tenun juga memerlukan ketelitian tinggi hingga biaya pengerjaan yang sedikit lebih mahal. Karenanya, kesalahan kecil saat menjahit dapat mengurangi nilai estetika sekaligus keindahan motif pada kain tenun tersebut. Beralih ke informasi berikut, tarian lego-lego merupakan salah satu warisan budaya yang paling dikenal di Kabupaten Alor. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi makna memiliki makna mendalam tentang persatuan, kebersamaan, dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.